0: Jy, want het daar roddy, as kan den hy, hy my nie. So weide, dan kan ek in wat door, dan kan ek wat door, ek get dat in het, so weide, waar, ek kan die broer voor jou. Toen man so weide, ek ek in die midde, winter die die. Het is eigenlijk niet bij de truck met de pas met de harik. Is waar je explain dat hij van moet gaan hij moet nee hij gaat dat ook. Niet de meisje doet want dat moet de video. Ja hij moet nee. Ze bij. Pas ik de moet nee. Dit. Maar wat ze bij de. Hij heeft een feit dat hij stuurt. Bij je stressed. Of hij gaat dat bij. Waar kan hij aan kan in hoe hij gaat werken. Bij hij gaat hoe hij met de USB. Bij hij gewoon nu gaat daar. I have an assignment. But it when you say you roll your eye, you survive. I want to hang on a survive, you can walk in you. But some is the best survive. But you don't know that tell you that I have to get in the mice that don't want to put the million. That's when you get out, I don't tell you, I have to get in the mice. And the mice survive. Survive. You can hang on to put the gifts, so you do speak. Man, the mokul, when I can worry about what you did. And I can sit out. As women maintain, no real gamers survive. One, the poetry survive. Survive. At the men, I you want to garagity. The minister in jails is survived. On the morning, I survive. When the garagi are coming. The Gatau money. What? Pagod mo atari mo yun sa bayad. Pusti ka daw daw. Eh, hindi ka daw daw sa bayad. Ang nangan niya rin ang inumbure. At siya hindi ka daw daw. Eh, ay karawag na mag-ul sa bayad. Ako ay yun, ditaan na eh. At siya hanap. Eh, ay karawag na yun. Ito mag-ul. Ke. Akatay na nga yun, ditaan na eh. Ay, ang kwa, yung parents. O, ay, pangki, akarin, gero ba, akarin tayo yun. O, inawal ka na daw tayo ka, pwede ka nga, karigalik tayo mo sa bayad. And the parents in the budget. Yang survive the budget, tak ada auto. Mungkin dia yang white ada different survive. Aku tanya, pa, dia itu pa yang ada survive. Survive, itu yang nak tourist survive. Orang ini auto apa yang, apa yang ini mak, mati betul. Pa, imunak, minding amat. Say you did answer by. Some you want to answer by. But this is the right one. Now, your money on deck, your money on deck in the middle. But for a second, you mean, Agi, you don't know what you have in the penny survived. As no winner, the tower at the Narrow won't be survived. The tower is survived. The time of movie. I tell you that. Papa Rakaruja. We say no survive. I don't want to help work. You don't really get the money. If I want to survive, I'm in the border, I made my IS grant to the leader. If I don't wait, it's the idea. Survive. The mid and the line and Phoenix survive. Check out over there. At the end, survive. In the end, I was a pretty immune with the member. Then I got it. Nah, itu tuan eh, terakhirnya jemput. Okay, paham tak ingat juga mete papa, tapi pasiha dan dipecat juga ya. Ayer jemput, orang itu hari, muntah ni mimi, bawa muntah hari. Awas bawa ni kita, sebaya tak muntah tapi hari lagi bayi. Yang ni buat ini, yang ni buat ini sebaya. Awas sebaya tar, awas sebaya orang berdoa kerja saja. Bayar muntah di hari sebaya. Ira buat jerus. As we take it, survive. As can't any guy survive. Then are you? Pankyaran up a second. Up with the one day. Oh, you take what? You know what the interest. At once, you got it here. And the man is survive. And survive. The way, I didn't come in me. They were going to go like you get there, you know, that. I told you, I'm going to see Bukit terasa ini, ia kita orang buat tempat. anakan mo kani gibas ba ubitakin na konsena ba enakabuwa to ani gibas sa tayo enakabuwa to ani ba kung pwede man ko ani kaya ka mabigay ka kura buo na sa tayo asamon yan ng wawa ito raw asyakin na ba pasinay ba ubeda buo na na nasira sa tayo ki mas ito yung survivor at lakawin ng partner. Ano ko na? But in a year that you respect on a technique to go over na ko yung survivor. Magani na ba ito ang ekarayan ang ako ururam yung survivor. The survivor is a technique na karagita. Matuwa na tuburoy, tuwa na karagis masay na. You know, atangay. Later on, my dad's student in Taiwan. But I'm not a war. I mean, he didn't want that. Did I have all you saying? Don't worry, Mina. I will be better than you. Survive it. It's not a good place, anyway. But, order. I don't want to do it, if I may. But, saying it. In a good and maintenance. Nanda mako. Nakan nakaroya at Taiwan. Pati lang ka yalik ay ang ulit ko rabi sa magayde. Pa, yanan na yedag na talingat. Ayaman eh. Ay daw na daw teha ka. Meron ba nakarikya. Ang ulit sa magayde. Pati na po nung ay daw to. Ang daw teha. At the bridging finance. Pasi ko, saan na teha ka the bridging finance? Okay? Sige, sino na? Ato. Sinang anayin ng teman. Ato. Tato. Dahil ko nga kuruwa na nakuruwa yung masayin ay kuna. Survive. And as in Rokawa kay survive. Pa by ay kay survive. Odi. Sinang andita. Pa kuriyay ni kuwa. Hindi pa yari ko teki. Sabay. O, sabuna yan kay. Sabay, ibang dimbro yung malali. Pa, ayaw ara patna. Ayaw na sila sa teki ni sabay. Pakaya mo dito ako. Meron ka sabay di. At sabuna yan ko, yabin ang mag... Ibang sabuna rako. Reconstitution sabay di. Pagkira ka rangat ko. Garano ko itabdo niya sabay. Awan ng ganyan. Lagi ko sabay di. Eh, ay punta ka tau-tau. O, tira. Eh, nagiru ito ko ragay kay. Asa ka tayo. Okay? Naan ng kanya. Sabay din. Itiang hindi dito. Pasturo ka. Tapos yun. Na. Committee stage sabay din. Punta ka din nga. Kasi na. Pinpoint pa yung isa mo ito. Pasuburay nung naki. Nga nasip. Asa ki karaw ara mawala daw si di iyo. Mr. Bay. Survived. And I got there kin survived. Ah, ayan ko kaya. The key point survived. Iki igak. Ano ko na ataw teka. Ang kabuta arawaki. Mitira. Aka naman. Iki tao naman. Awaan nila dapat may survived. Ang kaya kaya. Tuwan naman nila mo si dyan mo eh. Abu Rakei de Survivor. E a Benu Rodirik. Ona Mojinhada. De Brescens. E mete ninguém. Aqui é tu o anésio de Goroi Survivor. Vamos que terá? Aqui é a mão. Olha aqui, tem aqui, não é aqui, libes. Para Goroi. A Rebu de Tec, não tem que ir. A dizer a Tira Survivor. Vai estar o perigo antes da vinda. E mama na iya dora ke survive. Ye? Maiya mama na iya dora. Maiya kuran mama na iya dora tu. Atu amata. Ayata ku amata pa jadi kan survive. Survive ai bentar kan dia akan wake yo. Yang aja kudi kan aku aku dia kita antum anda ya. Anara na o si de boyo si rani. Apa de boy tu na oraya. Survive dan ni mi survive. Ayo de tam ni. Ayun, sinako. Manta ka daw mo rin sa bahay na ako lang.
1: I am going over the Sati. The main and the milk.
2: Go on over the Savari. Tabunagas and a point of water, Maddie. Umbay is a bad day, and a point of water. Ayakaparapara, Naki get all right and Akai. Second high goy. Mr. High goy is a bad, Mr. Puni got boy Maruru. Why did he need it behind the report of Nomata? But Sina Kapui Maruru to what I gave you. They'll say you are here to Nabuina Wood and Maruru. They said the other neck made a no set on mine. Yeah, I like away. That's an idiot, Gahanese. Who ain't one there in the back of the year by the Marantania? Segment tying of them and attaining them. Tahoa, it tagging the no Maruru, I can't. Yeah, oh Maruru, but the Hato money. Tahato money, I get up. My day, the guy, the Hato money. When you got out of work at the back of Maham Natur, eh? Oh, I've been tagging the back here, and right away tagging. As in the day, the Hatomani, but say a day upon it over Ryan or. If that then use a bad, take a high eye, make a boy there and agree, pay no matter one, what was a bad?
1: Corrupt the minute, and as a middle room, and I mean, I am going to order the minute and down rain. Yeah. Quite a terrible was you open up by money there, and money there, the city may almost. Aya tong ay wa au meru aki anano na yeki ote te pota na onna dai ai ka ora mai ye ye umu ko vieti se ti menus meta na ke si ro ma ne mo ne vi gi as meru ro anamo eta ko va ye ye ki meru ro yo na na ko me na no mane tempera mai meru ro yo nu po ona to ani ki be tempera ani umu meru ro tera po ona no ta meru ne vi na ya tong ay boye meru ro na ke anano gi ai meru gi tera wo Timber, the Honorable Speaker, here you know money kitty best. Era what are money in Tanya? Eh? Maira, are you to Tautera at the bar? Take the best. Caraga boya tan Mauri. Maya, Maya Caraga boya tan Mauri, a commissary, I do not go again or what day. I see Gary Itanea. Arabuica Gimania Pegatinua, Aritanea, RNKGC, on to Nora,
3: they try
1: Caraga boya, on the point of water. Over the water. Enam dari yang ini ruangan setempat. Ini ruangan pengangan tu anik bertempera. Itu kira dia kiri bes. Kaya temuan debit kerja tu anik bertempera. Itu mero. Itu agni sekian meran. Eh, mana kabura orang tu seti ya kerana kemerlus. Orang apa kanu bersihkan?
3: Orang apa diminta? Angan dari sana luar mina. Pundi diminta ibu binti. Tepuk ini mampu di. Orang itu menamana orang berlakon tetap demikian.
4: Korang orang berbosdi, aku gay, kangai pun kalau pun yang dia meniti ngabung gay. Mei, anda ya pun korang beri ruang hari, tapi minggu ya katakan kalau kita ketemu gay, wah, ya itu kaki. Tekan dengan itu, kalau buah hari ini arun kiri bes. Arun itu kaya, ingat di sini mentai kano. Tiada tunggal, nang tiada tunggal tu, ki? Jadi lagi masih, angkos ni waru waki. Hanya buku koran nanti, nang kiki. Esok ini kau lagi kiri bes. Hanya angai pun ini tak. Ia lah, kaya tak tahu siapa koran nanti lagi akan teringari. Hari bokor nolongan kiki, orang bokor, orang terang bokor dalam ngajar aku di jiar sekarang, orang kan aku terang itu tuan juga, orang ngajar, orang kau ini nak wak, awak aku kasuai kiri masih roti mili nak apa kah, nanti ayah awak ni kan nong jatuh aja orang anak, ha? Orang kiri kaisa tu tuan aku yang tak kiri kaisa dah, sekitar kita angkai, ayah aku kita harus yang ngajar nong, eh? Awak siapa kau tanya? Yei, kalau nua Iran, anak yang kita tahu, Iran tahu kan yang kita tahu tiga visi, kan orang yang tiga visi, saya tiga usi. Oh, yang kuri ke, itu kan tahu, yang kita tahu, itu apa jahari? Tiada jatuh, jadi yei nak undang nanti, ki, hari jahat dari jatuh dari dah ini baik tak deh? Oh, bukan ini tu, waktu itu yang kita tahu, yei sekarang kau jangan kau jahat nanti, ayuh tanya. Ya, oh, saya juga dari nak tukar ingat. Yang tu boleh. Bayaran nyo kawa kinuri tayo yan wari. Eh, ano rin yung ay, pula ka pagkakan. Kanya kaya sa dahil. Yung waro ko, tawari na ko. Ano po yung tayo yun? The U.S. Yung minan niya ko tayo yun? The U.S. Hawa na ko rin na. Ano wari kayo nung gayro? O harikin na yun, o harikin kayo. Kaya rin. Yito kami di stage na. Sina, ay sinanong ko na, ay oray niyang kay dali, ay sa tayo, ay sa kong narin, ay sa kong pa arapapa na kong narakatawang ba niya. Ngayon karo ko yun, ang nakarang hindi ito, ay sa ngayon. Wabubuwa, ano ko yun, ano nga, 10 million. O narakatawang ba niya, ay abubuwa tapon, 10 million. Ay saan ako ang ina, ba ayaw ang kay dali. Sarasar, ayaw ang kay dalama kay na. Sarong ang kay nakas. Ay silaw ang kay sa mga katawang ba niya. Sa akin na abubuwa tapon, 10 million, narin pa kay buta ba niya. Ayan sa pabusi, dala daw ang 10 million, ba siya. Sinakarukoy dahil yun din. Paris ito ay, kanang ka buwan nora din. The supplementary, ngayon, kung nagka buwan din yung buwan. Eh, pari ayaw, ano yun ako nga buwan sa'yo. Ayaw ay kami sa'yo nakita, puro rin yun, ang mga tanga dobi yun, ang mga kayo na yung buwan na naman tayari. O yun naman, the close to puro rin yari, yari the escalation price. Ang kanya, yun na yun, ano yun, buwan pa yun, bibitak. Ang bibitak buwan pa yun. O kanya, ngayon, kanya ka din yan, yan, the close ari. O kanya, sarakon na. Nasaan na tayo sa'yo na babun, di ba yan ang kasaya niya, tinubi tapon din milyon. Eh? Ay, nasaan na tayo. O man, ano man nila katawag ko? Eh? O kanin di ay, kay tayo, kay, kay, sumaro ko tayo. Kasi nang natin, ay, ano ko to cost? O, ano nga niya, di ba siling, ilang common sense ha? Bako mo silang tatalang ano man sa'yo na? O yun, the timeline, ari, yun, the cut-off date, ano siya nakagyo? Ano siya nang natin ko niya? Ako rin siya nang tangan ako sa'yo, ano karing, sa'yo na rin isuot na naman eh. Sige, inulis na po. Sige na sila po siya na donas. Kabuto, ano ba? Kabuto, ano ba? Ara kayo na no. Kasa na nga kayo, di ba sa karaya ka ginaan? Ayaw, sila nga kayo roa. Ara na? Eh, punta na po eh. Ara po niya kasi, okay, sila nga ako nyo na noa. Ara pati na nga ka ginaan. Sa kanong waran. Sa kanong waran daw tira kaya. Pasin na ako nung buwin. Gero ba? Gero ba? Ako po, tuwano ba? Nasinta ito yun. Tuwano ba yung mali? Waka, itaray, tuwano ba? Ay, wala mi kanon de turi karin tu ko lu bo ay kan ko gi nakon te development ilu ya ki mai ke ina ko development ya kan ta wan ba ta dira pa ta wan ne ngere mon na ro no bai ke apa se sen daro ha se sen daro ha se sen daro ka se ro ta bon bai ne par to sai ne bun ka kai u ga ne ko ne yo no bai yo par yo sai ki wal ina do no ne lu wan ka ka bo yo no bai de de ya ka gi ne ko ko bo de ye yan. Sekarang orang cari ya, dah pernah bayar di beroy, ini, ini, ngaji dah bayar di beroy, lu ngaji tadi apa kira sini, ini di beroy, ini, orang senang buku sini, ni kata ngaji, ini sekarang di beroy, ngaji, ini terang menarik, ini lah, han doa di sini, hai, hanya di sini, tiup ni ayuh sudah di luar dia kira, ya, ada orang pun, as mungkin saya kena sekolah enggak kerawang mana, hai, tera, kerana dia nak tahu mana, tuan boy, pasal kanwan, turi current. Jauh sih orang orang buai, sila kanwar, teman dari hari ini makan jauh sih, he? Awan, kanwar dah, kan sila sokongin kanwar, dia orang buai ni kan dia terasa dia tuan buai, ini dia sila orang kan dia kanwar, tapi tak buai, anda buai hari sekarang, hari yang buai nak cuma yang mana ni sila, he? Asal kau ni kan, nung lagi anda hari sekarang, akhir nerasa nung mana sila kan, nanti sila nak kanwar, pan asal nung mana dia ni sangan. Penakakan way. Asyik ngay. Eh? Ayan di. Ini kinda ke. Puan na yo. Pasa ero ka raka top 8. Ikaruan. Ikaruan. Ikaruan. Kanina. Puan. Anaman eh. Sa ina yun. Ari ka kay oyo. Sirti bisita yo. Marani ko da yari. Ako ma. Songa sirti bisita ba nang kabaka. Ti? Wan wan da wan da kan wan da. Ari ta do bo men ten sa nagi ngota ngati yo. Ti? Bar gu war wan gas na kaboy. Ari sa kaboy da yari ose. Ah kay kan nan ya akan ni. Kata ko kan sa dai. Ari ya ri ti akan din da. Ini dia akan dah biru dari sistem dengan yari bah sistem ngasal dan temuan dari sendok ulur pas orang terdengar tahu wari orang kira orang kan sabu sih kami di close di escalation price okay yari an tirak orang kan tirak an pas kat dia ini orang tak cukup di sini garu ayu yari yari kan dia sabu sih tu dia kan orang nama mayu Nakakan dari apa? Arah ini dengan saya na, yang na yo, ina pun dokir tuan, ina pun kakurut dengan saya, arah pun ana na, ana sah konon korai umi na. Nasional ini nasional ini nasional. Par ini lah anfan itu dia de saya, ni esen kata utau, esen kan kata orang ana pun, ana usut dia ina pun dia, ana pun ayah tengah yo lah. Ina lagi ke sekarang konon na yo, nara ini dengan saya na, arah pun dor, sila konon yang akan dia, kan? Di difresanya. Kau kena nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak Eh, tiada yang mikat di sini. Ani dengan ini discretion perasaan ini yang akan kerja di. Eh, nampaknya dia terangan orang di. Tapi ini buak. You brain no. Nampak tu nampak rumah. Ider air orang. Demi tu listal. Eh, ani ni betul yeri. Aikai dari. Eh, ani ini discretion jangan kos kerja sedai. Ia tak kira jangan. Aikai beri nol jangan. Oh, beri tu kopi dengan dia biar dia. Then, angkai ini nampak diri aku pun tuan ni demi tu listal sedai. Oh, ane ngaji tu kau, orang kat sini kau bakal menurut apa? Yei dipitaki untuk kos asesmen kalau itu. Apun nak kita nak tahu mana saya, baru ibu saya pun nak kos bangun saya. Mereka pun apa? Setengah apa? Ada pun ada apa yang lain? Nada senok dia saya, nada tu tu proses. Okay? Orang boleh yei tak cakap di sini sangat. Hari ini sudah yang ngasih. Okay? Oh, ane begini. Asal bukti orang tahu dia, karena orang kan kau yang ada. Karena kau mu, nada di sini saya yang ada itu. Ina nak pasti betul boleh. Ina selain di orang mesti di kalangan di daruruan atau mana itu ada subsidi hari ya hari agresif hari ayuh sebab nasi di sini saya stok apa pun yang orang orang ni bukan di dalamnya ayuh di sini saya sebut lagi apa seni tiba muka aku ada video wis aku senang kau kaya kata kata itu di fitra di video wis ya nak kan hari saya angkat hari orang orang kan hari kuai kan lagi tu kompetisi ni juga. Ia apa lagi? Ia lain saja. Ayuh korang tahu tak sebab apa? Ini kata kain ada, entahlah kain non di sini saya nak kisah. Bukan tu boleh dia. Nanti ini kalau dia cuci orang ni, biasanya dia kan aku nak tukan dia pas buat dengan orang ni. Orang ini kan aku nak tukan non darip sih nak kisah. Orang tu nak kisah ni yang agak. Tahu apa ni? Akhirnya kerja sebun kain non dia kerja. Jaga ini sesan. Mereka awal, jaga tahu mana sekali mereka sedari. Hari itu jaga ini, anbur royer itu, terang sesi orang kubur kat dia. Hari ini terang, dia ada chat lagi. Sekali ya, ini hari itu mereka awal yang dah itu sesen kerja orang yang kat dia nyuri kan orang. Sesen mereka belum lagi, yang di perai sini dari hari kat dia kerja awal dan terang sesi kat dia. Sesen kat dia ni, asyik song hari kai terang nyuri lula. Yang jadi kuat yang layak boleh. Ke, kami nak berlayar buang. Arab pun kalau tangkung, anggung rium. Esen, na urang kaya esen mana nak kerakan, anuani kita. Ke, na hari hari ini, nota apa? Ye, yang anuani kita kaya di tempure. Ke, as ngayar dari senang kaya kata buang, nariya, nari. Enam pun kalau orang orang ni apa? Na senang kata buang kaya sendiri. Angkara ini orang kata urai. Apun main dalam doa di nama kita kaya. Angkara sekarang kan teraya buat. Aku nak kandur dia buat. Ayuh angkara dari kira lah. Arab pakai nih paham untuk orang ini. Paya pun tahu lah ni lah. Enak korang di beli zakon yang itu arwani ni. Pas aku nak kan dari apa? Ye itu orang tu paya. Ekoran, dah. Ekoran kau bukan aku. Sekolah ni saya sabun kau bukan arwani ni. Ni dia juga kan. Nanti di sini saya juga dah. Ani dia dah. Dua ikan kat te oga nenga ban la ri ga bu ne mun ro yo na nga yak yak na ro yo na kai pai na kan ko yo yo ro yo ande te ra de na de te kan ga ge ai na kon na kon na kon ga bu e ai si ba ro ne ka to mo ne se dai wa se ne yeran e ka ngai gi ye tari ye ro yo na ngai yeran yeran ka ba ga yeran ka ba o ngai ru te kan ge ke ska de ko ro yo wa se na ka me yo ne ten te ko ye sta ko se ni ba ko yo ai de re gi ves hi ai ngai na kai tru wa ai to sin di ai se de tru wa bu Tahu ikan dor dan kawan kawan ni, nak ayah kaji dulu aku, awak ni kalau sekarang pun dengan dua ayah, ini dia tu kan nangroh dengan jauh sendiri, yang kini dia kini ayah, yang pun busi on, yang pun bus, yang pun tu kan yang pun karo karo dia, dia kini dia rawan dia nak kini ayah dia, hari dia dia dia sesen dini hari dia beri, aku kan jekan dia ni dia, tuan pun kau ayah, tuan tu mesti orang dah dah dah dia ayah betul, yang kau ini, tak asal pun dia ayah, yang dia kaji. Kaya terang di dewan ini baik, orang friendly nak kau dengan orang macam orang ekonomi kau orang korporat ni, apa nak kau pun garuan kau, kasi ni dia beraya lah dia, boleh mah dia apa sih ni, ini ni baik awak sebagai barang kau advice, barang hari ni, aku nak pun nuri hari ni, hari kandai beri, sebenarnya dia, dia kena kira dia terang ni, dia kita tahu nak kau nanti, kita tahu dia kayu, nak, dia kena kira kan? Yang itu yang kena ausut, jangan ausut dengan dia. Jadi bos dari sen mungil, abul korang macam mana? Oh kali ni nak contoh dia ke? Yang pura yang mana kan ausut? Yang korang yang neuroi, yang neuroi dia kan jauh. Ya apa kan jauh mana? Yang luar itu mana? Ya pura nak contoh. Eh, ayah ni korang terhad dia. Yang ini kan terhad tu yang ni kau tu GDP macam ni, kerja kerja GDP. Tadi ayah cium nanti ekonomi sikit. Aku ikat jalan yang ada, orang biasa tu, yang bukuri yang putus dalam dalam kita hati-hati le sari sebab, then jalan je, dari bosari, sebab dia kena untuk dia kan dia les, enang orang ni dia anggap suci dia les, ah kira kira, ayah kena pergi, ayah tahu ayah kena, nak aku jalan dia kayu pun gaya, dia kapori pegai nanti, nak untuk putus dalam, orang ni pun bukuri le, itu aku. Tak ada, tu orang yang orang dia yang biasa orang dari dia koran, nak dari yang mana ini, ayah ni, nak orang dari mana, dia nak nak obu, tuan nak obu kita mana, dia tu orang yang kasih sesuatu dia berubah, naya nak kita orang ni, nak orang di bos ya, dia mau orang ni, ni, aku orang di bos ya, aku dari mana ni, orang dari mana sih kasih dia, dia pun dia tu reality sebaya, hari pun nama kita orang berhenti kita bos, hari yang mana harus, hari orang tu reality. Saya tu reality yang jadi orang bukit aja yang buat. Pun tu reality lah, ada pun dalam kita tinggi ni, biasa. Yang dalam house, orang kena, dalam kita banyak kata, yang nama ni kata dia ideal, ya saya kau ni tak tahu mana bukit. Ia tak tahu mana bukit, tak akan wah kena buang. Awan, enak aja dia yang buat. Banyak yang kita buat. Ia di, kita kau orang tahu dia, dan ia orang kau orang Korea pun dalam. Kau ia tengah tu komisi sini terakhir tu. Tapi tahu kan kemarin awit lagi sedai. Nah ni, jadi ada prinsip bungang kan? Ia ini ibu tu kan dia birai.
3: Kalau apa demi? Ah, terhadap tadi apa yang pun boleh. Kata yang kita kata orang, dia ada nama serawat tahu siang kan? Kalau pun mengerti awak, wow, ni bagan dah. Ah, tadi sih kami tahu, karena demi Mike bareng siangan dari. Nampun dunia nampun tempatan saya. Saya mesti ramai terus.

0: kayu eirigiri ke memaisin temenora ki arebu sindarante sina honkanni nakanganda taiya pene ga kina sunti pe popo te wana tianga pon men tuanda ram ibukin maisin menin te pe popo yai pe maisin menin te pe popo ndaram
1: hokanta yoga te tokita ye yanga ibukin ka menwan nasiu pe na ke ga ki
0: ye ta pe wanga ai karang ni kora kora ai ai popo ki to to ko ai ga kin nasim Jemuan boni makin tebay nora ki editonofobia menjebong ayo tapi tebay nora kayo inaka wariri kaya maisin menin tepe abobo ndaram eka kowa ki pangkana koni me tebasin ayo inanun namtay ni pikoko wa inakona andangin wariri kaya maisin menin tepe abobo ndaram wariri kin maisin menin tepe abobo ay boni kiri kakin nabetianga pene yakakin asim ntayin tebong
1: hota yo kari kita toa kita Aku tak kangen ngan aku nak andi kena kau nasiu, kena aku pungan hati payin orang kian ni. Ina aku nak luat tak yai kia ki.
0: Harang ini temeruam sisirak. Tetonovia ia sang kain kami ni nak. Iro uye pikokou ina non diri kai kamais. Kau ikunia kena kami romeno nak kau tenas. Awak ianna na urupai nak kau terapata. Kiri kira kau tenas ntain te pikokou. Tepayin orang kayo, ia men nape ni kapungan nak iro uye pikokou. Aika HIV, itu toko ni event corak nak kau nasiya. Irang normal kan nama kuri, itu toko event HIV atau pepobo. Karena ini nama kita nanti mengabuah, naran temerak ni piroto. Angin tetai, agi temetua. Aku aku nana peni kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaiya, naran nariya ini mohon tebasin di katua pung.
2: Eng, irang ini kakawak, pakonani metetono folia di katua pung. Ika urin kona pe pakonari ni amtai inanun nampung ada poka kawan ni kiai ni mempasin tangkan aku prasna wiem kengkan aku kai ngapung kai main ni sum kan aku maining ni mempasin tebungina aketa ka nganga kiai ko kai menga moin tebung ari mina mengkana ya mai sampung ai ka kwak ni mempasin ongkan ni ina pe ni menga dikira ke mai sin te meni nora inanun rapatam ngai ari rang ni ka kawat uringan nampai nora aku na kawara ti klinik Kentap nanai pay norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan tayo hari kita tahu kita, nanono nakatim metua pay norak ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka pakai nakatim metua nampasin, tapi uat nama kain nai min punya. Si nasuang kau mtai nyoki, oi nama ngapun karawak am susuan nyokim. Irang ini kakawak katim metua nampasin, mesin nama ngapun meroroakinna, ntetai yara kono akiai, asawai ane kakai tak benen temerua, ibe peri punya. Ewaran,
1: orang darapa, orang dek roy yani. Oh ya, ini kiang antara toko, agak sena konan koroy, ibu kini nasiu.
2: Eng, siri ini bentaraya, pa enaria ini nangana kini nasim, tesim toko ibu kini tepe apopo, ntepong hari komuani pungyai. Irang ini kakawa ki pena isina kini nasim, inanu nuapi mewa tiawa imini pungim, ntiaru pena makuri roy. Irang ini nuomaka antara toko tes, nkana yangana kini nasim.
1: Nanu kesuangai, pangkalai moin tetenofobia, nikatua pung, nungwa pungiu. Kami nangana kena siu, istilah tetokon tepungarai pungiya yai. Enak kita kagin kandin tipya popo nasiu.
2: Eh, cepai nora kau tesis tetok. Harangin noma ka, awak nika meru nakoim menasim. Awangan nasim teka penyen temerua, nikahan taninga, penai kawaira ke metemeru, nake tipya popo me orakin tepakato irong.
1: Kupesin dapat tetokta. Irang ni popo yang kapara para nako.
2: Ngayon, korang inda arap ari kinam sisira kinikani kami atap. Maya iri kam sisira,
1: nanti tayo ayo ayakan mo akin na upay norak. Payong ni makuri kami nuan nasu nanti tayo popo. Nakatayan nila awbasin ni katuapo. Natarayan na pe na ang anak nasu isin ang tatokon tepong ari bunyak iay.
2: Awan ni Roy, inang tamero ang bepe ayriyan.

0: ஞாபகம். இன்னொரு சதவீதம் என்ன போய் பேசும்
1: ti bira yun, ti ada supplementary appropriation bill. Yang kan data na rin tuwa na. Ay pun, ayak makuroy kay, yun, ti supplement ayo, ay kanta na ngayon, peto, inayibukan niya ipeso, yun, ti tautekan, nasasan tatabigi, ti kainan no ay kay, ti po kay bukin, binilagin days, yun, peso, apun, yun, taraw, yun, kuwa, kaya, ipot ng kura-kura, ti meton po tagin, ti mayaw, at kainan no, mungkin bila lagi pun timita, ayah, apun kata dia lagi, ibuan kau baru kau nak buat speak apa ibuan tak kata ka, ayah orangnya out tau orang, ayah tau apun dia mungkin apa na, nari dia lagi dia tak ayuh, betul ayah mungkin dia lagi apa, ya mereka kita ringau, kita lagi kakak ini lagi, kainan dia kain beso, ibu mungkin bapa kan timita, ini mereka ibu mengarin mereka ini daripada, era apa ini, kita begini kita ayuh, kainan dia nak tau dia ka. Kaya api ya, nori apa kana, yak din niya supplementary, to ato yung mga katawaman na naruk, yak din ito yung niya tautea. Di toan katoa na makain, ilaw na katawaman na nakon, di bukagia kain beso. Kain beso, to ipun, kain ko ako itang nga may siya. Kaya ngayon, akun din niya tautea kayo. Yan ang kura-kura pa na ayun, tangira tautea kayo. Ngayon, sabun kami na ako iya. Kapun nung kura na yan kayo. Main manahaw na kumay, oh. Yamang kalinagin natin, titang-tang ngayon, takainan o yun. Usiya rin daw tiya, kami na po gira, yung pinaramita. Ay, yapon karikya, tira ko yun, tita yun. Beso, yun may nagyantara, kaya panin. Di, pun na nga tayong titaw tiya, kaya ng hubra kayo. Yap makura, beso, yan na nakaigiri, araw manan na, ikakain to katara. Ay, sila pun bukusin po karak. Manag ng direk kay Noya kay Beso pare. Ay pun na rin tawagi, dahil ka na rin. Beso pun tumanubay yung ay ay. Tara, amanubay. Anariyay mo rin na kay Noya. Pare tumay sing namit ay roya. Ang ay atahan mo si Kintia ka. Ibigin tawagi na rin. Kaya ka na yan ang tamero. As na tina to. Kota tameroan. Tabachi at tawdea kayo. Ako dahil ka na rin. At meruro ay kayo ano po siga. Sinabi rin tigero ay, akong presin dap. Dap.
0: Robert Sati, sa maruro rin niya nga, kundi Sati naman, di Sati akarinak may tirin, o po pautagi pa. Sati?
2: Itara po, honorable speaker, tayo man ang nawagi, kawag man na, ay spaw tayong teten, tayo yun, narita yung makain na wap makuruwa. Ati na ina kanal kung kita speak ka mayam tayo pero presidents at common presidents minita tiritan ta kaita ra tantein ka pen apun ka inti ti tiobi sa kiyaro kung tayo banan ti ti mewat merlu ako na pen ni mewri arara pati ti speak ka ito ka pati yun na apun pen kangam nukyo tinan meruro yon ti takataw man ayo kawag na pati pa yaka tira ke ngay men naroon na utay takataka mungkin na pati tira rin ti Tapi orang memana nggak? Ada di mana tak tahu mana tayo ngayar senang dipoto kaya nerap makro hati lain. Diki, yon tak tahu mana yon di terari, tahu ya tay. Setaya pa kasih bela kaya nape yon tarawa pun terangan nape begini tahu ya tay. Hari yang mimai saya buat ikan nak kita tahu, ya kita ya pas win kangangan terangan deh. Ya kita unai tapi orang memana nggak pergi tay. Atau ayo tak tahu mana ayo ngayar ya terari nape pergi tay tarawa. Ari kata ini nak makan orang yang kibas ini nak pergi ke apa yang rotan yang begini pergi apa terarun pergi. Ayat apa tadi? Ia kawan begini nak makan orang tiada ini ayat tuan tak kangen ayat noria. Dari anak apa punya tuan kan tiada ini asal mengarik itu dia tahu tak ayat pergi. Angkir anak aku tak kangen ayat kira aku tiada ini pergi sekolah pergi Christmas kerana aku ayat buat kerana apa tadi? Ia ayat pun saya mendukung anak itu ayat ratai. Ayat kan ayat pun tak kangen ayat ayat pun musirah. Kain rap makuru adik rata ini, mai yon rap makuru hati lain apa? Tiapun nak ya peoi anak yang terilai. Engkau yang business, akhirnya ya ka asir orang di internet takau ada tuan, akan woi hati ini orang internet apun dia nak apa? Ada pun era takau ya pun dua tak. Ye itu nanti apa? Kita akan nanti kau ye itu kan? Naya dia akan woi nape hati ini nakun naya kau kita peoi. Naya anda kan di sa sekarang apa? Payasan mana wiyat minita? Inilah mana? na nang takatauman na iyo pa, ito ko pa, yasan din ako, na ba iya itawa na, na transport, kaya pa iya ating, yung anarap makuro, at tira, ngayari, ito ko pa, ngayari pa iya iyo, akatira kay pa, kosa na tumuray pa, ngayari, yarari, yanang tubara, kanganga, nang takatauman na iyo, ay tirang, kaya, amun na pa iya, kiti, arap makuro, norang, bari pun soy, mando ko, araka pa, isi, yarari, kaya ya aradain trili ngay ripon ti arun na pe tiang rili yoru yan na pa atain na rin tapay ko isoy men nakuroy na pe arun na trari apun me bela yo ant red light sa soy men do yo ant green light at nga kanon no ay wakes up tay ti te bo wi ke asan karoy ya ti ti rai na pa kamu ngay na no bukin ti trari jangan rili pare tanga apun na ke pe ay ngay ri arari sara para banta yo pa yadi do kanon ta tawman ayra pa ti tawtea ka pa inoria. In order to learn the Greek, how to take part in this area, Ari, Aratea, Punaya, Kobayan, and Taikan. Yang Tarak, but the Kabinman, Matarak, but the one at the Kabinman, the same money at the military academy. Then again, Nanda, and a Sarah, but the one at the Kanwan Tatoman, Ari Nako, in another the subsidy at the Kanwan, the for Christmas and air services. We got the marijuana and a service, the Tarari. Wargi pa ikay tiyan naunu o ti Fiji Airways. Sa kawag na pa yung basa pa itarang sa kanina na pa tumubusin na kong tautea ka pa inatarang ro yung service tiyan naunu pa yung tamero ang kais taray pa yung rari mga yun na pa takatawman yung ito at yun mo timidun na yung itarang yung tamero agri ka rin dito at the policy mga yung aron ro yung katamero ang service at nakuro yung basta ang kais tiyan naunu kana ko kung nakakyo at tapo yung taro ayoko na yung mga kenso. Kung mga ako na ako, yagiroy ng tamero roy aron na series, may tragi. Mga amuan, karawag kita katawin na iyo, karawag din kita katamero. Tira aron tapaw ng tawahan ni, masiguro naman kayo Noria, nakikiyato ka ngayon, nakikiyato ka ng tawahan ni, mas kangay pong tapaw na yan ang maririk. Tapon din kayo, pura paraw na yan, kahit business class, may nakikiyeconomic, anong maririk na pero paraw na yan ng tawahan ni, may tragi. Akatamero ako, aron series ay kayo, kanina mga amuan, kanwan ta katawman ayo iron na beti ti fiti always ko na ben taraya kana sinagi be maitarawan ka ngai sabun ka ka ruwa kina ben ta kainta mark ke awan ta kanga ngana sipen duo sa mga ruye to ye kanga ko na ti pato amau ai pun ta kanga ai mangapun ta kata ye ka kaya kangan ka ruwa ki kana ro na pata sigi be ben ti to me bc ke me yongko ngo sibona bc ai pun ni pun sagi ron ta kainta mana ko ai pun apun me ngaroi pa sin sa itara ke Enori ada betul tak? Kau ini kemato arun jenan tari. Kau ini beri dalam mereka. Tapi yo, kau gaya tari. Saking pungtah di terkatauman entah yo, terkatauman entah tak apa sahaja apa. Ya tari yo pun tuan a. Tepakin jenas ini kiri pas. Ya kau. Dalam ni pergi jenan nabi segi. Ya seni mana yang dalam ni terkatauman ini kau. Ikan ini pergi. Pai kau ada yang pungtah kau barun. Terkamu di hati meru. Nak anak anak untuk speak, kau gaya rari si tekin naikai nak di jauh si di tahu kayu pa ya rangai nanti yang ramu kau nanti lain harus butuh hati di tak tahu mana kayu pa yang ini kau gaya begini pa ramu kau ngaji kau gaya senapun kari ni anko asir pa yang anda ya rari ini kebuka lah. Nono nanti tak tahu mana kayu asur ingat. Nak anak anak tuan itu juga yang ada bahawa ada tahu mengkami kain jenis ini kira sebagai makin nak orang lain kita kumpulan itu tuan orang main itu terai ayat itu juga yang ada.
0: Kerana tu jadi semalam luar ini nak kan pun di mana tu bukan tu pada kini mungkin bukan dia kau pain arah merau yang orang di mana tak siwa ini
2: korang bawa nur bos bi, baik ko korang kira tadi bos nama naru royo anti, raga arma katau mana itu, itu pesen musari kira tulis things, sprint botol gay, ko era pati nur bos bi, atai nama botol omiru royo ang, ni mau, kah the point kiti kau apa is this jen. And Melroy begin did. The one yon the rev, the Kawawa, yon the way I for the forum direct investment, the Latinoa, and the benefits, the Sierra Gamari are the JVs, the RVDS benefits, the Kanoa, the IMF report. Whatever the Honorable Speaker,
1: Terari, sekarang apa mana orang yang kain di? Tadi dah makan dari itu, pak abus maya di. Terlalu mana? Ia mana? Ia ingat ni orang orang tu bawa ayam. Kalim nyuma kima butuh kain tu bayu ay. Semua terari mana? Kote kote yang kemana buku arun? Di sana sana. Yang nerawak murarik. Yang nerawak sekarang orang ingat ibu kini. Orang orang nak kini. Tegapai ya, ena rahang lagi. Tegapai yang kau yarbol nama tu. Aku itu barang tadi dari barang sentiak nak kita tadi hari ya. Tiada kai sawah kita ada foreign investment partners. Nak ia the tax, ah tax exempted. Masalahnya, aku di kaki nak untuk tega, orang nak untuk tega the foreign direct investment. Asalnya nora, nana nak tera nana untuk tega ayo. The foreign direct investment serves as a primary engine for domestic economics expansion for introducing stable capital, modern technology and enhanced employment infrastructure to the host countries. The foreign direct investment get the kawa karigira kien the karigira kien kaunga ki kain sinan ku panar ko ni karo pa yon dabara ni kaunga ki bukin kala kapil ma kan to ak digira ki yon ra moro yon na para ki bas yak ngara sitara the foreign direct investment 60 ki bas ya karo ya Masalah terakhir ya, baik kata benda gila kan? Gaya, jangan kan mohon wak yang digila kita tu orang ini asing kat luar kapau tau jalan Singapore. Kau mohon wak di Singapore apa benda kaya kau payina? Tiada nadi. Betul tak orang ye? Orang bos bila? Ekau nga tekan tu ngaiyo. The foreign direct investment panah lu kau jepal. Panah wa awal aku orang tekan tu ngari yang orang ye Singapore. Tiada nadi. Orang bos bila? Tiada Singapore antai gay. Ikor orang tekan tu ngari yang orang ye pa? Apa ni ikor? Gaya ni. Inaki katakan kami nak buat kerun, tiran foreign direct investment dek. Sewa kita ini mara, ada partners Malaysia, atau Korea. Baik kita itu orang zaman kita, asalkan gua akan pilih mara ini digila-gila. Setelah itu, asalkan kita ini akan tanya kanu, mungkin semua ni nama dan kerawat tayo. Antai ASN loko, anang anan, pernah kerawat investment jual kita pas, pun tiaga. Angka yang ada orang angkai, tiran si ayah kerawat. Saya sama dengan mana kerak? Yos, kau pun ingin dibes, entah macam di sini nak kuncian nak. Entah aku, entah sekolah ni, entah lagi ada. Ada private kita, ada company ina nua pakuran koroi. Mac, tapi ina kali ke iau TV kerja sekolah nak koi. Ia dia kira puren. Asyik kali ia ti, company aike ipan nak koi gay. Pernah itu aike koroi, kawan. Pilih macam mana kon, teman kari orang ni. Entah aku, entah kira kiti. Pak, attack sekian tu. Apun dia, pada bayi ayah korau itu, kampan ayah gay. Enak orang kau ini nak dimak itu, ay, sekuna, sina kapu tu ayah, apa ayah kena korau gisina. Setelah, cikorau pun jual nampar, pupu kara, tapi ayah sina korau ini jual nampar. Tapi ayah beri korau ya, sekina nampar, sana, tapi ayah anak korau ini korau ya, lah kampan ini jual kipas. Tapi ayah si kata ini orang kau ini korau ya, men kampan ayah gay, kau harus pika, bayi kana yukin bayi gini gisina. Sekarang kau nak ikut kau arasin tamen, demak itu isinan aku, ayah pun ada mahu di tara. Nika potong aku kita sin tamen dia korau, tuan mesti Thailand, ayah si tuan di tara. Tahu kita orang kay si boroi di sini ada mesti Thailand di harus bila, cara ya operational cost, orang boroi di, ayah cost of production, ki tengah perniagaan dia korau ibu korau di tamen nanti, ibu boroi di kena konsen korau ya mereka. Ayer pun nak kira orang harus speak. Pasalnya dia nani ya kampanye gay, terang hari the tax incentive. Pakaian kau nak korok bayi gay, I know sena ana. Kau pakai gigi pas kita pakai korok, jangan temak di sana. Awan itu mana mana kat dia orang speak. Awan itu kini ada yang nak kita gay terang hari the tax incentive. Sekian orang nak bayi kah korok ini bayi gay, ya ki compete, ya ki kapoto aye ini kampanye gay, awak yang gigi pas. Tak temak dia pun gak. Pasin kau rukun dengan kontrakan tu ni kan? Ayer yang agan lagi ikhij, kebusian yang agan, takkan tera ya bahkan istilah tera ya kau rukun agan apa ikhij? Cek si kiri pas, ayer itu kau bayar ini ni buku kita merolo, pasin lagi katil kan mau buku ayu nak kau jadi bos pai kau pun pai kari ini kau rukun, kalau sih nak kau nga the foreign direct investment dia per, pasin agan kau rukun dengan kontrakan kau sistem yang wajib itu, setelah Tiran benefit tu, itu baik agak sentiasa nak. Tiran spin off benefit, ngan naro no pasagi. Ya kira kira, agis si tax exempt korai. ye ini kapai ya kan an lai mai mai loi an asen mari ki debu employment tranari ma ngengi atati sinti nakai aku wa binage tumane sekarge mai loi ya ata itan ma kulika ben aben tax te dividend de sekarge dia mai loi ya orgus pigan ka tori e bi bi jero de mai sekarge ngai mente dimo wa di ginna kon kar ko ngai kia fao tuona de sumari su de milion kia ia fao tuona de tuona isu su wan de milion kia ia fao dimo wa de milion ye di kan ngal ko ngai na pas ba operation o ya kai bu na ka ngai asa kan te ngali ga mas an mente dividend alone sama ka dara aya ro na ka wa aya ngali ga to ai pare ka wai ngai average on average as kali ga meyu yara chebi palis onu bui mesu at this mari rwa wati miriot the dividend ni kota ki ma the bds ala ka boa awan des kali ga meyu yen ka to aya ni na ki kata ki kamna bo ba ngwa ibun na ke bui nang ya ki tax awa ke temani ai ri ginon ki bes de kor kor ani ni ta ki ma te ka mogut aya ni to ba sinen ka isa ni orbo spika pa yoni ka ita ki noro roa aya ki kaunga ya ki kaunga ya panis pa ka mumi ri ri na noi kana ni modal nu kyu ri ri ja ri ba pa sa si gi ri ba sa karo wa yu pa i do nei ta ki ne karo ki ta ban ga ben ta bo ya ri gi rek na ron singapore an ta ri ka ngana sken kar hoila da ri ro singapore o yu ta ka oi ton a sina ri to so sa ma ta ra di ref ya bu gi ri di ref a sa sa gi ri ka ki mo ndara ba bu gi ta ngi ka ti di ref Tentera roy bukan yang katik di rumah. Yang katik di rumah pada nebo nebo kat di tengah tahun menteri itu orang metu orang. Betul aku orang tanya lagi. Itu yang lo kontin China. Itu yang tawa. Aku nak tanya betul guru guru bentai kan. Aku mahu ada pergi juga itu yang tawa. Masa pun tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya Ani kita ada tu rekod orang bos kita, yakin mal berminat. Baik pun nis, payu tu rehu, mungkin nggak berantem dengan tuhman, mungkin ya kain gitu pas. Makan es yang sekolah dan nak ikut gua ya. Engkau yang ada kontai naik toko payah, yeri ya engkau payah itu bos tu langkai. Terlalu angkai, nis pun ada mungkin terlalu anu. Eh, kau orang bos kita, asalnya kalau sekarang nololo, sila tak ingin roy itu payah is. Pada kata umat itu rev, dia kita suka kebanyakan pun kasih suka kena. Gaya sih mungkin kapai ye terus orang nak. Ah terarut dia, ah dia ni nak apa dia? Anak rakanan kata orang ni, yes, saya kali ni kebetulan orang ni lawan tak ada keman. Ah, dia kita kuat kita harus tanya, dia kita kuat kita mana lepas tu? Panai pun dia, mungkin mohon kuat kita tahu tak kayu orang kau angkai. Terakhir sendik, sesuatu pakai nol zaman lo. Pada aku, ya aku kita akan indro roh ayu. Mesti desi silek, orang nak kita deposit nama tu, orang nak kita deposit nama tu. Dia kau mau, kau nuah kita bangkit pas. Kau sedipang ayun untuk mana tu? Itu apa? Apun kau na, ini yang nak kita teman. Pasal kasih kau nak deposit nama tu orang bersih ka? Nak orang nak kita teman. Ma, jika kau, asal nak kita lagi loan uang ni. Jika orang bersih ka, selang kita rasa, kita akan lagi jaya mef. Pai tay mu fanga ya lang e na arun de pas na ko ya an de bay sina sina sina na dar ya pare di bo sai gai e dik dikets me go ya ata aki ye di bag in sai ne loi kita on dai pan dai ai dana min dolus na on dai mu f me do old bag on dai pak ya on america on dai di on dai ai ko kai au during na on adb isimon mo dar ke de vds Is more introduced the VDS not the BNA. The boy here can me honor speak and the money got one to talk, repair the boy yo. The ADB. I may ask the ADB by Nagarawa and no one on the way, repair the VDS. And they, an interest, and it was at ADB. An interest, the Horagan and Major Donors, Lord Napa. Yes, and you break. Iri bos, IMF, TTP, yon tayo. Ano na kami in control? Ano ni kira kila? Yay! Tayo si, kasi di, tayo na ba? Ngayon talang di po sa ni Korea, di IMF, ang ganyan ni Ergi pa, ay kanuan ni Emroro, kaya di mamani na kakay tayo. Yay, di po, upo tayo ni Maura, kaya tara, an assessment sa IMF. Para wata pa ay kay yaki karini na non assessment. Na ingay ingay ay kay akin hindi po sa sinangon na gini pa inang kay naroon na rawat. Iyan ako na ni ko na ni kay talay pa ay isa tayo pa ay aki roiri ang akin tayo information tayo. Ako kasi si Pernisan gagawin ino kundi IMF. Okay kay pa ay kamasin na kikarini ay yaki pa ay siya istara iyo pa yaki yaki roiri ang hindi po. Ye rari da sen ngano kono konte ni kai tara de pai ate agi nakin gai pai bon naki yaki yaki rori de pai ate agi nak o agi agi pa pa ni roi rono ki deran parameters sa kena kali nakin non ter analysis ma dera gali agi pa pa awa abun na siung na ni karo ai analysis pa ngaya wa yo ki bas yaki ki ka goro kala mi jan mi kare geman nei mera sagi bo rai mit kan tan ngane ji hanu bo speak yeyara ara ni den ni contest ni kaidara di assessment dan no kon time yo mero on bit my time yo pato ato ba awan hona di chawai des kapta yo mari ngai des moguri mat di figures a satai bai ga ri gron da ala bin pas kata ini ge de pai ya ko yo pa kai ru ma sai ai sai ngai yas ne ngogo sa mai bai ngai yan kai da ron di ara wa bai ngai na ka ngai yan ngin aron Dikira-kira. Kisah kita orang yang semuanya dia akan ngawal. Orang harus pilih. Ini kau yang kaya. Dia akan kebutuh. Pahing nga iya itu kain nur. Lakon na artau teak. Kira-kira-kira. Iya. Karena kan kau kawai di raung. Pika kaitara. Iya. Sekolah nasi enak iya. Asikan aku anakon tayo. Ini kaitara. Dia nyaris sehingga iya itu teak inak. Pahing kan wanti. Demeroro. Nah iku wati. Harus pilih. Awakan di. Tandu iya kari ini. Ya dan guys si to right not the next pun nan tapi ya karo as pun ya ngaro ai pasina ka ngai ye dikiti kampa na mande ye akana ko na ye goro goro ye ngoro koire non te kanta ni asteng dia ah sagi pa sagi bukina pasina sino ni kai ya kan git bas sagi ngai ya sibo sagi bo roi ni ngoro te kanta ni ngal ayo po ko ye dikai git bas asina po ki ya ngoro ko ya ngoro ko ngoro koire non te kanta ni ngal si yo Tetapi yang silo kau yang teman kayu orang bos pika, ya pun tetapi lah, yang mengapa itu ingat teks nak, mana tetapi mau ayu, sangat ni mau ayat itu, panah buah kira, orang kau yang nak tengah tengah, mesti kita harus yang muantai nak bangai, insilingi ya kampanye kan, ya tu kira loh ya, ni kan doh, ni kan kira, pandangan dari tadi kan, temuan dari orang bos pika, ada tadi esen, doh, ni kan doh, ye, nunga nuna, ni kan nak mai, ni kalau awak nak investment, ya pernah kita bos. Pun tiada lagi. Nanti dia risi nama tadi ini kerana aku ayah sebab kos betul nanti kampar lagi. Ayah itu apa? Jadi kebaran tadi dia cuma rolo hanya bos pik. Asli ini pun kerana ia ada bebas dengan tekan tadi ada skin orang nampak kerana kerja kerja apa? Ia ngoni kaya kerja di bawah nampak. Tapi aku tekan tiga mana? Sekarang pada apa bang? Tjb saya kerja. Abu aku ini ada benar tinggal kerja kerja mana? Jadi aku diri kena aku. Nggak aku angkai. Saya suku esen suka nak dengan mana yang demi saya ada kiki yang mau buat. Ah, diri kita kan orang ini saya kita itu El Nino. Betul itu lah ni ngarep dengan kita tiap kawan dalam ramai. Mantai ya, ikat lima tu hari. Arab mai saya buat RCV panu saya. Bangkalan apa? Aku kakak buat ya ramong. Paling sih tak pun nak usir dalam ramai. Aku nak nak urik. Bangkalan apa? Aku RCV panu saya ini. Esen kami yang kiri kah kita kerja malik. Bayaran kaya suku naronan tayi kaya ayat, kaya sekitar ini itu orang dah malu. Mungkin apa dia matu anak ini dah ni. Kaya ni, sini ni naga the credit kita kalau berapa, naga yang apa ni seki hasil tahu orang tayi nukon bukoki dah. Mungkin kalau orang nukon tekan tadi ngaji saya pun wajib ini mungkin apa ini itu boleh ngam saya paling. Kalau bawa nukon sih kaya tu kita.
0: Kalau di mana? Orang di mana luar ini? Kalau boleh boleh, ayat. Di dalam melawat diri yang terkait
3: atas si wawat Tespika, singgi ni kita. Tahu tan temitan naro naraunya kian nerite. Angan kia, kampanai kai tu bina yeridik. Aita pagan ya pun nukir kaki nukut nomeroro. Aipun kangai. Suatan nene tu bina yeridik. Me irawatan nene petaharo. Aja taharo, aja taharo wari res. Setongai rupo isubita mirion. Aswa inora ki. Terat itu tadi tak ada kemana tadi viden. Oh ira pada minit apa yang sepatutnya kena?
0: Tadi dah. Tiga kamu tadi. Aku nasi tiga orang punya ada boleh aku taruh nasi kaya ada boleh aku kurari. Am tiga hari kena tiga kena ada tiga kena kepuan yang usi aku bilang ni kena. Ani kena am tiga kena hari. Ani kena tiga kena tadi minit. Tadi dah entah itu.
3: Orang betul speak. Aku tadi yang kena tiga kena pada minit. Itu aku pasu tu kuah. Sek karya yang betul tapi ina diri. Mesika po tau wa metpai ya soi karoi piet po ta nomen ta yon ki bes ari to mosin nam ari soi men karowa kere enaki tax ya pa kapai yon ta ake te sungan ngan me po o te ta wo wa ari yon ngai te ben nei wa lewa ana ana ri post ya yem ne o enan ka mimi pa pon te tau te ka na pe ta ko men de sen sen ka enan ka ka pungan na ane anora na Anak-anak speech ente, baca itu, hidang kebungan lagi anwar. Oh, tenan mana reka?
0: Jadi tentera itu juga mesti banyak kan, kalau ngapun dari, kalau ngapun kota, ambil kita buat mereka mesti si kota hari kena. Ibu yang tiak hari tiakin, aku tiakin, tiakin nanti mereka juga mesti buat jadi tentera itu.
3: Kalau pada speaker, ai isi kan kami tata pada mungkin dari tiap-tiap reka ke iya tenan assessment, tak kalau waktu yang ti, ati terong-rong, ada yang iron ti tahu tiak. Apun nana tayar kan? Betul tahu tayar. Apun ni yang nanti ya senang anak ini beyond nanti pos saya kan lepas nak ya. Korang betul speak. Siapa yang kan?
0: Korang betul itu entah itu. Angkat nisan kon nara sama orang mina. Mina dah bukan ti. Buat lagi makuli bukan makulian kali kali ke? Awak hati matuan korang korang. Ayah orang bol tiga wajah. Demi.
4: Korang speak. Makrup kaya ni kerja kerja itu ya, ya. Ya, mana mesti kaya itu orang kaya kan dana. Rabi sendiri, the finance, kerja sendiri, kerja kini kerja orang pengaya kerja kauk. Ibu kini kebutan dana orang kita itu ya kan kerja kau tu kini terus kaya. Rasanya tengah daya itu, timang kata orang, nanti sendiri dulu lagi nak. Oh, kaya itu orang kaya kan terkaya terapa. Asal tengah pun ayer butuh. Nah, dah kau orang orang itu, ayer orang orang kini payah tapi kau, dia kata ini kaki nak kena, ada kata orang, ada timang kata orang ni. Sebiga, nagi nangi terata ion dapat nanti, tapi ayu pare punya itu an ministry akan asen kapar ion itu minit nanti, di MICT atau teri ion terik, masih terata ion itu an, tunggu tunggu tapi kuagi apun di metuan kapuag karawak, okay, asyik karawak pasina ayu tapi, pasina kata ini katiri anak orang kiri pas pare orang lagi pas, wah, cira kekhan tunggu tunggu kaya asen terbuka, tunggu na the point asen terbuka teri dan terkait terak katiri teri, wah, ane apa boleh rum nak skaroi. Aku tak, okay? Nah, nak tiri anak on tiri ta, aku ni pesen apa ni? Parta utar kayu yang mewanti, itu yang down, nampak tu mana disains, mungkin mewanti jela tu panik ni pesen kalau kau tidak ye, okay? Or down nak na, sini sini aku sini tuan, tuan tuan guarantee, okay? Sini sini aku sini, aku main nere nere tiakin ada ye itu ana kan down tiri, tu call, nampu tu buat aku tak ini makul. Ani tak garansi, aku setua itu kan nang. Apun sebab betarung aku ingat, okay? Aitu aku yang mata tanah kan diri tak kan dia. Terus panis kerana apa tera? Semua cerah kini terus yang aku. Pernah tangi nak kena kari tahu tera, pernah keran doa tahu tera, okay? Dari nere tangi nak yang itu. Kemasa ni kepasa. Angin ya mau sama kuri yang kain betul kau atau orang betul kita bawa kan anak wakin a. Ia tengok mana mentet parti, okay? Mentet tapi tuan anak nak kena kari keterun. Yang sih nak awak kita orang orang atau nak awak kita pergi sebab tahu tera, hey, terun. Itu yang round. Macam yang na round dia tahu tera hari mai dah. Erin dia tahu tera. Orang orang na yang tahu gay, okay? Agak pun orang orang agili pas. Panaga yang begini dah pas round. Angin ya, yang kan tu kita orang orang gay pun teramu tu kan ini nampun betam mana tengah kita betam. Main dia kena terati ane kena betam ya terima. Round dia tahu tera hari mai dah nunggu tengah di bawah. Cuma isya wabu itu semua dia wabu di million. Aye mana kita? Tak apa taro merungut tengah awam ini metuan. Airi ini kata orang ini, nara kata awam yang kai, pasti nak apa aparat terungan. Aku tak ingat speaker apa yang pernah dengan terungan. Aku pergi ke penting tahu tengah ni. Tapi, merungut tengah awam ini awa. ida bu yi gitani ki man kai men min da yakaro na kai ke akribas ya ba da yi tawte ka e ben ra tawte ka yo na da bi be won lik ya ki para ay na man ka para akina ba na ko tawte ka na ro o ya nga kan dem te ka tri da ko to ba gero na pa taiwan do mbe ren taiwan ta na fokivin ana ka mau na ki ana ka mau ni taiwan o me ro ka ka mau na yu ana ro tawte ka me mai na ri ki na tai to antai ti se ti de presen ko se ti mi tra ti na no ari ro ni do sai na ko e fokivin na ni ka mau na ki ana na tai sai na tai ki na taiwan ka ito isa ki ro ro ya ra ya ka ki ya ri ta ko ba se ki tra o ya ko wan ke antai ro antai ki bas ke asina ki ka bun ni le tro ko do ko ki ari ang ko se ro un o se ki ka ta ngai na ko ni ki bas ara ro un a ki ana ba do one of the sense ana ro un ti ta ute ka ta ute ka ngai ti bas ke a ki se ro un ya ta ute masi ye pe ka ta ta karen ti ya ri ku sara ki a ye ki erang transparent an pas ku mu sara ki ka ipa kam na ka pas ka masen ka pata na sma ku ngai na to ko yo na yo bugin ka ra ken pa ye ko te ya kin drita sina tara ta kai bu ka na ye ya kai bu ti ta ko na ko na ka to ka ti kai na ni pa eh sina tara ya na tangi to ko ba na ka te ki be sori ki pa na bu ra na ka pesti ti ko li kai ay ki bis mes ke a ka na ka no ma ku ri sma ku ri yo na kai na ya sen de ki ta karen do wa me ren ta ta ka ka ka pa sa o a ki ta ka na na ba sma ku ri na ko ye kai ti ta ye sina ka kai ta una ba na ko ti ko ke an na ri ta ta ki na ami ba ga ni bese ki ta or supplier si dine ye parora na ko si na ko mi de speak ari ke ya ga nga ta ka ida ki ta ra ko mor ka ti ti ta ko to wan de news pc ya to nga anan bi ni na ko men de ye supplier an kai anan ni ko ga ga ye supplier to wan ta wa ki mi ngoroi ka in toro mun de na nga am nga en ke sing ga ye supplier an kai pa na nga ne nga ka ka supplier ni de pa ka in ma sa de si de di so ngo ari ya ga ni ya anka ya mangar kon di bensin ay lay di bes ya ngani de tenu wat product de bensin te khara sin ke banto an ki ba ati de diso ati e yere sireng ka khatoma ta ngai de smori boy bin te kham padai ta bugina enang bu bura rota me ru anka ya ma makuria arun di de bankari ni ta an di kanon na na makuri me de fisheries ay tok bal kai ka khapo yara ito bakam ki kondan kam ki ka kiwe na ramaro ro me te kham padai o amna ri na ta ya pa arapa ene punya ko nentare babu kin tera dispi ga na ko nentare ye ye na anasina ni kaibu gani pa e bi bi sin dibi dibi te kaibu ga yo idawo idabu itanga titan ane bi bi si yon kana ye ko arapa ye ko ko ndo ko arapa me singapore ke me yong ko ngar tita por china kana ye edi mu intai na o yar ko na beti te pa men te sinan kaibu ga yo are ta tawro ni bi bi si kana ti sima do rik do rik are ko ni bi bi si lan me idabu wo tanga ti titan kanona o tapi na ipa apa ni itu nan nasi na, kan kayu begini pak yang korek, anak kan nabi rona, mengawal kita pergi pani kayu begini nak awak nabi dia, okay? Yang sini kan kayu tau bang, kayu itu guna terkampana, hari ini orang yang dari tadi terkampana, kayu itu guna di tahu tak? Ayo tak benda dari tadi kita disbika, kayu na apa kayu dari kita, ane yang mengapa nak demi ya, ada full step gini pasal esen katanya, pada yang successful asal yang tiga raya, kalau te nomor mana masih mungkin nak ini bapa? Sekarang orang mana aja, arta arapotan nama tu tempat yang diteks. Saya kata yang kan jepat dia, nalar dia teriak dan terkait dengan sesuatu yang aja kan, kibas. Tapi tangan dia panang lagi teks kan, kibas. Tapi tangan dia panang lagi teks bisnes. Jangan kan yang kan yakin yang mata jepat dia, nalar lagi diteks kat sesuatu yang aja. Pada mereka akarawak yang itu, paye yang itu teks. Kau nak buang kaku, kau nak buang dah. Kan kan orang tivet, atau tivet yang dia introduce tivet, pun dah kain apa? Anda yang kerawat tivet, pun dah kain apa? Ikan mon kerawat apa yang tivet? Angkai senang bukina ke pasang kau sekerawat payi, kasih nama orang lain itu bodoh nama. Ini kairu anda parti teks, atau tadi akan kau jatuhkan kerja, pun kerja tak? Tidak utara kau yang support nak kau ini, ya kini yang kita ni mukul bana di grant, yang kan kami itu itu kan hari, kama ini kepada kami the revenue board, kama ada. Ya kina ke mitu ate kisisi ayet akan na buto ka tawte ang kami karo ta bimi karo ta bimi ka pakha mi tax pa ni kata pia mi yan ami application nan kana ka mo karo ya khambure akam meray bari khamen de agne de boge tabu angan kai tarana pai na pai angan tu ya na pai yare kadima to angan tawte ka mi tax na pun de indik abba pangani ko ga na ka magi ka magi ka pakha mi tax tiro ko na to ko na sibukina sekena anak orang mana kiri pas, orang ini pernah mana kiri pas, tahu disetir mana nus. Kamu akhir ni ke? Macam mana akhir ni ke? Nato kita yang nak ya. Sebab sejarah terkos. Mana muntah ini kiri pas, mana muntah ini teman entar yang kerukuan kay. Antek ya takkan ini bubur anak ini ke? Teman ya. Orang itu kuari. Ani pun teramu tiu kan? Ani pengen kita ni metam. Nakun dia kuning hati ane kene. Kutara je entarim. Aku yang akan merkuri yang dipukai, pukai katam. Angin istimewa, ya api kamu terong orang yang nak jadi nak. Antai jalan ibu pura nak kini kini, nanti teman entahnya. Pun temu di Palestin sih nanti entah untuk apa. Macam mana pada aku nuri entah jari pergi ay. Macam ini, pada aku nak orang kini kini nak akhir tak apa jari kini aku nak kiri pesan daya. Gaya itu daya, tepan kiri pes. Ikarang nak kau teman nak jadi tempatan nama tu. Ikaki antiro. Ikhabu pura pun tipin, yarai kima yarai, hai kai kanuan tuak, asyik si anu disabai, mati bayar, anaman entani agribas, daran resin dia agni tipin stres, yarai pun tuwan itu semari awa, isiwa awa, 1.74 billion, isiwa buat abun tengah the million, ayah korang tipin, buka tipin, karena saya mengaku saya marakas papa. Kita mana dia tahu orang yang ini nanti State Street mesti di mana yang nanti nak account dalam petuan orang punya orang yang sendiri nak, ayer kita mana yang kai, kita mana yang ni, di Malaysia, wujud itu semua di tabung billion, apa yang kami nak nak apa sih nak nak mana ni, apa yang nak mangga kata orang mana kai, tinggal bersih murah, apa yang kami nak nak tahu tahu kan nama mana yang kai, petuan itu semua isi wujud billion, ada kau kira ni, isi nak awak nama ni aku awak nak ingat di bank ikan yang dari Australia, wabu awak ni buat macam mana? 10 million, wabu tabun 10 billion, anak mana kiri pes? Jadi tak buat orang awak ikut sebut nak, asal aku nak kita potong nama tapi aku awak, siapa kena anak awak mana kiri pes? Kayu buat orang orang awan, kayu buat orang orang awan. Pernah ni sebenarnya orang itu pernah buat kita potong nama tak? Negara anak kita mana nak kita potong nama tak? Abu buat tabun 10 million. Anak kata umat itu panik kita pasin tidak ya. Yang buat kata umat dia nak lingkung kita utak. Ia kita korang dibawa 10 million, okay? Tak apa ni yang buat orang ini dibawa tamun 10 million. Angka yang ada itu yang najis. Awak tu jawab yang itu kita noya. Baru pun nak itu kita pahai. Naiknya yang aku nama suap ye. Nara nara sebut kita tidak kena. Akhir itu kita temaroh. Macam itu kita nara aku na. Ayang ni dia tahu ya. Awak ni senak apa ni aku nak orang aku ye. Orang-orang ramai, apa kau dia ada tanya mukul mereka tanya bubuk, orang yang semua kuli mengaya, ni aku juga, sila kepada orang kuna kata maruah tuak. Aitu mana apa yang kura itu repose di angkoa, itu orang itu tiada mewah, ini yang dibuat apa, ada wak bayar mohon dan kira-kira. Apa yang terakhir mana yang dibidik, dalam dari tiakin, seterusnya mana pun tiapar, antinya tak pernah pun orang dibidik yang kai, ia tangiruah, ia tangiruah dibidik, okay? Angka kaya nak kuah hati kiri itu disaster, national disaster. Hai pokok nama mohon, aku ni pasti punya minat tau, okay? Nampun nampi apa pun kuah pun tiap itu naruna, okay? Naruna di tiakin lah. Yang sendiri yang kau pun tempat speak, ni mahu kata pun kau kata pun taran di bensin derita. Isai na, aku kata pun dapat taran derita. Isi ngapua, aku kata pun dapat kita pun di bensin derita. Hai dah kiri pasti tunggu nawan ibu, tunggu nawan ibu pun di bensin. Hai kami lah, kami ayat demi aku. Hai semua tanah cipta manusia lu, mana ni boroi mereka? Hamba ni kangen dengan petai. Tahun ini tak kini nak orang ngoto, kita utai nak orang ngoto. Semeru orang ni, yumu pun yang ni boroi pun demi apa? Kangen dengan, okay? Ayah pun dia apa? Atau sih nak ngoto tanah cipta mereka ni pas? Atau boroi dia demi apa? Hai sekarang nari yang aku jadi, saya meriara surprise. Hai kita itu mana mereka sendiri kita turut orang kena rapatkan nama tu. Pai ke yang nak kiki ya kami tahu tak? Kan kata yang kata ini tu apa pun cepat apa yang anda yang kini tidak, tapi ni kira ke pun demiau. Betul aku awak? Ya ini kita kiki ya kan mereka ni pun demiau untuk pai tu kau, okay? Mere sebenarnya tu yang macam si cepat, pa top in the cost of goods, okay? Ada apa ni kira ke mereka ya? Ada tan yoga ni pun besar. Betul aku awak? Ada kira ke cepat kini kan jangan nap, jadi kira ke apa yang pun kau besar, okay? Awak nak kalau tak nak untuk terus menjadi Mepeso ada sen, kami ni ada bubu sih mungkin ponte tis, tak payu sen tapi mereka kintai kanu ko. Ini yang tak dia tanya ni mereka nak kirim ia korak iba. Inanun ni muat diri dia juga inanun ni pedi. Asas sen kaki dia kah ponte pa, ponte tis kaparau re. Asas sen kaki dia kah ponte tis. Engan kau nak korak nak kanga ngara kempat di biubi. Nah asas sen kaki dia kah dia nak konte maise. من تتيا نقول خرقوا تتيا نخوي كي أتي بس كرايا سا سكاني كاكي نقول تي تماي سرنجي كي نقول يي نرنري كبر برا بيماينا يي نني يارا كاستمرز ديفيو بيسي سكاتي ين كات كنا خرويا يي يكتنان لايف لاين كاستمرز أدنى أخي يبون تخرج كي ماينان أسانغاني ديفي من مهو ساينس بون تبا كي كي نقول ناخي سكاني نقول يا كدرة كتبو بوتا إذا كتبو بوتا كيلو واتس مكبن ميتن توانا تنا مخينا sina karaka pun mis kona ngdo ko lerte kadina ndere yona imuin de tayana ko ndu review bugir ka kan sina mai kai asa sina karaka ta mai sanna ko tebu mo teni buyi tebu mo teni buyi de kilo wat na na yara ka teni buyi de kilo wat ar ko na ka ben erik bo na mpare na worek to ko ra kai ko ra ka ben tiran cross road people are asi mewo yapo yai ka worek pa ana apona kan yona kada tebu mo ta tebu mo ta ra tebu mo de kilo wat ko ka ben tiran makaina apun ni ta kan da ko baka tibi min mewo ta okay mare ko kunan da karike tibi bin mewo san san ko tibo tin bui oy aka ra customer ba ka da yona kan tin non life customers pun ni na non domestic ke ringo me bu min mewo san se san ka ke ka ke no ni mewo san ar me mare yona ri man ti wan bi mewo san sa ka ka sa ka ke ka ke no wan bi san awu da san ti ke ka ke ti kilowatt aw ri ta komeso wan bi na wan pesans saka pakan kon wan bi sans awri yonerik tenan intasyo te tuwana isu wasans a sapakan kay nokon tuwana awu wasans rowa taya kinan ngin dokon rakam kan tan ngayam ba am den taya pati biu bi e kata yen kata ni pe ka mai sin taya e wosi nakia pona sa sin kan yera poto namat teran akia pona e te kay nokon sinan ko akia pona ai kay ade apen ndob sew yan na karke manati te biu bi ade si karke mentis yar ta ndita ito wana kana an khoro yara da system mai kai te tiran no te te kai no sina no ata sina kona an kan ni manga lebi yai kai an ka paka ponte te mita de this okay ai kan ka ga kan te bubusi ya ko ta yaki nang yak de ka yaki nang to de kan te ngadi na yai te besen karo okay i bugin ka wore de ken ponte is or kan te nga khoro ka ki mai na no ka ponte ran cross route aki kha mai no ka no wore ka yak ka mane a gi ro ta ki de pa yesi smero ro ke tasina ke yo ngar kinga der toy me wo ya spot me wo ya ye condition me wo ya ran ya ngaya aro ta ki to buburan digites mende ka gaide wa the speaker ne gore ni poto ka ti te bira mon wor kana ataka kai taw no ya a ka de ne poy bugin a ye mo kora kora tera speaker
0: kora ba te te minita ye yem bon na vota te yan da kaida aya na ne ko te
3: ay tapay na photo de despika yon to de nakaeta otan de timinita yon nara aradika yon titara telong sangay sekete ya pasasan long kay kesi swai pare swai men ka venia ki metare tenan poro roi akana arona ba ane de kinete timinito oto sagan de ngas pas pa kin tenan poro roi taka wowa taka nungora betera roi nanun to nene wate toy pun sekin anona bena kami ang nag pasak kahay kami ang nati text sa dayan na nagarik man ito ter as pulto kahay ana amono yon te text mis kahay tayo na nai ito tapo din naman tapa ami karik man eh kamay ko karik man eh nari kamasin te text na o kamay karik man eh te vets ipita te to rate man te fob na kung te CIF awan yung ayaw kahit kaya kaya ponte tamara kerero ko mesin ano kasi ngay ganon te speak up
0: Kurang terbilang tak ada. Pun katanya ingin kasih tahu mirane. Entar ada yang mirus, ada yang mirus. Isom yang kami pakai nasi. Kita tu bayar kami tak ada. Eh kahiru. Sebenarnya orang yang mengawal kami awal mirane. Kami kau awal tu aje. Okay. Entar. Nah, kalau yang punya foto di setiap orang yang mirus, nah ini buat dia. Dia itu.
5: Ia itu survive. Pada hangko dijakinna, ba. Poi print the riff abdo ko ta pota pa ha ko yi ka bona the riff I ka bona the riff nang ayo mo re ang ye ro kon de mai se yu se bai se bai de te pa ya bai pan ga ga do te mu kai ki ri ga ki no ta o te pa se ki lon ja ye me pa se no ri ya se no ri ya wa ri mu tan
0: te se te ta ba sa ge han ti la ri ko nga pon ti pe ti ri ki han na ri ya bi si ko te se te ar sa me ro ro ri mi na bon ti se te ya ka ne ki ti ma na ai i ma kin an ro pin to ka se te
1: korabo ano po siya posti karabo rin kaya ako nani mga rigaw tayo yan nani marurututan yung antima katauman ay yote ano po siya at atuman bayi ay kao basi na pandiyan ani kami urira

0: mais. Oaikuniega na kamerumenu na konti nas, awakiana na urupai na konti rapata, kerikira kenti nas nta inti piko ukou. Te paina ora ka iyo, ya mea nepe ni kapunga na aki ilo uye piko ukou, aika HIV, nito tokoa nivenche ora ki na konti nasia. Terangi no maka na makuri, nito tokoa event HIV ya tepea kubu. Nkana yei na mekinante mienga buwaka, narunte meraki ni piloto. Angin te tai, aki te ime atua. Akuat kona ane peni kapuan pai meiai.
1: Oh ngaiya, nanu ne nariya ini mau ente batin di katua pun.
2: Eyang, erang ini kakak awak pakona ni mete tenu foya ni katua pun. Ika uring kona pe pakona ini am tai nanu nampung ada kakak kona ni kiai ni mem batin tangga nak operasi na wim, kengka nak kai ngapun kimai ni mesum. Karena kau mana ni mem batin te punina, akhir te kanga ngaiyai, kakak ini ngamau ente pun ngarimina. Nangkana ya mai sampung aika kwa kinime ambasin. Ongkani ina pia ni mengarikilake maisin temeli norak ina nonda patam. Ngaya arirangi nikakawak uringan nampai norak. Pakuna kawara ti klinik kentap nanai pai norak ibuki nikasiyan nampasin.
1: Wanda yo hari kita toa kita. Nanono nakati ime toa pai norak ini ni kunyakin nasiun.
2: Heng, sika umoko pakuna kati ime toa ambasin tapi wate na makai na imin kunyum. Sinaswang kwa mtai nyoki, oina mga puni karawaki ya mchusuwa nyokimu. Irangi nikakawaki kati imetuhana mpasini. Measina mga puni meroro wakina, ntitai ya rakuna waki yae. Wasawai ya nikakaita kabenenta merua, nipepeaire ipukimu. Iwaraan?
1: Uu, irangda harapa, irangde kiroi yaani. Oye iri kiangan tatoko, eka sinakunaan karawai ipukimu nasiu.
2: Eyang, siri ini bentaraya, pak enaria ini nangana kita sim tesis itu toko ibu kini tepe apa apa, ntepong ada komuani pun nyai. Irang ini kakawa ke pena isina kita sim ina nunua pi meawa tiawa imini pungem, ntiaro pena makuri roy. Irang ini nomaka on itu toko tesis nkana yang anak kita sim.
1: Nannu kaswangai pangkana imu ini cene soya, nikatua pung nunua pungiu, pamen nangana kita sim isina itu toko ntepong hari pungnya nyai. Enak je lekang yang kandung di pihak perempuan asyik.
2: Eyang, tepain nara ke hati isin tu toko. Karena ini norma aku, orang ini kamera mana nak koyem menasim. Awang an nasim tak apa ni entah meruah. Nikahan taninga, pernah ikaw ira ke mete merung. Nake di pihak perempuan, me orang ini tepakato irona.
1: Kau biasa ni dapat tahu kita. Erang ni perempuan yang kapara para nak koy.
2: Ayahan, korang ini darah barik ini nampirak ini kani kamera tahu. Maya ini kan sesat.
1: Nanti tanya ayu, ayah kanu makan apa ini orang? Payung ane makuri kamen wan nasiu nanti dia pupu. Naga tanya ni le awasin negatua pun. Natarai ane penang anak nasiu. Isi nanti tokon tepung hari punya kiai.
2: Awan Roy, ini nanti meruam bepayiran.

0: Engineering Day. Aya po ng siya, kaya ko na ni kinadi, tebise Engineering Day. Hoylay!
1: Kwatanya, anong tauroy ito po ta kinimakuri? At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, kitemise, ke, tepo ta kinimakuri.
2: Arieta me, makurian karikira kaya katimetuan kora-kora ke mise, Nicaragua, anapukameru. Ipukin pongin te Engineering Day, ke aya po ng siya, kaya po mise Engineering Day.
0: Ay, makul ni si kerek ni, kura-kura. Aki akarik yang kita tak. Ya, man!
1: Kampana aki amin ayan misi pun PUB KHS Core OIPVU o project narun naikai The South Tarawa Water Supply Project kete STWSP South Tarawa Sanitation Project kete STSP South Tarawa Renewable Energy Project kete STREP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get a POITIP avoid promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap get a POITIP. Sapo the Bairiki field nuwapime awa on wapime mewa ntepetemba wo watenga wapime onowa. Karikia umum nanapong ekakawa kitensinya.
2: No, kuat ayah orang ini kokong orang. Ani kakak meta aku kan mana ya pun ingin sini ya.
3: Eh, tunggu lah ibu aku nak kanu ada misi ada nak orang yang tanya anda pun tika pun iru yang ini aku.
4: Nemu anda iru yang tanya primary school. Negara ku ah, pilih ya kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kokong orang. Ani kakak meta aku kalau nak kakak pun iru yang kali. What bang bang.
5: Yo te miro y se me corta la respiración.
1: Kapu ke competitors. Ari anak orang ke ikai. Apa ni peni ni dekiri ke mete makuri ete insinia. Naro ni katian teka peni ni metua on 91 breeze. Ke the bridge mente speketi mete grew. The jenga blocks oi de leko. O sexy nga ya me aipun noina. Aripun na nakakatau roi me anakanwa the mother ministry and mise. Mbrona kiroya ana SOEs me ana projects. Aki amene yana ni kotaki me ana contractors na pek.

0: may lima sila ang kanin sa sinawakin ako ni wakin na armaruro ay ayong kanari na ano tayo ito sa diya karinak naman na may teter Honorable Simeon Wright sa di
1: kura pati speaker karinak yung ako apun enak wari na kita maruro pare es ay apun yarangin pesa ikasan maruro o tanan apun tanan maruro ay kaya akakawa kaya apun sana pantapikya me eh pun tu kan amoi pai eh kang apun tu pai ya tenang kata orang ni tahun apun kau pun ada tera tera ye mangai ru ya pun tengini kau pare akan tu tenan kau ay kiri kini run dan awak cetau tera kan tay tuan emet tay tuan run dan kau ya mangat apa kau kayu ah yang orang cetau tera pai ye ye kau kini dan mangai bukusi nak pun temanya pun mangat apa ini mangkari ya kau kena anak kata orang ni jero aku run musir anak pun ako ng detugin dilik. Ito ko yan ang ikakawa kaya yung itugin tataray ya pa. Pati na ano ito katawang man yan. Kaya ka na pa ay ka itapiki ito tau tayo ka mga pupusi. Anakariya yung tiyaw sa mga kontak pa ng mga malilaki. O wawat ito na ikon at itataray yan tayo na. Patungo na ito na narituloy current at ipon na nawakin makulit ito tau tayo. Pailo, tuloy current. Nga pun tiba yang nari yang nak ibu busi tiap dan mana tak tahu mana yang apa dia an yang pun dia yang kamera yang kalau ia roy dia jangan ministry kita tak pun mahu dia ke ini tadi nari temuan tak tahu mana ada ke tu kan terjadi. Bagi yang ada di sini ada betul mana agak kawan yang ada di sana tu. Kena jangan capital related expenditure. Ayah ni rau. Ina ini kakawa kepare, paye ika, ada mangan bunyinya, temang kari kemat. Oh, ane iya gitu kita tera, iya mangan aitera, temang kata umat, aitera yang tanya nak orang kangai pa, punya iya nama ni tahu tera kaya kuna ni mana ina. Ina kuna nang in affected, arun nama ni, aram alam ni tu buatan nama, tengah ni mangan anak di kaya kai, sustainable, kapan ni mana ane. Ayer ika ika itara yang tanya nak umane, ya kalau kita kata umane, orang kita memang kata umane. Mac nora kini deh, jadi ayu deh, kita memang kata umane ayu. Eh kangai ru, pun tu payah umur ini. Pengalaman umur kalau umur darai ya, tapi macam umane desmale anu atau nu atau ayu, awu ni mau tu miliat, ayah bukusi deh, kita utah. Bangkana kunora. Paye kia nak anak malena kima iya iya. A capital related. Kanga tenan kwe ika tenan investment. And naro na atakin na ti the minute and the interilay. Inga ang kita wak sakita pa iya kapuwa kipukin tira ma ipukin na yari iya ta iya ay ka alamang ok o alamang apungin yari kide terikira kipukin yara po tan namat. Tenan investment. Ang kanako tara ane ti ane yon na nite tinatay tayo pura ni ono wagi ane nite kapalaw ko desak yung mga tinatay taputuan na taray yon na nite contribution na kundi development fund yapon na nana ba yaka kaya isipuy takatibubo yaka niya isipuy takatibubo man tamang katawuman ayo ayro ayo alang ni kakawang parang nga nakunora tinanin mo na iya yun. Taya at ang interire, it's a capital investment. Ito ang hirap ko na kapuwak te tapas. Ilawang ato na anupas o ato na anika. Karapara pa na kundi, diminita ka rin niya kung interire pa. Yan malalay yan na pa, ngayon na kain tari-tari. May iwawara pa sa ikanaro. O sinang hindi ka kaitaw. Sabun ka rin niya na palaan ko tari-tari. Yun, kaitaw na kundi, diminita ka rin niya. Ako mga lura rin nina. Attend the reading to overseas scholarship. Okay? I know what the one that will be the million. I'm going to order in Mina, temporary. Okay? But I'm all about it. I'm going to get in the way at temporary. I thought that I'm going to get in the way. What would the enemy who smiles the end of the wrong make out of it? But you're all kind to the yari. Or she's not going to get in the temporary and the yari. Pero rasta ko pa, yaki karawa kilo ay the planning.
2: Imai na ka buak da wani. Ayak si ka buak da mbre, ka buak ne mazit la shait. Ha su swa kin da yari pa da la shait, zena kin da gaina no, ki ukina pa yangan nare, it paved the way, yari, it required yan, this one, diki bagi ba. Bana da uroi di yaki yunashin ni konan da, ni ka buak da mbre. Ayari pa riya yu kanon da yana. Saki kan mo go kirga, pa yis da da ga ga ngai, hantai yu kirga. An wa kirga. Apun nan ne bukin dai tira ke dotana pan na kau ma au min ta apun taru. Misati bukin putar dai. Pa ai ang ga ye pe ku bukin tempre. Pa ina ngini gura ina pana na ari tapi ya ta ku pa. Hayo tiro ro an dai. Kora pat min. Alna pun ga ngau ku pa ipun dai ye ngini ga kona pun ku nan ga mo kura tempre. Ai wanu ma jeri diga ku so men ma kura tempre ya sinor. Ba kana ko munu kada nka mabura tempre ya ni kapung tenara wata nasina ke au an nga nai pun da tong ela ni nak wala ti history ana history kebas pangi ti mini da ko kan mabura tempre ayare ai kai tenan ko wai ki stak banda bidai subu busi na kondara da ta tapun dik na ko yara mini pangale ye da tenan kari kira ke kata ona wa ki na antai na bilinu mo na taya kina dupai makaro ro ya mi ami planning abun eta kanwan de mena de ana ana maro ro na ta ya me fu pa ena ni ka kaot e ko na ora ti investment planning mo ena ri ye ni ye mo an i mai na ro ko na ta ni ro ita na pa ye ge ko na wa ki ni ka to an ni ta kai ruan ta ai ka na sang ta ki ren ma ngo ki ni Mangai teman dah ilang ini buat apa? Ayat ini memang orang miliun buat. Semua orang mana panahan dari mana dia kerja ni apa? Teman dia pun korang ni mengok. Isi kain dan mengok ingkar ibu kita panggil dia kira kita teman dia ni memang orang miliun. Ayat kira orang awan ini berarti yang pre. Ayat tuan ni pergi aru koi Brazil. Anak anak hati yang pre yang tu kita mangai ya. Isi kain dan mengok dia memang orang miliun. Meja kita urai. Paris te tega ngai sekunan kai duro ana pesai na benang ma ko na pe kapaka pari ana punna na financial men a to satai ya to sek ben jiri ke inalun to me ke sun ayari ke dauro ide ni ma wani miria maskara pa ta dau tega pa e dauro ide ka wen de ni kana ko yan to contingency warrant de ni ma wani miria ni pa yan ngare ke to ani Orang kantin yang akan nan, pasak di expenditure ane pu, pa ane mangan pun nuk ingar arun apa ya, ane mangan pun kau kiat di sayna, narun naya semua ramai run di minit. Tengah jelas, senang kita ramai, ya kau sepun tak ada kan nunggu orang stuck pa, tahu kau atau ika mana ika bubur, mer tahu pun iya yang ngaya awan atau mana ngaya semua ane, ayah sakit mana yang pun nak nan, ma, ane mangan pun nuk, ane nak kita run tetai. Yer kan aika ikan tira kiye me untuk ana be ikan tira kiye ba eng yon na de jaya me pa e puni pa nera tain war war ngai na be pun ta kata kan war war me mo ana tan te no rana bana ana ri bos dai me be is pa ye jera ra me tu tan ye rum jaya me fa re kada wen me na ka ngai pa kana ti me to to draw down on the rip ha na ye ta ngai tu tan ba ena ki ki ka ki arun tera Tukona. Mangi yang mangat arah yang marun de. Demang kata umpama yo yang orang iron de Kristen saya kerana ini yakin dan nak parapar. Bayar lagi ringan. Paripun yang rawat itu mana yang ini nak iron de nanti cash reserves. Awan ni atau orang yang dahina paripun yang skupure ini orang apa yang wabu kata pun de million wabu apa yang mau kata pun de million ni kira awan ni. Kepun skupure apa yang iron de cash reserves ane. Hari tu, emen itu consolidated juga. Oh iya, hari emen itu terantai State Street kita terantai tempat hari terluar ramai. Hari ini kan, ika itu apa? Enaknya ini dengan mata tadi dulu apa ni? Ira mana benda senang ini mana meruah antai no kau nak cari apa kita berapa? Teman kata umat. Kalau kan sih lori aku pun pakai karya ini. Oh itu apa? Ngai teman ni yang dorong ini putuskan ya antuk awal ni. Ina mangapun kari kal dapat lagi. Karena anu apa pun mati ada kan dan ngai yang kait demi zakar ini yakin te de demo manan. Oh ini nanti ai kan anu kota sana pun sana napi ame ye. Ba pun ni spot ro ame ye wa pun kan ai. Irau wa demi ni ngai sana maka ben ye bukin de subsidi yang tu ani ba kan te do. Mangan to anu no ba. Ya pun ko na ani ba. Na pun ara ta ba jono dai na. Ada pun singai ye kanang kain dan orang kita kita lagi bateri kita kita mengaira. Cerang kira orang bayar apa pun kena kalau awak ya. Atau senang kita mangan umur hari ingat dan itu dengan subsidi sih nak untuk yang naur. Barulah nak orang kaya kena sekamnya wayawan kita kain naur. Sekamnya wayawan kita kain bisi. Atau kain bisi tahu punya ibu kita ni kebare. Kain kira kira kita mesti terkari kira kira itu men. Terang kuare. Emel ini Christmas hari kengat. Ayah kata ada cara kain. Kain sepan, makain dari ada yang tenas lagi terang. Atau pun nanti dari yang kau. Hei, lu kengah itu buat? Yang kengah sekiranya itu punya kengah senang yang dunia yakin. Atau ia supaya itu nang orang mengan dan nak yakin dari. Tuh teman ibu kinter ada tuh nopo. Kira kain terus ya tangan dari. Sebenarnya tu dia nak kontain terus ada di kain awat. Awat tapi kena nak kira nak. Reng pakan ni ngaji deh, aram mana ki? Sekarang orang nuye ni kahang ni, iya ni kahang ni. Parih kau kau orang nara, ara financial year makan tay sign. Oh iyo mana nak kirun sign, nara nareng may main angko ta mana nara Taiwan. Iya ni kahang ni nuk, ni ruk tu mana anda ya? Oh sekarang para bapa yang es kongok mengaya pun iya ni kahang ni angkai nupak. Iya ni kaya, sekolahan muniya kini, mungkin apa sekolahnya kini mana ngaji deh, ara potan nama. Ma, terakhir tu memang kata umat itu, yo, kanga itu apa? Yang tu, kanga pun tu apa? Yang anang ini pilih teru, kanga ini orang apa? Anang ini kekaut, atau tenan one off? Kay setiap kita tenan ini ada one off, barat bawah ya ada interior, ya ada dua buku kata pun tengah, ya kapak lagi, kay ya sekian orang apa ni makan kapak akhir kita ayat the same amount every year. Nari nak umong kay ada dua buku tengah, as capital investment nak kontrat. Gia ada interiore, ibu kini bawa. Yang kan dari teman apa yang kan yang antara ani kita ini bawa ni dulu. Karena arah apa pun tak kiyok teman yang ada mayroon saya nak, biasa one off nak. Yang kena kongkai, orang ingat yang sebagai dari tuan yang memang ok juga, yang memang ada kepada current. Dari tuan yang memang asyik sini arun ti, arah kata umat. Ema, yang anda tu punya ikan si maruru, ya, tapi tadi. Sekurang-kurangnya sahun sana ada pada IMF on the face of it, whatever ada attacking dari nanti dari bos, asa kau nak ada ni nak punya. Tapi kalau dia luring apa dia IMF dia kalau ada dari bos, it based on the assumptions na. Itulah itu nanti cerai, itu undang lagi yang apa, ngan tim itu ayuh, ni kangai yang kangai, ini kau nak ada kayu. Kena emang kat sini tu ayuh ni kangai ni kangai, ekoran emang ada kiaiyo. Macam iya gua awak ni kita saya kini ada ngaji ada meruru iya disadi iya kerjanya kita besok. Iya pai iya kain ori pa the real GDP. Ina kita malu. Tako tadi iya tuhan nanti kapakan tuhan nanti mana pa tahu nak kiri kangai tuhan nanti jadi kiaiyo. Mere it's not yet the end of the year. Itu raya pada nak sosok si mana the benefits iya kiaiyo mana tahu ter. Mana ia reduce supaya the poverty, arun terkait dengan itu jarak bodan nama tu. Kalau orang kata ia ikan aki nang kebunan aroy, macam orang orang macam mana kita menteri bos, jadi maruan apa ibu ibu kini kau boleh dikira arun tengati, tenati, te, tiak ni aroy itu jarak bodan nama. Kita terar arun te, pikirakin te, dari lungi jarak bodan nama. Ia ni kan jalan punya. Oh, yang ada ini ni kan, apa? Karena kos temaruh hari the fiscal policy yang ni kan. Lekere kan metenan joint venture, metenan private sector development, metenan na investment. Akan ni kan, in a strengthened dimension ni kan. Itu yang kita ada the institutional lah, the capacity strengthening. Ia ni yang temaruh an. Ia tiap macam tu tahu tak? Kan, kan kemerulung arun dah jauh nampai. Ada buatan ini makul daru ya kunan daru aroi dengan investment kita dengan development lagi ana wakin nanti tahu dia. Ba sekarang apa tahu dia? Pangai dengan dia kau awal ya. ye ta maro ne ye ta raro ye yari yang na to ye itte lai ka wore de kai ka kuna ndora ki me yo boro ayo sina ko menteri pos ita ba e na ni ka ku pre ba ye no ra na ke ki yak ta ara tau te kan ta ye yo ta ba e na ta raro ro ya arun pu pi pi ri na ma ne ta po tan na ai kan de de speak ya ya to kina to era
0: Kerana sedih, orang semeru ruari minangan pun sedih itu menakar nama itu rakyat. Orang bertuan pun ia pergi tak kuat. Sedih.
3: Orang pun ti orang pun speaker kayu kunan dengan yang tadi, an saya ini, an kasihnya tadi, apa naya kain nerap makul ti terawat, main dengan kalau kau meru roya. Tesis pelan kalau an kau ini orang pun speaker nak kain mentai por, an presiden saya kali ni, tak kau men, an minita. Jadi sentak ayat orang pun gaya itu tanti dan mesti sepekan tadi ay, orang tanda pengau mesti sepekan finance so na sekolah bukti sebiasi dia alon ini dan mesti sepekan tadi ay. Jadi time dah terlalu ayat kau men, orang tu bawa tu merung, asa kami beli dan sepekan tadi ay kami pernah dimaut.
4: Nauri,
3: aku waktu orang pun sepekan apa lagi mai sete tiran meruru, ay kuburi, an tiada ke, an nak apa naya. Kain ti terawih tak dia ke air dia ke mesti memang kata orang ayu ayam mana ti au panau butuh kati ati memang kata orang yang ikan dia gini kanon apa ni ya si base lah kau perlu yang ni kau buat kerana lo bukan dia ya ti orang bosbi tapi malu pun ti sekarang parti temilitan ti ati potong ni ni ada jasen. Jika pernah aku alun ti, ibu bogi ni kan isme ti, trading, the transport, berarti bayai, tahun tu pun sihkan kau tay, angkan alun apa, idea ini pun ti, ti minit, kangan mesin tiran meruru ay, itu tak kena kena berarti, tarawa, aku isme sihkan ada ki, si bayian ti, anti the transport, angkan alun apa, si pun tarayir kau wa, tarawa, aru kau tarawa ikan, yai tarawa ti neyat. Aiy terawat ini na, angkara istiadat si orang terawat na orang kan, sanggal tu mual tayi, padahal ni kerapun apa gaya, jelas terawat itu, padahal orang ni dikira apa, ada transport, anten transport dan semua sepaki, mungkin tiada milik dari ni pun teriade, tapi siapa ni tiada teman anda, aiy kalau anda lagi ikai, ikau kau apa, ya kita minta tayakin aja terawat, on Christmas, ati terawat, kau apa terawat ini na. Terawat ini itu. Jadi, ini pun panau, kalau panau panau nanti, terbil tak. Nanti kita agi asal perungati, kata orang nanti, memang kata orang Melayu. Orang tadi ni, nabilis, mungkin dengan transportations, yang boleh beri ini terawat ini itu. Awan ini pun dia, kalau panau panau terkait itu, mungkin sih orang terkata orang Melayu ini masih pan, buah-buah, abis itu orang tabun dia, kena. Alamak, eh, yang ini masih ni. Kepada tuh kita makro ikhlasoi ni ke, ia transport nelayan dia. Atau pun cakap uat si, the population census. Ada tahu you, ekorok ini diri kian. Aw, ada ini mai si, kain nerap makro. Ayang itu nelayita gigi mungkin naya, ayah ribu grants. Engkau apa, ngaji temang ketahu mana you, enak orang kita mungkin kain naya, ara, ara korang ini terawih tak kian seni bubogi mungkin te, tuan yang itu yang terawih. Aso ini ke zaman ni kan? Adi ini pakai duit yang kain ini semalam ni ya. Saya nak ini kontrak oh ya. Kalau pernah pernah kunci. Tapi nanti tengok ni presiden sari. Ibu buki itu presiden saya kali ni. Kayak konan orang kita tekanan ayu atau. Tapi mana pun ti, ibu busi. Parit itu population census. Tapi dah waktu ini kita mungkin nak karaoke. Terang ya konan. Entara ayu kontrak ya. Angan ni ada. Ada orang ini terawih. Paya sepupu ni yang kaya pak, enak pun ini nak kaya ti, jadi France, ingat kita asal kalau tu tu kuat mahu dia ya, apa pak? Ibu kini kata pun ini nanti, tempat presiden sensasian ti, terawih itu, orang yang ada mengaji pun ini jadi France, ibu kini apa, apa yang dia, atau wayu ni dia kau ni kriya kat sini dalam tu contract, engkau nak sign aja nak kaya, awak nak tiri tiri apa? Engkau kau senyalan di France, ayah kau mesin mana ikana, hari ini kita nak kau. Akan anu paya ki kriya ini orang tu itu kontrak, pun tu bukisia nongut, kaya pas, kaya kapal itu memang ketua Melayu terangki, agak pekan kapen, ไม่สิ้นจะรีบร้านจะเรียเซนนั้นอ่านคนเรียกก่อนนี่ไม่ได้ยินเรื่องทุกคนช่วยกันเรียเซนไซน์ในยาอาการนี่แหละมองเลยย้อนที่จะเราเห็นตัวยกต่อไปจะต่อไปใช้กันอีกครั้งอีกครั้งที่เราคุยจะกันใครตัวที่จะกันปรับปอตัวยกเอาไว้แล้วพี่ที่อาการจะเราอีตากีอาการที่เป็นเดรี่ตากีตอนนั้นคุยดังนั้นที่มันนั่นยาแต่บริษัทไอ้บุกินเดียไอ้ยาเคลมซีบุกินเดียย้อนไปตอนนี้กินไปที่ตรีดีไอ้ก็อาศัยตรงที่ตุกิสินไปอาคนนั้นก็ยินดีไอ้ยาเคลมซีที่ the finance นี่ก็ยินดีมานะอันที่เขาที่มีตันที่ตุกิสินนั่นเลยยาเซนร้านยาเซนบุกินกินอะไรนะอันนี้ก็ว่าป่ะไอ้ก็อาศัยตรงนั้นไปที่ตุกิสินไอ้ก็อาศัยตรงกันยินดีไป the finance กันอะไรนะป่ะยังรอยอหัวไรยาแก่อันที่มาตัวนั้นทันงาบริเนียย้อนไปบุกินที่ไปตรีเรียนตรวจนายทั่วร้อยมันนี่ก็แค่อาศัยตรงนั้นไปที่ตุกิสินอาตมาพูดก่อนยืดยัยเอ๊ะคดีตั้งงบที่มีที่ตุกิสินอังกันยังแค่มาเส้นทางอันการก่อนมีคลินส์ซะก็มามันการก่อนมาทำบินที่ตัวนั้นไปยังมาเส้นก็ร้อยเจ้าไปนั่นคนนั้นนี่ก็ขวางกันอันตัวนั้นไปที่ร้านเอพิเดนซ์นั่นคนที่มันนั่นไปทำไปสิแต่ไอ้ใครจะรู้ว่าที่อาจจะอันนั้นพูดสปีกเกอร์ของคดีนี้อาญาคุ้มเรียนทั้งอันพูดตัวการที่มันวาระขันที่ที่มันกระทำมันเนี่ยไอ้เวนิลน์ไอ้นัทเรนจินที่ประกันไทยไอ้คนนั้นการพูดอีกทั้งเอง
0: ครับอาจารย์ที่อันสมรู้อะไรมีนะวันที่มินเตปวินต์พูดตะกินมาคุยกันกันที่นั่นเปล่าตัวเจ้าเรนน้อยอันนั้นพูดอะไรที่เขาที่มิน
4: ก็ว่าสปีกอ่ะถ้าก็ว่าถ้าไอ้พวกนี้หายใจนะเปล่ามัวการตลอดตีนี้ยืดตัวอยู่อย่างมุสเปตเตอร์เราสติหายยามังอ่ะอีกอย่างก็ตัวอย่างไอ้เนี่ยมังอ่ะเตะมีอะไรไปอ่ะยามังอ่ะพวกนี้ตั้งยี่การเปล่าแต่ยามังเอาดีการตลอดตีนี้ยืดตัวเนี่ยไปก็ยามังเอาดีนะก็ยังการเจ้าเสียอยู่แต่เดี๋ยวเสียนิมมุ่ยมาวยารีตัวนี้เปล่าแม่เราตีบุกินเดินไปนายอยู่แต่บริโภคน่าก็ยังเลยเอกการนี้เราอย่าบ้านะแต่เป็นการรอยปุ่นกายนั่นตระวัยฮะไม่ยืนได้อะไรเมื่อไหร่นั่นไอ้ที่เราเต่าเตะนักเตะยันเป็นข้างันใครสักนี่ไปแต่เป็นว่ากันนะอาคนตัวคนเดียกี่ไอ้ที่ Home Ministry เก๋ไม่ยืนได้นะคนวันนี้ก็ได้ไปเตะแต่มารู้แม่อยากมาอุดีรำวันแต่มารู้วันเตะแต่ประกันตายอยู่วันไม่ตรงนะเอ๊ะคันเดียวเป็นไม่อุดีแต่ก็ว่าตอนเป็นเด็กแต่เป็นตะไคร้เต่าทำได้

0: ว่าหากตังรัวสิตัวตันนอนกันกันไปตกว่าปุ่นเป็นนั่นนักอุตัยอ่ะอะไรรู้ก็ยังจะเคลมนั่นเป็นตอนนั้นเราบุกินตัวตักีมาปุ่นบุกินเจ้าตัวเตะเรียกเองเฮ้ยเรียกตกว่าง่ายนี่ตัวไปเหรอง่ายคุณก็ตีระเกตสปีกมีน่าฮันตักอุขันกิริเวสตองระว่าเฮ้ยยักยับนักกันอินซิสต์ป่ะนักการินักที่มันกี่ยับนักตายไปตะการงาอังเฮียรีบุนอีบุนดาวน์นะไปตะกบ้าดารันดารีเทียกินนะอาปะกันมาเนี่ยนังไงเองงี้ยากินนี่นั่นเด็ดเดสัปริมันตรีอายุเนี่ยยัยนักเอาไว้จะเต้าเทียกก็รอยอ่ะไอตะกบ้ายัยก็ทับยามอะไรก็มาเสียงพูดเสียงก็ตานวัตานะเป็นที่ที่บิลิตาดีฟิเคชันคารุโกยามีกรีมกับเป็นป่ะอาเป็นเต้ารอยงี้ก็ย่อคนนี้ปักเก๋เฮียรีสปีกะยังก็ใครเต้าไอคำว่ามวดดารันดารีเทียกินนะอายุปุ่นเด็ดก็คัดกินนราสวยมองหัตับอากิบุเรตไปยังมังอวตักนกอีกัยเอ๊ะก็ไงเนี่ยเป็นที่มันเนี่ยกิการตันดีกักเอ๊ะแม่ที่บนตั้งเนี่ยเป็นอะไรรู้ไปกางไอ้ปังเกียร์ยูเอ็กแมนตุปักอันนั้นเรื่องนี้เทียกินเด็ดเต็มินิตะเต็มคอมมิวนิเคชันป่ะยานังก็เกียร์เซนดินิกี้ยังมังการินักก็เอ๊ะไอ้ยาริตาคุปังเกนั่นเนี่ยกางไอ้ป้าวันเนี่ยอันเนี่ยคุระคุระรับสกันกี้ยังเอ๊ะไม่กางไอ้ yes ตอกโอ้กันมันก็อารมณ์นั้นแบบว่าคำอามาคำนั้นดูรีอันตัวไปอ่ะตัวมันได้เอ็นอาคิเล่แบบรู้คนแต่กินกางงั้นสมิเรนนั่นแหละแต่กินเด็สยังตั้งรัวเด็กไปเลยเขาตะกี้รีดฮันยมันเอริสินะเฮ้ยสังเกตไปเลยต่ออาคิอามวานว่าสรุปคนแบบยัยแบบไงบนนอกหัวคำนักมันแก่ตาแบบอายุเกี่ยรู้นะแบบคำที่พูดนามีใจอายุองค์ไงเดน่ะนั่นแก่ตากินแต่อายุไอ้กบาราบุรีเทมาตัวนี้กบาราบุรีไอ้เทียกินอะไรมาเทน่ารู้ดีนะมั้งยังแต่ยังว่าหาคนรู้ตั้งกระปุกตันน้ำเมื่อไหร่เดี๋ยวเทียกันไอ้ยักยงปนายนะนั่นสินะเอ๊ะไอ้ยูเดี๋ยวนี่ก็เป็นเดี๋ยวเทียกันเกี่ยรินี่ยักอาเป็นสิ่งที่พูดเทน่ารู้เทน่ารู้นั่นตัวเทน่ารู้นี่กันคำว่ายาอะไรกิริบสินตายนะเฮ้ยไอ้ฮักยาอังกว่าใครต่อเสาร์ก็ยังไงป่ะตลาดเนี่ยแต่ตอนสร้างเองช่วยตอนเดตะไคร่ดีกัยไงคนสองคนสปีกอ่ะเอกพูดอ่ะกันมาเร็คเดตะกันตะกันเดตะไปอยู่อ่ะคนที่รังคาสเปซเดสปีกอ่ะยาสันที่กบดิสันที่ยาสันนังโนราอารมณ์เดกังอ่ะแต่เพิ่มปกติเดียมังอ่ะแต่เพิ่มการกวาดกีบัดเดมินิตาแต่ปนดาวตาลีกเดลูตเฮ้ยก็คุ้มเสียการกวาดกีบัดเดมังอ่ะโอลิมักินัมยืนตัวเตะไม่ใช่ที่กำลังพูดนะก็อยากให้คิดว่าใส่ตะกบังคำว่าตั้งแต่ไปนะคราวก็การคราวก็มาปนไตนะองรอยนะสิ่งกำลังพูดก็ไอปนตะการุ่ดตะการุ่ดตะเยี่ยวอริกมันหัดติดมันก็ต้องมาเยี่ยวนั่งข้อขัดกินอะไรแต่การที่ maintenance นั่นเรื่องที่ยากินนะยังไงก็สักการินได้ไงไม่สั่งสั่งตัวไปสักกินนั่นนะว่าสักกินการินได้ไงแค่คำว่ากินโนรีไอ้นั่นเด็กพวกนี้ก็ต้องมาเลยอยู่อังกว่าไอ้เที่ยงครับตัวสับปะรดนั่นเด็กไปไม่คุณไอ้เที่ยงกินนั่นเราได้เที่ยงกินนักอันว่าคือข้าวสิ่งข้าวงายาข้าวงายามีโครกคารุควานินเนี่ยไงตักบ้านั่นไอ้ที่เราต้นนอรักไอ้ยาปนกันเป็นตักบ้าอาเขียงไงนั่นไอ้ที่เราต้นเรียเลยอันนี้ตักรอยตักบ้าคำคารุควานิคลิมอันนี้ยานักคนนั้นไปจะใครย้อนโอเคเอริตาฮันเดให้กันกสรัวอเมรูรูยอนยากิตรายกันวันที่มาก็ต้องมาเนี่ยกิตาเดวะไม่ยตายปะอภินิพันธ์นุปงานะยิบุกินเทนัสอัตเตสบุอัตเตตบุตันนามะตยอนเดเปร์เอคินิเปสอะเกียไอยากิคาคาวักอินันต์ที่มาก็ต้องมาเนี่ยโยอาขันตันิกาบุนโนอโมนะไปรุยตันเดเปกาวนาริกิอิโรคนะไปมุสมายานวานิกิเปติเดตะกาวว่าเนมเปรียอาฟันเรื่องเล็บอะไรแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันแต่บีงาปุ่นนุ่งอะไรไปงาในยัยมีนะนั่งบูบุรันตอนสักินจะแต่ยัยโอ้แต่ตอนนี้เมื่อวันที่นี้ก็เป็นใครเขียวเทนุ่งว่าเขียวว่าในตัวร้อยกันเนี่ยคนนั้นอาศัยนั่งปุ่นเซฟต่อเดนั่งปุ่นเบเนโรราบสินั่งปุ่นแมเนจชาร์ดนาราระที่คิดไปปุ่นโรอันแต่ก็ยังได้สปีกกับราบุรีกันเลยสปีกนะก็เดติมารุรุแม่เติมารุรีนั่นหน่อยทีมาตัวกับราบุรีบุกินทีมินต์มาเรียนนรกไปแม่สังตานารุระนกันตีริกยาโอเคตะกบ้าสักมาเนี่ยอันแต่ก็ยังได้ nerunari te akina ake te manga ake manga te bisrek asina manga ngoi bugi te maintenance na ko tiri ke apo apo mais apo te takari kira ke apo no akira te education no te apo ni ngoi ba na mu ngoroi tan mo pas pun pele na tai pa kai no na ba harapota no mata kana su ibu atangira te te at education ayara pun tabel te tautea kayo ikari ile poi yara ke ka kai tau yira na noia tan makuri akan ha tau roi kai tara te spanga ni makuri na ko anda pa a yaki me masu ami tau te ya ikari kira ke kana ana ai pugin tanan permanence building ai tau ba akan de kanu ani min tau te ka yo pa nori apa kam nang ini ka kawa ki kai kampuna ang kami ni pondang ang kami pa kam narako ni pek i pugin te botan na ana ta ari sonok na tarok ke ayare Pun nak ayang ini kan te terandu ro caya kan ika aku ni dah, nah ya tanya mangkara tuan mau roy te maya kami maya ngarun te tau te terani condition te environment ada kamna mana ya ah tak apa nak korakora takkan main takkan nak pun mau kuri ibu maya tanya ro tak apa ane kan want to plan ayah sana pun sa ngarun te anak kekaya kita. Te tau te akan te rapa te spika rapa lagi nangai tau tei ya tau hari uat te minisari pai poli meuri he ah am rapa ya aku mau kata ni ah te meuri te raya tau mau ya rapa pasti rapa
1: rapa te minit masa meruru ringi na pun te sade ya kali ni te menawai te rawat ini nano anu boleh dia makan tekan te sade
2: rapa maru spika pai bawi spa monte meruru nam manepen Pandai ya, untuk bungai ya. Kalau orang mohon ayo, macam mana mohon kami out. Kalau kami out reunis, kau ya lebar, kau ya arun, kalau tapi ya ini ya mohon, kau anda berayu, kalau tinai nam, kau ini kiusi ya, kau kaya ya mengatap, kau ini turun dikira, ada kalau ya kau ini mohon no, kau ini teruk, ada buat lagi kalau ya nebu, di sport kompleks dia tarik. Aku pun tak mungkin data kita nanti sekarang orang guna tu speaker mengenai dia. Tapi pula peristiwa minyak tidak nak kaitar. Tanda ini kapan? Aku pun kain kiri pas sejari ke pengrayu apa tak kuki, mata kuya. Karena orang mana dia yo merubah speaker. Mana dia buat merubah nak tanya tu ya? Aku pun pernah mohon dia. Abu speaker, ada mana kaitar dia terari dia kain muka sekarang tapi kaya kemana ngapu? Sebutlah tiga tahun mana ay. Tak kau kira meruru pada pun. Tapi kan ada panaya rapot dan nama. Kalau dia tertarik ayam nolori. Terari kepada nak kuan kita tahun butuhkan atau apa yang kau ngata bawa. Ayam lain lah. Kalau mana terari meruru pun tiga tahun. Tiang tiga tahun mana ayu orang rapot speaker. Rapot speaker yang nanti meruru akan terari tiba tiba kalau nanti tiba birayu. Atau mana bayar tak kira meruru orang ada pas. Airangis, dia kena kita rawat ini nenek ye. Airangis, dia kena kepan. Tapi musk kadu mana ngapung aku nuri ya teh. Bagu rera yang nanti kawai, tetapi ngaya kawai yang nanti diri. Ayuh waris pun tapi pikiran tak kano. Atau yang ini kekayaan engkau kita apa butuh kano nanti nanti mana ye temen kita. Termin nanti diri, orang pun dari kumpul diri. Harun itu kan terlatih tapi kuku, tapi susu ini nanti pas. Orang pun nanti pernah kita rawat ini terayu orang bospek. Tapi pun tak apa, tetek tinuangan orang bospi kan. Aipun ini nampak setepi kian tayar kan. Kaspuaki ya tayar, ngaji beri tetek tuki. Pas tuki nampak iari tayar pondi kita tepas. Aipun tak awal ya buah, aipun garuak, aipun yang iari dan tuh kontak naya yang mungkin aja. Eh senang kaya tahu orang bospi kan, karena ngaji apa ayo tak ada ni ngah. Eh tebaya terari, teman kata umen ayo. Karena otari orang bospi kan, ayo tak ada ni mana. Saya tak ada Sakit juga kita tidak yakin lah, bah, ada yang jual royu, pun gayar tanya diri, nukon tanya kanor. Awalnya betul rong-rong, ada asuhan kita yang jual royu dikira ke siway, mana nu, mana payah nato ngotak, pengayar tanya diri, nukon tanya kanor. Tapi mana pokoknya ada mangat terkata nor royu, asyik mana teman dan tayu, abu spik, abu spik apa pun sih te, esis sirak, tanya pun kaya kaki nukon tanya, nukon orang tu meroro, ada yakin lagi bah. Johan mau mana ngai kaya Johan kau yang dok, mau sih lagi kan deh pak, akhirnya tahu orang kaya, Johan terawat ini nam, memanang amai pai di kena amai memerlukan ukau mau rata rata ini nana nua inori nabe pasti nana kau sesekali tapi kau nandari kita tahu lagi kebun kau kena kau ye tau ye bukina ngasih pun kau ini apa disirah kepada pun tebak ini nua ayaran ayaran nak teringat lagi rukun amai sini nua terarun kau ini nani kau kina arwah sibila sekolah sih terus ayo pun nak kau urun nabe ada main tak ada mana nabe. Asli ini kan kami meroro yang antar te itu ayo orang bosbi kapa, orang ini dapat apa orang itu roya kar, orang ini kaya orang bosbi kat tempat itu, terapa kau bayar pun, wajib kau orang yang bayar pun dokumen tempat mesir cina kau, tapi tadi kau lagi naik apa antai, asli lagi bahaya naik ya, orang ini tadi kita pun nangis ada garu terongon bayar roya, kain nonap, mana sia, ikan ini. Sinan kuli kiri bes. Otak kita buka ya. Tahu mungkin hari apa ni mana? Melayan terawat ini. Enak orang hari apa tak kita ni lepas sinar dia hari terawat itu raya orang bosbi. Sekarang itu nan nolong tein terawat. Anak berapa temi kita? Patau ayu. Enak kan way kita terai. Tapi orang mana pun kau kuki. Nolong dia yakin dia temi kita. Terai lagi. Atau ada orang tuition kita hari teroya lagi. Tekangan orang bosbi kasih mula entah ayo pun tidak kerja mer, bahkan terari, akibat bahkan taruh ya tengah kita itu orang melihat tahu mana dia kari kata tahu dia ayam terari, ayam result kita ayam bui, dia aku nak anda tanya petirani mengerti nak anda ini no orang bosbi, sekarang itu nama roh dia temen kita angai, temen kita seperti yang nang butuh ada temen kita tanya nak anda tanya kita apa, yang kita nak ia yang nak orang bui mereka kamu sila di USB, ayam nak uta, anak orang uta. Apabila kita biasa bukanya bodoh nombor, apun nan siapa yang unik, bangga yang pentaran orang USB ga, tapi orang ngasah bodoh yang lupa ini kiri nak, orang tu USB. Agar orang yang pergi ke yang ngai dan orang bodoh nombor daratnya, yang rota yang gay, ayat tu dah si gay, tengah ngah PC. Sekarang apa yang dia pilih lagi terakhir kita orang kat lawans, dia aku nanti kau ngai orang bodoh nombor dah, dia tahu orang ini apa nih bobo, noya daratnya gay. Tak kena berani tahu orang bosbi. Sebab pun tiap-tiap orang pun mungkin ada jiran. Orang bosbi kan? Mana dia demi ni tak? Dia question apa? Enang tera-tera nak? Enang karape pe nak tera-tera? Mangan ia ada NPC nak orang kasih kuih tabur kita juga. Orang bosbi kan? Nagi tera-tera tu kiri kaki orang bosbi kan? Macam ada tera-tera nak progress menterai sendik. Tiap daya kan? Punin alun terari tiap. Anak beri kita nawah itu, teman yang memang ada bayu ni, anak komit. Ayat ayat apa ayat itu terapat ayat katiak. Tahu mungkin kau ngan, katiak mana terapat? Mana ini? Apa yang kiri pas? Tapi nara anda pada in UK, the National University of kiri pas. Enak tinggal ian. Esok dia bos, orang yang tinggal ian pada kan orang bos pik. The APIL yang bawin terari Tiada tahu semua parlimen kita tahu semua orang tahu yang tiba-tiba kita ingin naik terhadap mungkin Micronesia atau orang yang bohong dah tetapi awak tak kira kerja pun yang orang ada, anda ini seorang orang bosbika, kakak ia ni jarak teh, panah kau nanda kau ni mengalir ini, asal kakak tahu Micronesia pun semai, atau kau kau nama taruh, te Saipan daurah pun semai jarak teh, nampak tak kan? Orang terakhir orang yang progress ni kenapa? Tetapi itu adalah ayuh orang bosbika. Tempraya, orang-orang tak kari dia bukan. Teman tu tay, orang itu teman na. Jadi orang ini bawa toga tak kari kira kayu. Orang itu teman na, nuri apa tu ini kari kira? Asal pun dia intoki. Menwilai kita sini yang busy, sini tena yang dia nau. Oh ya kita kini memerlukan nau kantani orang bosbika. Tak nak mana tu virus yang mohon kalian tu mereka epaswi tarawai kai. Apa pun dikiri pas orang kan ia seburukin oleh orang bosbi. Kau itu kan tak kini na Fiji away epaswi kita yari paya hit the gold mine. Yang aku mereka yari kan tabu nana cipan. Apa pun dengan mata yang kini nanti kan orang bosbi. Saya ini pun kau nanti orang orang bosbi. Sekarang berapa? Anak gaya itu upaya mereka tak patirat esok cahaja. Mengapa itu tahu orang bosbi? Karena nanti jika gaya kini terat itu anjing tahu. Nanti gaya tahu orang bosbi karena kalau dapat nanti yang ayah kau yang mahu tuan. ayo eu nya gila gitu ya pas the boing ayo sino e to ani bete dago e asabe ni nanu nan kai anu to wai to wa tembrea ese ke venira to montai paya ngari to ani ke basa ke kona ni ke basa meroro basa ngila sina ke berako christmas de ya wa ko ngai ya ngari ra ani ke ba ari swai kona nangana ke certification bana kona ni ke bete mara wa ani awane to wana the bridge aya tai paya to ke meroro gina ki dai ke bugin yang orang kita wanita kan, yang kaya ya ada kita certification lah. Besaran kaya tu, kaya ngaji sila kita, kaya betul ni ngaji loai takkan tadi. Awang ngaji kima ada yang kuri kaya yang ayer betul kawan wanita itu ayatok. Nenek pun ikut orang ni kita. As connect tarawih, PC, Christmas, Nauru, Brisbane, na iyer, ya na on de na on de on de jera de asa. Ina on de tiap mayu tau tega, anak pun nangin kau. Serpoi noimi ane de orang bospi. Tengah tuan tengah angkat esmen aja orang bos pihak pun dapat merokok begina. Ayam makul virus, ayam sumpung kain nak makul. Oh kata latera, nonton hari ini. Nampaknya ngaji putu kata kata tera yo orang bos pihak tengah tadi ngaji. Karena ayam makul itu ayerik, hari pera kerap virus si kami nak kain nang kain, wari ke yatai. Karena air hari ya soi juga yatai makul. Semangat take up the post, kita position dari zaman aja. The, aika kalau bawa ni bangkai dari domestic. Tiba-tiba bangkai orang bos pika. Orang bos pika tu, anak mita kan setiap hari orang anak mita tu Public Service Commission. Ais, tu nonori tu tarada. Hari ayuh apa nak kangen tak ino? Kerana pada mila pada kerja entah kena arun dan awak di sekolah kini yang awak bukan tu bodoh nama tu ayai. Pernah kangen arun, tapi betian anak mita orang bos pika. Ya, suai kita kita arun terari de rakan demi dah orang bos pika. Atau tega, enoria, keraga nak tahu mana nak oye. Dari kita nak tahu baca enoria apa oye ini apa. Tapi nak tahu mana ya kau sih punya ministries, aja arwah tak. Atira roy, orang roh tak iya orang bos pika. Kau istilah punan nanti kan? Dari kira ke pun demi dah. Atau tega yang kona, ni mana keraga nak tahu mana. Kadari, kai tera di tera no bosbi. Mete bota nama ta, diki kai tera o tei nai nano. Abieso, ada bosinga iya katu men onde biubi. Ati nai iya tera kapa rawuri kau bosbi, iya tera tapi wakau iya ati nai iya tera. Atu men nai oye, bosinga iya si bota iya o bosbi. Iya anti tera nai o tei jamu, hab kome nai iya tau tia. Erak, ada kape nai mana nai onde biita iya o bosbi. Ayer esin aku usia orang Rusia, kerana aku nak terai teraman. Kaya, nanunya aku kerja apa, kata umat lepas itu, nanu kangen kan? Nuran apa? Ayah kangen kan terau hati ini, nanu besok, ah tadi ramai terau hati ini dalam Rusia. Kata umat ini, kita mak kata umat ini nuran dalam Rusia, kena nuran ini pay tera kena air hari, apu, kena kerina, sekarang teringat, ye? Nee, yang pay itu dua, si nuran kaya tabun menerai terau Rusia. Atau mana yang mana dia pergi kepada kangen angkat. Yang karya dia anak kata umur itu, anak kata umur itu, dia apa? Enak jei, enak kali nak dia bukan tekanan ayah nur rota kita rawat ini, nanu. Yang temen ayat kami orang robos pik. Okey, tu asal tu ingat orang robos pik. Tu ingat apa yang buat mian tu? Yang kata orang robos pik. Tu ingat apa yang kami hendik? Yang kami kini ke kos, orang itu tutar, uari dek tetiga, tenaga, teran, teran, teran. Kalau ayah pun dimet, dia orang robos pik. The crime. Kata ni ada betul. Kata ni jei. Takkan kita tahu mana ni terai kai orang bos pik. Ia tahu di Facebook orang bos pik. Orang Nuri ada. Ia kata si dami okey Nuri terani mana? Attack ni kesi mana terari the rubber band. Terani pun ia kata iya pak asal anak ini tetap betul orang bos pik. Isteri aku. Isteri aku ni nak kira ayuh korban yang robris mana ayuh yang kasih. Saya kata iya pak jei ni kai orang bos pik. Si Nora nak angkat iya tak robris mana? Askan teriye pun aja ibu kan tu kan di terayu pas tangi lah temu yang roy. Saya kira ni kira kan saya temu yang roy. Bukan nak terayu orang bos pika. Orang bos pika tapi tu mana dia yang kai. Tahu pun tapi ya hari ibu. Aik awak mau biasa ni ada orang orang yang non pentol tak. Aik kan ngan ngan apa ni yang kan dia mak tahu mana dia kia kia. Terang dia kia tina kai orang bos pika. Oh iyo ini kerja. Me, anak buraya kiri pas. Hari ini semua orang nurse meter, orang kau suami, the international stage, ikan ini semeter bos kita orang jangan nak orang bos pika. Saya ikan jangan dek, kira bas, saya Micronesia. Sara onde pete pete. Ora ko sari sa osne besa no iri on ko spik. Ye ya ne ye mora ki ne ron tau te ka pena tala de dran. Pa monte ka gawa ki. Pena so on brege. Te tapo ko sei ona ka so ye. Pena so on brege. Ja na ko ki kan tani ngai. Pa stoi ndari dari bo tra de dran no ko spik. Te era mo te dari te rita kan ro ko spik ka ke ni sme mane ka so me pa. Wani kan askan tani ngai. Ye ye ya pa pa ni se ka so ko os. Then the KIT, preschool teachers, yon tarawa te inena nungan ro speak. Aya kena basi moriyan te rari, de takatawuman na yon ro speak. The leave grants, kampan, ika sa'yo pakai leave grants. Sa'yo ini preschool, ika sa'yo pakai leave grants, yon ro speak. Sila ng tauroy, niyang uya ko sinabuto ka, itilay kayo, nga naroon na pa ako, sinatay yon ro speak. Pwede kakawag, pwede na mga roy, pwede na mga roy, araputan na ako, yon ro speak. Tasi nasi tera meru tu tera yang ante tera hari teri bos orang bos biar ngaji moria ayer kita tu tera tera iye aw kans puni mino tu tera orang bos biar ayer iya tera kini kaya teri bos na meru bos tera ay IMF atau kanu nakas aw mengaji iya tera kini kita kanu ni mei tasi tera iya kanu nakas yang tiap kali the most recent one tasi tera iya pan neron the inflation dari tadi bos iya tu ngapun nangani dati time iya ngah ena iye Jangan wah sih, ntar aja pasti nanti yang ini kefu. Ntar aja sih, bawa ratain orang-orang lari merungin rai ekonomi. The honorable speak, yes. Kau mau gini apa? The fiscal deficit tu gay. Tadi dia anak, tadi dia mau 10%. Tadi dia gayu, bukan tadi dia bos honorable speak. Tadi dia mau 10%. Kau mau gini apa? Kita sih, punya nama tadi bos, pak. Saya gitu kita tanya gini lari. The ref, kata kan tadi apa? 1.8 billion. Yon, terhadap the record paper value. Okay? Mengenai setaranya dengan inflation, the honorable speaker. Terhadap itu, ini adalah value. Ini adalah yang important yang kita lakukan. Okay? Nah, jadi, pusmaya terhadap itu, dengan kata umum yang Dana has presented, saya kata, saya akan segera kaitan, segera berlalu untuk tukang-tukang kita utara, pasal dia apa, ini adalah yang wakil. Dan terhadap itu, pusmaya wakil kita Baik, ikai kan sposa para orang buto kan untuk teh ngorei nang ana yang roi. Ah, urei para bos pikan buto kan. Dari mon ngorei kan dia. Dia nang tahu mana dia. Para bos. Tapi
1: tadi sembar roi mina pun tadi ini dari teman demi terati mina dan buto boy boy. Tadi. Kurapa sebaik nakataya Naki tidak ia nak nak awal ini kerja. Sebab ikan apa mu orang rakin, tiba bayi bukan tiba rendah non, pelanggan yang kai, cekonan dapat kau, bangai yang konan ika kia, cepai ya cek commencement. Ngaya taya pai nak ina ba, ada saya ni ke presidensi. Aupiram kan yang aku tanya kan lu, ada ide tak iya makanya terbaca ini kan, orang nangka kian kan ni, anda kahang tetapi ada yang apa ini kiai, ya si kau senapan ini kahangai, ada naik wari ini, oh, ah kian, ini apa, tanya maklum je, the finance, pangan yang kai ciri ini, ya tahu kau yang kai, hari kahangah penuh ini bukan, dini aku urui kahang terbaca ini kan. Pa, tika tamaru ati tua tuwan, na tuwan, na tuwan. Nanti matuan korawan speaker, jadi kini dari unia kina albusi, bukan ateran, ateran, ateran. Sebaiknya, namuan dari kangai pa, cemarin tanya. Sebaiknya, si penin nata andoi bukin cemarin tanya. Cemarin tanya. Si saka peranta ana mani de tauteka de taituwana ma de taituwana gisimon tauteka ni karuko angkai awakia tuwana te tauteka ayaki bubuta te mani ntania ni kapani na si tuwana te tauteka ayaki karina te mani nangan te mani ntania wani unaramon tauteka Dauda kayo, ekarin.
3: pani te bosia me kari no mari awan de na ko imte gi bas ko no mo ro ya pun te kuwa ake pitana kina ake ya karakana me pun su nyanun tire kosi pa antai ta uta ka ai idan ni bu bura na bu mane te ta uta ka ai na antai ta uta ka ai ya gi kari no mari aramuan tautea. Awante ni ka kari ni mani, te tautea ka ai nako, wa te tautea ka ai. Kamra pa tautea ka ake kam kari ni mani. Te kau wa sabaire, tiri bosea ya te tekina ke tai ya mwes. Sabaire, ika kua wa roi. Pampisimena titira ayo, wa te manna rora, Adi setting ko me ni kunau. Ha itaka wo ye ni ka ngai pa. Itaku ti ai ye me. Na ro ni itaka ar wa ye kin kai. Se kai ni tina che ka ye kan te tayari. E pon ti na to na pe ti bu mani. Ha che rai ni e kora kora na pe ti bu mani. Ma e wo ki te te mani tania. Ya. Ya i ro na ta ki na che ka ngai pa. Caya mef, epun citer ter, menjo kawa, ina pati minita, hari takin osin hang kaunga, pa ina puni katuruan aku caya mef, pa ia kiri yang nang cekarrona, wayang ia ya takin na, kain citer ayu, nak puni kiri pes, pasi nang kiri yang darrona, tay darrona, epun naki konan dua tak kira mali, pasi karau, osin apa kau ni tarum. Sebab itu kemana? Ayah kan kanan aku. Manin jono pay. Kau terawat ini yang ya tipu ye. Nah, si karabat itu terayu sebab apa? Eku angke, eka cina tu ada mai maina. Hari bunuh mula mula di sete mai nonos kepada aku. Eka mai aurau. Ayah nak buat Taiwan. Aukora. Ayah nak buat nak Taiwan. Ane teh kayu sebai. Ayat tuang je tahu teh kari ini kangai tayok. Ani korawat teka tahu mana? Kono yang puni kai tera, pon tu ono pay. Iku beri kono tahu teh kan jadi yari. Kono iku beri. Ya. Hendak hidup kono penting pita nafah korawat sebai. Ane teh iya, gay kono ngatangiri materita. Nika ngangkan. Sebai. Awakannya tiada nukawa, awak kerana utara. Epun dia ni betul kini kah di cutana. Pasal kini anu naik, konang itu nani meretua, konang itu nana, koto-koto. Aku rabungo, aku rawuro ini kereta, epun tu kau. Sebab awan roy, aita kini nana koni kirbas. Aku pergi nukawa, aku tekai bu, pun cakap. Orang macam ini pas, toko pun nata roy, roy roy, kau mana mana? Kau tata roy, di setor mana? Di botan nama tak? Di seta, di setura bu, di sekamabu bu, pun di seutoto, zero. Kau nanti no yai tiki ini pas. Sebab mana ikai? Kau rapat diungra. Kamrapa kain kini bas. Arapa intai nako. Marta utega. Eki eki yak. Temauri. Teroi. Wata tapu mua. Era mani yak. Nanatagira. Atuar. Aito paki. Iro insinana. Apu insinaranapa. Ene inaria. Tima kurad. Kurapa sabat.
1: Y en buen lugar se le dio el rey no nos son los que me estaba
4: y paita uva y la burri aquí ver y catente aquí en dos en ti y su hay mi vita aquí a uva pero te expensa te repies por ti en que paga ta utea avante en una guita y aer es mi aquí hay bien y ta utea na uva se va a ir y aquí vita aquí o y aquí mamá na te va a tepear
1: coraba Sadi, ala sa naruwa rin minakala, pwede sa di tebat niya kadiniya Unoto, Honorable Rita Yuram. Sadi.
3: Grab Honorable Speaker. I mind and knock and hold Meru to Bantaya. Oh, where papa? You get that in Meru? I have only done that. Tennis in the Noto. Don the Noto. Tabun Cabin. The very strange. I won't know. Sabina Yunoto. The Maurigo. What the thing on a coin to Honorable Speaker and I'm in box. Oven very strange. And at the body in a year. Minita. Listen to Kaita. Dante. Ay puntan ng ora, banan gibes. Ran na uwe, mew rili, Yesu Kristo, ang kanda beli di mew. Naku wa di, ito ang robo spiga. Tumaya ka tila kiyay. Kung kukurin na nao, naroon na na, tuparway di tau teh. Hari-hari ita yay, nati na sinigibes. Hari ang ano ni Mech, o ano mo Nakon na nataw tek, ari na yan detayay. Pao, tuwaan na po spira. Yan hindi ko niya detaw tek. E aki pa rin at detaw tek. Meroro, met, e kakawa kilaw na pa yan ang utarag. Di mga katawuman ay bugin teroro, tuwaan na. Kaya kayo na nang tigilibes, detayay, tuwaan na po spira. Ngayon, ito ko pa, inura yay, Biyain, o tira ko, nang atakay ito, ay apapak. Kaya ko, ako atahan na pakaw may sinayit. Amin, tiri aron na ron, kauma, ara-araman na kaupay na pa yan ang pakanganas sarang ni kakangay. Me, tira si Mori ito, wano na po spika, narataw tiya kayo. Ito pinikikira kita manintanya. E kaupay, am na naus Tigri bes, abon na ko. Unoto, honorable speaker. Starring, erip-erip, eakangisin, tigri ko rebubwa, eare kayo. Pugin na ba, yes, pangan di tautek, aliasan mo si Beneya, kaya nangan roi tigri bes, kunin man ikaw pa yun. Awan ito ba yan, ekatira kayo, honorable speaker. Baan na kota, Nanun, tigilibes. Ari sangara, aronimek. Gisesen din yara daw teak. Pa, inawusira. Nakon takapaya. Ita yeyo to one robo speak. Ngayarita ko paan ni. Anuan tira ko, oy mori. Anuan din ang katawuman niya. Kung nangina, apun nang tabi me. Chiruro ay arigilak. Kaupay na rin gilibes yung tahay ay kanaro. Scholarship, the one keeper, the Toyate, the many who can tell you, the Pega, I don't mean Poana. You begin the better, give us. Only other day, the one who was speaking, I talk about. You put it again, but Nabunda the title. Take what the Rebecca. Eh ako di sa kanungan-ungan. Okay? Ito takaruwa ay kaya naripos pa yung nakakamaya ka tigilibes. Ngayon, kung wala nga tigilibes. Matitaw tayo ka si Dineya sa limagin lang. Para ka pelya kura-kura yun. Kung nakitaw tayo ka tuwan ay sikunahan Dineya. Ay nakayin ako ah. Apera kilibes. Ano rin ito kawan ko. Ay si Minay na nun. Nangyari ito ko di. Tawaro pa. Pauro. Ay mga tanda ka. Tawaro rin ko na konpay ngayon. Sika na para taw tayo kayo. Ya kita ni mabaye ka. Ya resini sini ya. Na ya roria. Bugi ana botan nama. O ana kan ba nau do wan robo speaker ini ta ye me. Tenas gidi bes. Ari ya pun sen nang. Ano ni mek akan ditau pe. Ah sinagi me tenas ni gidi bes. Makai ko ngora. Ayai pun ke. Ibun dine ya pan na te te ka ha ka pe ni bai. Ibun nora roi tu bai ye. Ya sen da. Na roro wakina gino ido yo wai tera. Ito ati ni itira kaya itira di. Itira ino nandang maroro ngayon tiyaw sinti yay. Ay ko niya. Pangay, ito pinrak kaupayin pilipes. Eh, aki yan ay po ko ni maroro eh. Yaki, patya ka tau tau, tiyaka tau tau, tiyaka tau tau, tiyari po sa mandayang mo eh. Angai ya sana inda, angan dah meyakat ye. Angai puni yo, ai puni nama kina, ai puni meyakat yon bilpes. Ai puni tu kita koyau putan nama, ya puni kau pay cawan tak yana naus. Ya puni kus tempun teman ni yon nape. Saya kena inda, naron dari kangan tai atau ikan. Tapi ni kan orang jatai. Kita kena dulu ni pung, tai ikan. Nee, sedang kamu orang jatai ye. Pasukan ni makin, wan itu bayar, jika mau mau ye, panai yang oti, ada tahu tak kay, ngai bukin je, diskonan si teri ini, angka kawat, je, kalau yang lain teri ini, tempera, ay stoku ba, enang ini kubat tu mana, tu ba kita, nama nara tangi doan kita ye, kau ada orang lepas bilik, sih kau uang kan, sebut mana mereka ini aku, isi, angka tahu kan ngai bisnis kelas, awat jangan. Tuan cemen ni kita akan dah wajar. Angkara kau bawa untuk kan mereka tu wajar. Angkara kau mana? Ia men, ini kau mesti pakai angkara kolej kita ni mana angkara dia beri orang kita angkara ini kan dia dah kau booking ni. Dia, ya pun kita beri kita beranak. Anak sias, fiji ya wish. Angkara itu kau ni pakai angkara pun. Kau mungkin kau jempre, ergi orang ni pengen atau tak kau? Hey, gua, tahu mana ye? Melan awan, anak itu, orang kini berwan tinggi di pes. Ada kain yang longkai, tetangi kauai, begini memandangkan mereka ini, aku senang. Awan deh, bentakan awan ini. Ayahki, ayahki kau nanti akan ada awan senang kaki bentakan awan ini ya. Pau, arapat, paye ini. Arapat, sesuatu nuri. Esen suri awan ramai di pes ini. Asa kau wa, entah kan orang ni ya, enam pay, ayah puni pay, payaru korang puni potong hati wanita kita. Hari yang wa kita, ni ngai men, ni ngai men, ni ngai merap, mana meruruh tu, demikian, tu mungkin tu, mama nak, oh, seni macam mana, anak meruruh, pa, puni aja nak kata latar, anak tanda tak kau. Ina guni kita, kita ini tempe. Masih nang pun kamu mau ngaira kaji di pes. Main nang pun mana ngah, kita resistance main siom nyawan mana wanik. Ina ngah kita ugi ngah kini nolim mana ngan. Banyak pun kena ni mana ngah, siom lagi di pes. Nyawan bel toy, ayah pun mana wanik kita, iki di pes. Wan bel kah nang ini. Osa kita rawan aja. Parang pun dik. Oscar apa iya rapat na. Kerana arah development partner saya kah, arah ni nang angai ya, ni bukira yang ni, naron tahu dia akan sign. Sekarang mah, saya kena nang anu ni, ina angai dia tu ani gitu. Kata aku kata ye je, cakap aku ni bu, angai dia tahu cakap aku royu, baru kata aku ye men, men cakap aku bayar, angai dia tahu pita kita angai pita kita tay, dia men, nung rara tu ni mahu million ni, ang, ini mah aku nak nuk. Engkau naya nang atau roy, pun kau koruan, ana musuh atau ana iru roy, saya nama kita udah akan kibas jawannya, saya kira roy mana, doa orang robos bila, pun tu bayar ayah kat dia, gay, kanga pun panai ya kena sini kibas, ini, ayah pun senang ayah ni mac, nak untuk resistance, anak kau woman, minita, okay, ada hari pun gay petani, kau tak berak kibas. Oh, ni ni Korea, nama, nama kata umat, ada di kowe. Sebenarnya kita nak, nak kaya roy payah doang. Si nak apa ni ya? Nalun ceri. Hari itu tapi ye itu lebih tak. Kena ada nang ye jangan buat, kena ada nang ye ceroy payah tapi tak. Okay, hari si nak kaya tau, mana tak ye? Mana tak utek ni? Hari ada tak utek? Enang ini, ni Korea. Niko na deputy mga tirani ka tauman ng kibayga ina mga katau pa karukuan ina mga nipanin sa DDPI awaki na toa na tumalayo pa ipun tuparoy arisya may anapin tatangiro ay ika ibutin ito ay harate ibuki yate ay kembe na isinali ko ba scholarship ibukin na ko kanga arayong kadikilaki aperekilipes. Iwan temo mana? kebagi ya di kanga. Tawa esen kai nongrongoi ya. Pukin te tawa ni kan wanti teri neri ni anak. Apa ikara di kaika kanga arang ini kakawak. Ika kan wanti tenang kete pokin nang katauman ya. Toko bani to wan robo spira. Sinang ini pokto kai. Bayangan ne ibu siloai. Ara tau te ka sa sen nang kin. Ondo ko roi. Jadi ni. Kento kin jadi ni ai. Nakia. Tekangang baik kai. Ara kantani ngapa. Enaki rawan te tau te pasti meton ko to kai. Narun na na. Apa ni mane ka? Engen kia bubura engen kia warirek. Yang ai roe nang ka awu ba. Jakari ari are yang men jakari ari. Yang eruk. Payamu tai ye. Tau iya kan ada ngati mia tone men bubusi yo akari ari ari. Ai, tai ro rode. Pari peru ngake ro. Arun pain ka ben. Ika ka tau ki buya. Kuten nomen ten kribes. Awan sekara poko yi tau te. Orang lain, tanda kau menti finance, ye? Narun tak memetui ya? Oh, tapi kerana kiasan, kau ni ayat ayat begin, karena korawan kanwan di, tenang aku tahu mana ye? Ni yang kia kia ya, ye minyak dapat tahu ye? Mila mahu sinari kunci tahu ye? Baik, di luar kini, sekarang baik, panangin. Kau ni ayat kuna, kia kain kiri bes, ayat yang ni kuna, bersilau di tahu kia, yang kia yang ana kanga pan karo ko tukin ini di kay ani pana wa kan de wa ana ka buspira ha ya pun nang di tati giro kan te ara tau te kayu narun nanona enen store oi na ko yan boten nam ha ya ki yang ngo ngon kan ki tan te boten nam ya te gira men jau sari min ke Kau iya kan agi mau mengkay, ane nak mau mengenai ini, ke? Ada pun naron cetai, perlu mak. Nak korang pergi je. Tahu tak? Kau pun orang nari yang puten nomet. Kau terakin, tangiye nak ini nari. Aku tim metu, nanganiya. Kau nara unan nari ye, muntuan ane tu muntuan. Korang pergi mungkin, kau pergi di bes, tim metu antara temarik. Asyik orang, asyik orang mak. Di bos, macam ni macam mana? Asyik buat nuri. Aspunika ko wa megane banau do wanu bospiga ah koraba binde ditai gin nomber ro koraba ri kanu bospiga koraba de finance na kanan sim ari de beristins na milita ai ka nan ngadi me tu ju dia ki dis pangai ngi kan di bes ai ku noran kabere ngon jeu se ah koraba au to gi kan
1: koraba de sete sama keluar ini, apa yang disebut itu menyakar niak mai nanos, orang tenis Python. Sate?
5: Kalau bersedia orang ini okey, di bahagian pemeluan di bahagian tayu, atau nerita neri si panaman gemuri, itu yang mukar nanos sah, di ronde bisnes, kami bersedia dalam time magut, pun hand finance jero di bahagian tayu, pun kami lakukan. Perana itu bukan terima lembur. Oh, ada speaker yang pun boleh ni kita terari. Tetapi kita mungkin bobo ni. Bagai hari ini bawa tayar tuan kota abu tuhan di birayu. Kau sempat di speaker bawa tuhan di kata orang leyo minte. Aliasan pen merulwakin lagi. Mungkin abu ni harap mangkai. Agit bawa sen merulwakin lah. Asal si katiri tuan para Rakau itu tadi dengan asasan nori tuan ni bukan speaker, tapi dia temporary yang tu ini tanggul ayat ini amita, hari tadi nanti pak kian kari kiman ya, kapeni teman ya korak korak ni, ni nata ada speaker pak, di temporary kai kari kian, sekarang mungkin tak kari kiman ya kain, sekarang pak gua pak kari kian di temporary pak, ipun kain ni pak. Asal ni pion apa ye? Kalau kita ni mesti ada kita bersama. Tiga hari kita kira ni mesti tiga hari ni berhari tiga. Esen tu tengah kira tiga laut cemiti. Tiga hari kita kira ni men. Asal nak apa ye? Terlalu aki ini na ye. Asal baru ada ada. Iki bagi pada esen ni mana dia? Dia teru wa manu wa. Asal meruru mungkin apa baru orang kai. Asal kau apa di kai tiga pun oh PC apa ni buat macam? Orang sekarang orang terakhir ni, kami nanti kita kerjanya kayu respika. Kami nanti kita kahang kayu metera, kahang senoria, senora, alun kahang lagi, lawan kita bangkua. Nanti tahu kita nanti, tahu apa ramu kita nanti kita tahu hari nanti buruk lagi. Hari yang awal kita di ciara, tahu pun benda tayar lagi di ciara. Nengurun nanti, awak orang dia pun sedih nak kami kalau sedih. Dia pun tayar nanti awak sedih kalau betul awal ni. Tak, kami nak nak di ciara ni, tayar tu orang. Awak ni orang. Akan demi ni, akan dan orang, akan nak kaya, akan dan orang awak kira. Tapi yo, saya orang buat tengah ini awak ni, jadi jadi yo, buat tengah umur awak, siapa apa? Saya orang awak ni dijar, ini dia yang busi lagi. Saya kerja kemana ni? Ada tinggi ini, ia nak awak mahu bagi ni jadi, kalau tu kaya ni, paling terutai, umur terutai berarti future, way sekali, orang dari yang direct ini. Tak kipi anak terlari tak tahu lagi. Karena emang anak musuh hati ini, emang kipi anak tak tahu. Asyik tahu kipi asyik. Niat sebiji tu orang agakkan. Kau tak nak kipi asyik pak. Emu sen kerana orang tu orang kipi me PC ni nak tahu tu mah. Tapi ramu buat arah tak tahu lagi. Tahu ni mak kipi nak nusiran. Tapi buat buat arah lagi. Naga ni kan ni kerana sebiji tu sebiji me mereka ini nak PC. Asal orang ni tu macam tu. Yang kan buat tengah lagi kerana emang kata. Yang hari ini tidak teriri kita ada terindah lagi, future wish, memang ada orang pun lagi. Ayer sekarang sedang digali darah di ciara, ayer wahyu anak terikat di ciara. Nah, senang kita digali, kerana itu ho, senang kita digali me, kalau pasal si, teri raya kisi, lori pay esel norak, asal sate ya pantai ya, sate ya pasal kainan dia me yakin. Ayer kalau sen semua itu problem me. Jadi berat kerja kita bubura. Asalnya orang itu orang bangka, jadi mabiona yang ada ikan kipas. Ayer kalau tengah orang ikan kipas sendiri, itu tuan jadi berat. Kerja kita juga bertuan kerja. Rasul mana yang ini? Karena tayar yang busuk lagi. Atau di mana di mana orang tuan yang mengata ubah. Ayer yang ada orang nanti orang ini pergi. Orang ini pergi kipas, orang ini pergi. Tua cepat tuan lagi. Nanti kalau pun ini nanti di mana dia nak ambil kepala perang lagi. Mau kacir ya, nampak dia sejuk pak. Nampak hari ni ya tempoh ya, itu semua je bersih. Anak sen, anak itu asalnya dulu ya kalau orang orang nak dia bukan lagi nak wait sendiri, ada itu. Ayer kaya tengah ni, nampak kos, nampak yang ini kosnya. Ah, yang orang tu terpakai orang je bersih. Tiada orang lagi nak cuma kulit je. Tuala tu dia sepeda, asalnya. Tercuali sungguh kan? Jadi apa ni? Di awak ni beri ni tercuali sungguh. Anak cina ada BC sekarang. Sebenarnya ni kamu tahu BC. BC ni orang ni China kan? Bawa. Ayah buat timbangan dari orang kan? Ayah ni ni terong. Awak ni tak kira BC ni cuma BC ya ke? BC ni dua tiro. Terakhir ni ni tercuali sungguh. Ayah ni tak kata orang ni tu mana timbangan. Ini kalau jatuh orang luar kita, tu orang timbangan, buat timbangan ke, panahar gue ya, yau tiro, the five star standard ke, ni ada, kalau orang tu orang BC mina, nama dia mahu dia ni, ah orang tu dia nampak orang gaya cerai sembuh sih ke, ayat orang, ah ayat itu orang, orang kerja dia ke kahani ni, nyesek nyesek orang ni kahani ni orang kahit, yau tiro, ini wak, ini pun wak, dia lagi dulu orang kita, nama dia mana ini bodoh. Tempoh ya. Asyiknya yang dia speaker ngah, sekian meru lagi apa ngah berhenti dan ujek. Pas sebenora tu orang kait terangan dikipe. Jadi gua sebun tu kan orang kipe dijar ni sebun. Akhirnya buru-buru ini aja ya. Sini aku busy, sini aku cuci, sini aku jalan ni. Aku tu korang mau dia. Ini rasa tetapi ya ya bongan ni. Nae. Tapi ada pun kalau tetapi yang gua semai tetapi kanaruk. Tapi kalau kita lagi bukti nak cawap apa? Tapi ya, asal nota, nanti. Itu tu yes, bila kita dapat kan bukti, orang, tapi kalau bapa kita jom nak dulu ni, kamu sudah baca juga, kan kira, kan ini bukti hari berti, hari ini, atau mana itu orang bersilap.
1: Kalau berti, sate, ada sah, malu hari mina, pun sate itu mana mai. Mita pueran ki, sedih kau me, jadi zaman nampi mita pueran. Hari Costa ke, Honorable Costa ke Kobe, sedih.
6: Pasin lah Honorable Speaker, as pemain utai tentang tempatan tayai, ya kami udah kau me kain nam taypor, kain nam muabis, sekarang udah ada presiden saya hari ini ya, takumen presiden. Menitani kapan cerita tentang kaita ro, cerita anting kapan, oh tan orang tian live stream di pekan tayai, penanti mewah di merungah kau menepenin mewah. Angaya pun toko di cepuake, ya toko cepuai gue ya di kain jauh supaya terantara, tak kau mewah yang mewari ini kau. Nama roro di menitani kau kau ini kena perhati ini kau tanah untuk arah pemakur, yon di tema ketahuan ya itu pas kau. Anang turu-turu di kau meruru yon nanti terlalu contribution to development fund nanti tera kanga enang popotori kiai aurau meruru yon nongraun tein meruru ay kasan nakwa e pa ita pewas kan meruru yai ari kita tatemuan yon te transport ari pun pioya te pun kawatan nana pung toka tera tetau tera kana kon tera na kon te pioya te interiri Ay pun tima tu ati nanu ya kain rapo makur yon kain nanu ante pioya ki ngayari iskan kota ng panaran ti tayo yu pa ito ay nuku pioro tayo pun natayi ti minita akarinyak arpa sa kabinian on kasikuan katapatapian anay yung yay pa tirang kayo muna pa yun ti tayo yu kaya ti kawain tira ti kayo pukike yay pa ito biwa iskan maruro yay to tangitang ay kakos may ruya to ati ay hindi kitiriri ya kaya riri sinanik kanaro na pa ipunis ayo at punti kagayon ako na kunti education sa tayo ay ang orientation na kakaroon yung time ako na kuya tori ki tinan first year students reas pa manangan day ta yung buwan didik at tato pa yari ki yung first year students at apo is pa manangan wako ako kinabantara benito mo ang semester wako ako kinabake ngayari tago ba ayo sa kasikwa yung kunti timinita pa tirang ke anurariyay na anari yang tayo na kong karawa yung orientation o nanari katanota na kong yate yari enamahaki to kokyoki on karawa main karawa kinti assessment yung main na yung result yung semester 1 ayawaki na patira to kokyokin yung antitiraan ngayon yari pa sa kasikwa yung tira tito kisin ke pa yung katapitapit yung anay yung o tuwa na topon yun araputo kayo yung timpres rin puto kayo para ngayon ka antitira may nuk asa tayo sinapuon tira di sinapuon din nakatauman niya yung kaya din may 1 million may tisiragi pa ikunan kaya kakili kita kantoka kaya nasipun na rin na nipubwak sa tayo yan ano contribution ti tautea kay ipukin tira kibagipan mga anikipa ikaw uway kay tiyanaw at ifisi ya ways may stay na to ang ngayon kain taonon may kung na makinapubwakan kantoka yon mani ki pai kai tira anang ti tau te ka kunan ka kai ka ka ki ti ti ki bek bek kai yai yai ana pa kamane na konte ti tira yo or kan tani na pa na ipu pokina pen kunan konmis tenan to ai lain sai kai pa na kunan yai to ti tira na ari ti ki ka ki ndakan kan to ka may Christmas na ko may sa tai ya to to ayo to apo si kai ni sino ko yan a kya mane mane pa na kunan kita kapuan na ti service sa yo o na koy rang kanya kakanga yakiran tau tawar sains teraro rang kanya sinakunan kapungan nati siwi sa iyo ke kisak yan ti tayo po isi kwa iyo irong ti titaw teak uran di ay na inkunan ni mga kanya po na iyay tawa na puro roi mati tinan ni alayin sa inakunan nora di ay na pa na iyay ti kaya kaki na kontira na kong kanto ti sa pahiri ay sikakuwa ay arari sinapun di ay nakakaitaw ke sinakakaitaw na kong titaw teak maintain meror to asina tarai mani tirai ka khokur mai na tarai man itiran are sina punjain kai tau pa amai spy esen ke ke ye ke tau te kan konani pupuk na ko yar po tan nomat narun resen tekna ke meror o kina kin te pakan tai ai mai te payan na rari na katuo meror o yai asina pun ne acknowledge ai anara an ke ke ye tau te ka pasatai ai pan pun tai na pa tra

0: Ora Pak, saya nak tanya nak pun harapiran, nak pun macam ni. Saya nak pun nanti makurubu, nak pun ni mahu. Wu atenua, awa, ani mahu. Iga kan kana waya ya khota ke ya kan khota ya ne ke ai te sate ya palne tenan na mai makin alo pinto kasa
1: para murti alo pospik mai bugin dari are pun tuma kor tu bona roi kan si ye si takarin din na mari rek si the spelling mistake are digito takapin yan din e buat ye ay
0: korap bravo yung ano ko irawang ko ano ko tatay yan tiyo
1: rente te taito ana woro ri roi ngan dai ngan ne a pos an dai ari e tichto pa kai ko ba akete ana dig au ge ngan ne ti ai singa na konan ke ta ko man te hol ko speak up korop
0: yon ni rawa yon tikip towan tikip towan Ah, mari si soin dulu kan, si soin dulu kan, baru ini si cukup itu pun mau, okay? Ani si naro kaya, ani si kaya, ya kan, tu ko rari, ko aku mengangkatnya, okay? Si soin mau dulu kan, mari si, saya kan aku mau wow, nakon, ni mau, nak eh, angkanya nak orang kau tu kasih dulu kan, pada te makurakan wow, nakon ni mau, anak ni bukan orang te bira. Akean ono ye kan ayen akeak kan saki akean ono ye akeak ana hoya akean ono ye ono yen kan ne to ono yo ono yen ono te minita yare nan wo te minita di ono ono itme ono amo mana yalbon te ono bol Alexander Tep
2: koraba ono bo spiga ai yei di teka awari ngi na onte ki bu ono wai si se tai en toro na ayo bun kanga kamel na ki de ga ari e bai na ki jo na be ire kre ke me de to a ki a digital transformation on dari kamel na ki de be de dran de digital government che master plan 2021 se ga pas de ga ayo ari annual dan te ki bu na sik si an se tai Ari si
3: Tiada ayuh tiada kan, akhir kan aku pandiran esok aku ye karena lawan dalam tetapi ye di cemai yang kan sekarang ini orang dengga nak mea kawan aku lawan dan yang ni di situ kawan menjadi master plan 2021 awal pun terjadi tuan nak pun kawan saya tu kan anu sih tiada yang ayah kan yang kita kita anu dia cerai. Tiga buah sebenar masih yang si tidak ni mendengar. Rep.
0: Kalau di mit, yang terakhir, aku di sihir yang lambat.
4: Kalau pada itu speaker, si susmaya nono nanti, temui tapa dia itu, kangapun tu, tadi dia ten dapat kau, ayah kebongan lagi, Entonces, si la quina pianca y para esto, la ponía y también tomaba de si la quimera, ella no conca y ahí, entonces yo con un preparado, andan a ver oro y mina, te mina, te patera roy, cana no ney, te la roy en una quinera cana con así su asuato, una te day, ante ella en su asuato, una te day, yo estoy buquintera, que para ya en mi tata, te la te. Nanun te trate to kuawa ang ay si to wanna today to si to wanna day ni de kere kme ang ay teraye yan na raswai to repire kaya kana aron pa yako nan kabara bara me narun te to nono ay sa subsmai gukin te trate ay te terate te ka ay kapungan ay kato ano ata kain siran ko na ano raswa wa anata nanun de pay nana ay si kakawa kere araputan no ay tano kunno tamu patera na nun te vaya na nun akneri kusi suwa si to wana te tay kora pa te speak suwa sma ya na nun te minita
0: kora pa te lisan te kaita tiyete ka kakan nake an nangko ka nako yung te minita o kwa kosa mo
2: kora pa te speak era pa te kaita na suwa ya te tunong na yu ako pende kapun en ora anta kanta ngara ng subu siya sa kay ang kanta ko tuloy ako ay meron na de ang kanta kay once only na ask once ke hindi kaya na may sinta tayari ang kanta ng ato ano pa anang ay rongrong kirongrong ngayon ako di tao tiyak ke kina po ta ake akay na nuwati tirongrong ang sa tayari na iluya ke at tiyak ay once hindi e po rin kami na nakikiri ke jawab nak awak ni bukit jono no ayuh pak, ini kami lagi sejak hari ikan akhir ni, kan di dalam kan di luar kan, pun nampak yang rosak tu, hari kan di dalam nampak di situ kawan nasib plan 2021, ada trap di situ kawan implementation plan, ada road map tu di situ 6, kami ni nak apa di dia, everyone sendiri sejak, hari kami ni apa dia kaya sejak, hari ni ni de rongrong agis wajah. Tepat dan nama dan nak konde laut dia kan orang the basic register sebenarnya yang akan nari itu aku punya aku akan nari dia, ke? Oh, aku orang kandil sebagai nak konde yang itu platform mari kan, aku orang kandil kan, ke? Sebagai tu aja de jangan informasi dek, si orang kerja ni lagi, aku orang sebagai, ye aku orang sekarang mungkin itu ye jangan basic, ke? Ada register saja nak kerja ni siang tahu ikut orang kerja. Makanya karena orang yang anak tahu betul juga orang kerja tahu polis kiris, orang kasih kerja mereka, dia orang yang nak juga betul. Sejak nak kau yang I see once, see once the day kan, orang kau yang sebab. Aku kata kau yang terus terang tu, itu tak ada. Eh, itu kau yang bapa kau berapa lama kamu sejak kau itu yang kau tu dari kosir tu. Ini dah base registry saya pun dengan orang pun angkat pun, itu orang. Angkat ini yang kan, kan angkat yang lama dah dapat lagi dah tu. Oh asyik kan, angkat deh. Eh, aku nak kan dia. Kau kan itu memang angkat. Kau nak tahu risiko ini saya langsung. Kau angkat mungkin tu. Kau nak tahu tu kan? Yang angkat yang ni, angkat sih sih nampak nak kita. Angkat sih sih hari bersih tu kan? Yang angkat yang kau kau jumpa ni, yang kau kau nak kau nanti, nak kau jumpa ni. Ya tahu kan tu kau yang kau ni kan? Buat arun. Ah, kerja nak orang kau ni, bukan orang orang orang ni. Ah, aku kan? Orang yang kan dia memang tu kan? Kasih, orang angkat ni. Yang kena ini ada tanya om di sini. Hello.
0: Kau apa? Demi ni tak? Angkanya asal nak untuk di asal mahu di tonon, orang nak untuk asal ni on. Macam yang ni yang kena ayam, agak kena isak, agak yang ni yang agak, anak ni agak yang ni. Angkanya ya orang yang di kibuan si nak untuk ni asal tak nak ni. Once only. Akan ni nang kana kuangan ni onowa, isuwa, panuwa, duewa, ate bina. Ayat di setiap hari ni lagi in Christmas, anu tiri pada bi.
5: Korabat speak out the otongan ni tenon one ni once only the aus sira ke kang sinakangan apply the once only principle Karena the information dari emena nana tiran public bodies are inaccurate or incomplete. Sedangkan kan yang apply the once only principle.
0: Demikian.
3: Sekali di kena ye, kena yang ada kena ada kan dengan pengjawang terong orang ada kumpul nato orang ayuh pun kau sebaya orang ada base berarti susah kau sebaya. Kena otoran sebaya. Kasi kena orang terong orang kaya makan orang tinggi terong orang kaya makan. Yang di sistem mana sebaya. Kena tinggal kena ye kita modal. Kena kan sekali sebaya sungguh orang kaya berarti terong orang ada yang kau jawab sebaya ya kaya bu. Ya, hari ini kan kubungnya kunoan kan lambung lambung. Ayat yang ini, ayat yang awal yang dah nampak nampak ni, saya tahu ini orang orang kan. Ayat yang awal nampak ni, hari yang ayat setengah setengah hari yang ada pun berikut, yang kalau siapa pun ini kayu tu orang orang hari nangat itu. Jadi tak ayat kedua, ayat kedua tu orang kan pun nampak tu nangat orang orang. Kalau pun nampak nangat orang orang. Pasti tu yang tapi orang orang hari yang aku nak usia aku once. Baru mesti nak orang hari pun gua awak pun dah. Kena auto kan ye, sebagai tu.
0: Ayah, angkai ye penakir. Sekarang kau kan terus nampian, kau nuwa, siwa wan muar wewa. Tapi ina, ana nimba kan orang tipir. Akan orang ye kerang ye, akak kerang esak. Akan orang ye, akak, anak ye akan mili. Tapi matuana, tapi mewo, tapi matenua, tapi nawa, tapi mewo, tapi nanawa.

0: Jadi kalau ada klitschik, kita terangang, ada ikhuna, besar kasih kata terong-rong dengan the base logista. Ya aku apa, aku panen terong-rong, ya aku panen terong-rong, waktu kubu, yang itu kena apa, enak kasih kia, anak-anak kena mohon, biasa ni, di agency, saya sebelah, kangan di dia kagiasa, ya.
1: Atau terang ayah pun nak kiri, angkanya nak nak aku minta kasihan. Tetapi mai suah, tetapi nonua, tetapi meruah wabui, anak tipa kan wan tebir, akhiran ayah kerang ayam, akhiran sak, akhiran ayah, akhiran anak koi, akhiran ayah. Serang angkanya wabui metuan, wabui mewu, wabui metenu, wabui mewu. Wabi men mewa, wabi nanowa. Dili yang terkaitan?
2: Berapa deh, tispi kato, kato anda sisi sirak ibu kinto, to reki-reki iya kang sirak. Kato kane itarai to pun reki-reki na meki hasen, no kome to yon na wabi men mewa. Kaya kan arona kato, kan tira, rekamsira are kene bayan re tera the public member et public member the kanga the councilor kete ene bayan ne beswaare are the titiso government aye ene kanga kinaki councilor bis bangaya ke nangane te ekonan si ka preparate te minita to kan starane wo bimen mewa e ka ene perere kere ki ai ngane ne kapene re te public bodies ke to ke bunsi que nació no sino con nere to hacen un dinia a poner en dinia que o para pedir que encane que te gana gana yo conen si para parate que minita alguien te cancela ana conane a era a poner que ne pagainte to te va que hay ni que nadie te nan a mí ni ande public body ande public member que te raro ya que dic pero nan registry me to a kainte te rato te to va que hay que te Naro na ni mene yaan te wap mene meaw. Naro na ba, yako na ni popo kei te minita sa wap si.
1: Te minit?
0: Era, ea, ito ay pukia kaun sila ke. Ayo kani, kana korena ki ki designated American ni kwa kapeye ki nare. Yaan te naan obligations ake yaas yaan te kip wap mene meaw. Kana naro na ba, kaun sila a designated or in compliant mea. Aye kerja baik, karena kor ini waktu sih nanti dah kan kok baik.
1: Aye, angkanya apa ni? Men, bobi metuan, nakon bobi nano, na tipa kan nanti terbira kena aye kerana aye, akak kerana isak, akak kerana aye, akak, nakoi akak kerana aye. Bobi mesua, bobi nano, bobi meruawa. Tenebui, tenebui nggak tahu kan?

Kona me orin tita yega yu ngwe tete kwa mengaro na ina pende yeta nambe yeti oikana. Awa yu ngane mkara kini kawa mestu ibu kim ntita yereka yu. Awa gantani nga papata uroi nga ime ikandiki, mayere kestu koroi, kwa ime ntita yereke men, kwa ya wakina pengkani ya mkara kini kawa mestu. Ram tita yereka yu ngai temetan mwane simion ta teruare nakara kina koyemu. Agora, kata roi megane. Sinang mahal, metaika piriroke, parimi, oi maakire ki roi ongoran. Nde tapatu wana yon Amerika, o ha mea mea ka yei ta nga yaten a aten, mebuna e nei naomi. Hapo nei na siyate ta nga yu eten maane, ayara na pien. Pien, ay pun ni mewa ngaya na ririki ni mew. O ipun rangi ni merurungo ni wana wana njereire. Anakaro pien na riten na aten, pun yeye na kanganga, pairangi ni kini menging. Awangin tetai ena pondiai ni moi menging pe khaina nong kana yake moin te pongina ani yeres dina nang kanya rene ino ami pun tiai ne rangin ke ke yake ma kai bukin na usuwe warere ke yoki o pun ena business ya warere ke repun ka karo ya men tiaus tiaro ari ka bo na ko ingani ta yani kapuki ne ka kiyana ko neron te pizza ta yani mui na maraget ke ta yani dessert ta yani kapuki awaita pe wariki nikatwa inga bu ngoye ki toki tiai ne ani ino ami nu sin swanga na sanari pe ne pa ena te pote boni teran no wante inga bu pa yanga nesa Oya kapuki, ante mind scoopers nga yaboni mena anareire ni bunte kawa ya mea kaya eto teite randa waka kiwa na mena yaos. Oani katua nkanyo kini bien deirei, oya na bea ninga ni yei mena sina. Oya na suwe ya napain deirei, oya mga konani mga bunu buke ni kawa tariki na napai tapio waki. Oya bunu mante bubura na bea na yango ni yei ni inoami buke ni sina ya bien. Detaito wana nkani, oya rogote taano ime timeraki na suwe ya kurakura ilo ni yei ni inoami. Temerakin dasu ayu orang ayu pun standar pendek men punga ke men maina, ikonan roko tau tepungina, emang roko tau wapungi maina. Men tetai ayu, ayu pun nangin roko merakin dasu ni ye ni nami. Men tetai ayu kan ayu kanga yarang diari ki merakin dasu nak ye. Apun singe na naus parawan hari ten naten, ena kono makurin tetapun karaka, ayu pun swaina bawa kita senar pien. Ayu tapun kan tetai ayu, yarang ayu nang mandu kyo kirai te temerakin dasu ayu. Ustabu bangkan ayu roko angin hari apun nangin korakora. Oi pirino ko merakin na su o kanga stebo me me wi kanga yero ni ta be be son ro me ta kanga ntiero ari si tebo kanga yon ti ani me ti ero ko ro kanga yan ang tangiria pa nangiria na anga yan ti ta yan ngan ngi ero ko merakin na su ne mando kora kora o apun si na kora ni me tan ti ani ni ki bo yapun ko na ki o ya ki yakin kan ti ira ke na na ki ngin na ka o ya bus na ko kan ne na kon do na ra ki ero kon ti na ra ki ti ne yu o ya na kon ne be ti ta ki ta o ya su wa kin kan ni ron ti ta ki ta yapun sa ro na na su wa ro ti ta ki ta Ayat aku kan yang nak kau ina. Taraya nami, kau nama ngau kini ngapung. Ayat aku orang kan ni yai mainam susu. Mewai kaya yang bayi nora kau mai bukain bukan merakin nasom. Engah yari, yana yang bayi nora kini yai nami. Oh, ini mangga pun tarari kita tahu kita hari ini kaya ngapun yai tini metan kita tahu kita ya keroy ya ki. Ayat aku kan ni inanu nani yai. Yerang kaya yai orang merakin upai yai tepai yai. Yerang ini kan tiak ini nak kau tu tahu kita. Isgiroy tahu pun nak ya. Ya kaya ngan anu nak kau mainam susu ni ngapung. Ainga yang kan dari, yang kiri kaki nak kau nunggu yang Oh ya nak kau nunggu karoi kini makuri tayan nota, nana kapu kaya ki awotan lagi. Oh ya karoi yang kau mete kiki, ya kepari ayu, pun tu kau nana beranangan ni kari kemana ibu kini buangan meyau ya. Ibu nak men, oh ya kini kan jenis nari pen men nari iri. Oh okin jenis nari ayu setiap me yang kan tiain ayu kangati, nami kini nanti merurung, gaya orang ini kuku kurai non waran metan jenis nari antai tempen. Ya kaya kengan ini korau hari ya kita kini kah korau ya ibu kini nasi na ibu sih ya naga poroi nasi no itu pokoknya ni kaisa kia kie itu pokok nasi na yoni kaisa kie maine emosrawa tu utan ani mesu oh mina ya naga poroi oh ina konu masih oh imanga kapai sih ya imanga yang waruni kanana patera kanana nakon detairi kiki erang tebe tebe ni ibu kini nasi na oh yang ini kan kengan ya kini tiete ini kah korau ya ni ini katua pun oh wakia kengan ya pan tebo ngari mina oh ya usmaga ni ini no mina korau tebe na kie Ikorawa tapi na ibukin puno anasin ya kata urawa kana iyo, kata uroyo niya iya. Imu inangkanin kaya anak ko puno menasin na, angay angkanin ya kata uroyo na paperang manangan ako nito noaragi. Yero kanto noaragi niya ni naomi yaya betiya kengan ni ronde toa kita. Ayan ako kanin tahta kan kai tara ana toa kita. Yeta kungan yete toa kita hari na ko ina. Naomi na ko may tahta ka panang meruroa kina imu inam suswan noaragi. Ani yeri naomi yaka tuto kasun angkanin kio yata ko na pa. Ay ane toa kita yosin ako may nagi. Oh, angkat cerah roy ke orang kiu ayu. Ya kaya kangkang ni tu hari tu tahu kita jatuh nak kau ina. Yang ya setanya sih nak kau minum susu nami. Mena katanya ni kapara para roy nak kau im. Oh, kau antar ni ngapakon lagi. Takak?
kona ki karababa to ko yai me kona ka kora kora ko ani karabura uni yang waro aite pai ai khoera ya kona ndi ai ni karoya itara me dan de to agita ni no mi yo yata kona pe to agita te yo ka suanga yu patira me na ususu ai ngai yari ga ngai ngane de to agita na koina ni mi na ususu o yus yai pai yai te kapua ya sandiki on kapuro rom ke am brain o te pai yari ki ngane pa te kapua ari ya sani puri ntiaro ari puri na ari ya poisin Oye, ya kapitana ngai te poistin ni kapurorom ani kare kate kens ngani na koim. Awani roi bugin na riya gitu gin doro koi rom de me mera gin nasu ino nun tai ka hana. Men kero na bako kamen ro kon bun de tai ari ma doro koi mera gin nasu. O to ngin kai sa kamen no yo o to asu konan ka kai ari ka ngana mai na na puri. Me ibugin na yo o inang kosda me tena no kawa gin na koim no ami. Papun na kia ka to ka gin nora kin me. O yara marire kin na pem tai me nora kin mai yo. Giyang wa yun ni no mi o he yo sto ke ki eti o yung a pya warina o he to ane tena no kawa ki aman to korakora nga ya ta ya pa yarang wari ki ana ta ira rikin nasna ripin o yarang in ro mi pa ai tira ro nasna kan aro na pa ya ki tan o ya ta kun kan ko pesen ra pa te to ki tan kai ko ko ngo ya ni me ko kona ni bun ko asa roi ni su angai roi pa kan a men dari ka opong ni meu nam ka tau tau pa yin nasu wa wari re ki me rang tangiria ni ko roi pa ni ka pya ni bukina I main ya po tenna. I meta randan de toki ta re gi yo swanga te ina yo. No mi ka ku kure ko menastem ina non wo wate wi. Ai nga yari ati ren gan de nei yei eta wa beni toki ta garapa. O yo as na kona kona kona ka. O men te gata ganda ki ka rongwa. Nga ya ta ya. Panga ya ibon si wo wate wi kana tai me na usu. I ta ngin ta ka ruina ren na na ka. O wa ki ayo ngoki. Yo kira mi ngan de pagan ta ya ni. O yari ki pati ora ka ka nga yaro na ri apun rokona beni pora kora no ara kina. O ya kara wang kani ni wini yon na nakai ni wini. O men na ki kakam makuri. Ya pa kantai ka yoki to wari a tin na ribuna. O ya swanga no ami patira hiri ki rouna. O inga yang kani ya kaparaparai pahini ka pene ni yini no ami na kontin na tin. O ya kaparaparai na nun titangi metena no kawaki. O ya pusi yang kani puna pahina ki ya ki bukin hasina. Irang dua takin tena no kawaki to wari a tin no swanga puna. Sina kakaya riki to toki te apakwa ko payongan ni ako merurung. Ani ye yapun ko sari karau te ang kaya era yapun san karau ngin ka para para kina koina yapun ke yak ngane de ye ni ni no mi ni ko rois te banga ni bukin nas ni nanun na pung ai ka ta ben wari pung onne ki ko ko ta te pai to wana na kon nas na ake ba yero ko te wi gare mi na o yo akin kan de te ni mane te pin o el pin pi rina ba na ngana kon sena na narun na re pun ka karau ya ni ka tuap pung me man de mi min ki yero o ya no ra te men te mani e pa ina ka ngan te kun ka ye mara ira ye me na ina O epaina na betou. O ya kate kete ki ganga pa ya re ta kute te ye pe ne pata ye nwa ya. Ari ya kate ke pe pe yo an ye re sinana. O to wa pe ni ke no ra ri ya ka pe si si na pe pa na no ra sinana. Me ya wa ya kwa pe ni vete ye ta me na ri atin. Pe ni no me kai. O to wa ri pe ni ngande tara ta me no ya ya ta ku na pe ngai. Te di an dai to wa ri. O tira ya ka ro ya na ko ni mami. Ye re ra ng pe sto wa ya te ki yo an ra pa tan mami. Ike ya kin tete na ki kota tena no kawa ki to wari atin na run na poro roi ni yere ni no ami na ko ino yata kun gani tara ya nasu me mai na tete o ya anu anu na beni no ami ke no ra nasina ya anu anu nasina o ka tena ka to ka yo na de meta ni meru nga yata kun gani pin nasu no me kai i bir bi no enon ga wara sina na re vi nan kai yo anta kai ni no yata kun be na ko ina mami yeran ka ya ti ki be pa ye ka ni rom yang ibu nang kawat itu ya biar ni kebari pun mari ini kesuai ramuan awan roy. Oh ya ke angkanya ni yeri nomi nak kau ini mete peran kerawan nu. Oh ya tak kungkanya nak kau nasna. Nasdu wa monte tangira kiro wa tempien. Pahai kata ke bepe ay kai. Pun pangkian susu. Ike ya kapien oh ya tak. Di susu tera. Oh ya tak ni yeri nomi nak kau ini. Oh ke taranya nasdu. Isu wa kinka iron te toh kita. Imain mana ngawa ya kanro. Taranya nasdu. Ina mana ngawa mien te tanya wa ya kuah. Kong kana ina ko nasu, onda pun rangi ni men yo ante men de mananga. Irangi ni kiriari an nuki. Ngai ere ka kawo ngo roi nasu, banda suango de peako na karoi. Taraya, paya ki ka karoi buki mukwa narun te poka ki me wasa ka kinam ka po roi. Na po busti kon te taya yo pa kona ki ya kin de irei nuko ni karoi. Paya na pun nagi angai rari kim ni karoko ya kona ikawai. O ware kona ngi sepahata yang hane, paya na kia. Itaras nana de teya ebi no ya takuna be, mami, Bayaran gay gunang manang dia lagi ni manang ayana nang men bukin tira eke akan ye yo ya takun kan na kon nasna bay bukin ang ye bay enang indro ko kaina ro makiu men tetap bare meta ira ro me panda pun ka katara tara ko men tetap bare nana ko ye ye ya ukain katara tara amanti o ma kana su tara ya nasu
ngana kono ora ni wira rapa yo si karawa ina non tetaya ri aki ngai ai ra rikim on kana ko ataya na stu pa tetaya han ngai ikatara tara ngani men na ukain katara tara ayo ma ga o ita tara ko meta mem ngai ari na stu ngana ro na ba ro ko ur ngaki urom o ko na ki tatang na ko na ra ri ko na ki ki yak pa ngai ngani na tata tara ko men tetapa ri men ai ai na ukain katara tara yo ma o ita ngiria po ko na ki yak nam re gi re pan tetaya ro ko ika wa yai ai re ki an pie ba e bu pura Angin kan ya sih nam, aku tak hiruain nuki hanya nak kau im. Angin sih aku kure ina bangki eri ke amma kuri. Wajar eri kapai yam. Eh bunte bangi eri angin ramai ya kini nangkai. Waktu sih hari teras sih nana itu. Ah nana nasi sih naku konan aku kira rua. Aku nata tata tarai menam tapi rogo menai yain nangkai ni katara tarai jawa mah. Angin eri sih nana ngai hiruain hanya nasi aku nang mana mana. Angin yang ngai katara tarai aku nata yang angin bay yus ni wirara. Mewuringan nasi aku bangi yang kaya naku nte tapa hari. Me uringa ke motangira ke miro bonna ke tokina oya poniri raina bena konte tapare na koyai eta wa ben sinana bien oiro oiro no jena no kawa ti me eta kuna kon sinana aketa ka nga sina na ka kukure iko kona no konte tapare ko gaina no akiyai am tapone magure ro gaina no akiyai o ngai na pon ka bene utain ka pa ko ko intere ire pa yongan ne yo ya wan deke au pieba oya ta yana ben ganni pa kona ngoki o sinana kona ngwana wana na se oya ka pori ngani mena sina Oya, saya kira kena kong kandet warupin. Ya pun tarana sana ni yeno ino aminggi ya kira kena kong etakot. Itangiru kong nasiu. Awa pin, is tarasina na wengar. Itangiru kong nabestinaw. Puan akong pin naan ya pun titi ya suwairan wana-wana pa ya pun waririk. Ya kia tayi hari ya yari ya pun tanaka pen ya na pentai. Nika po mesinana. Ya masrawan ino aminu pun titahiri kina pen. Oya, suku pin metamena re aatin. Imungin puan ino aminu meirarikia. Awa pin ini pitaki pa ini kapen. Pa ya kete satararua ya roya nakai. Diri kare muina oya maing na konde kira sari muina to wai pien oya pununu na bentai na kote sari ri na koina onde tai to wanan kan ya ta kote sari ri pien kan na ko mei kai yero ko bunda kina be unan ta ta roin tai na ko kan na ko ron diri ri ye bere kare kam ka puroi ye ki kara wagin ka hara ki roi hiram ye bere kare kam pe kin dei ri ostebu na ko bunda kina be tete pete ida de sari ri na ro na re ki na kon to wai pien oya pien de tara de sari ri me betana Oh, ada yang diri dia apa ni dengar? Hantu kini tetapi hanya bentang untuk negara tersarili. Pin, yang asal nampak nama roro mengai. Tarian yang anak wakin kai, aku naswang asal nampak yang roro ikai dengan apa? Ayuh, anda tanya negara tersarili. Kyo, ya kaya kan tu wari pin tu ya tak? Aku sarili, inang karau tanya apa kata asal nampak wakia asal nampak yang aku diri dia kaya nak, yang aku jangan tapa ni maguri yang anak daru anak aku mekai. Oh, aswangai yang anak tarai, anak kain katara tarai yang maha, mana anak tapa ri, mana yang kai. Me inung na nokawak beswe men korawana nunna na tiaga ri swangai to yaga na maninga tiaga oni yeri tsari ri patena na tiaga sina o ngai yang kan yak ya pa eta ku sina pa ana kan ikinan kan eta tarai pun ko asin ni wirara ya o ya tarang kan sina lu kuntu wintu es wang ni mis ya kos ni mis on pun tarai ya yo ku sina wes ka kai o tarate wintu ye ye nurira ni mami o ya kibya kibera kin kan titi ya yo ni kukurei gies pa nora ni wirara Paya ko asti karawa. Mene yiri na sari yiri. Ya wotan kanin te paya kata yin tiyake na titi ya yuki. Ya taya paya karapiyake na koyina tiyaka ni musrawan sinana. Oya pun maanan kay te miyang wontang. Paya taya pangaya pun nagya sinan biin. Are ngaya ya karika piyari karika na me akita hata uroayna na konti reyre ni katuwa pong. Ya kasika biin ni yedi sari yiri yiki. Oya kuona. Oya wingari na koyina oya tap. Biin. Isigiruwa pangaya yunga sinam. Akita kanganga. Paya taya pangaya sinam. Ena kon tetap berang daruan aku kaya, mana swangku kaya kena amri ini bukan senam, bayangan aku kurei. Awak yang dengan daruan tetapi mana ya biar ni nanu nana dah ini mandi nan, haruna mian aku awak bukan senan hari itu aku bayangan aku nemakurin tetap tuan. Awak dia pun kari kangkai ya na, kaya kena makan tetapi mana yang teri ini, nikar awak ya pun biar ni roya nanti menteri ini, hari kena biar payah pupura, awak hari ke kapai ya na. Imu ini nani, awak sebab kau tak kira nak kau ini tuku awak bukan senana. Hari apa ni kami ni musrawa mende meyway. Untuk kita kerak, orang aku kurei pa. Koro bukan nana yang utis sena hari ini nakon nasna. Hari apa kami tangan nate kawanan, pa nak iki iki nakon nala rei. Orang korawa rois tu bangana niye imain musrawa na. Yang an nasna de hope, pa nakonan waki naku. Nika koro bukan nana kantanin. Tukin nara karakin tetapi kayu, karakin nanti tin mana pin, me niwirara. Aku hendak dengar apa ya, uang mesum tetapi kayu.
ayong mana pa na nam na kon karawan nam rapenin ko na inanan nam daydi. Para pa rin ng ramo am sa karagin detay di kayo ngay di metan mo ni Simeon Tatiro. Inaiti kira ni kira nam tayo di kayo kon ame suroy masa nang kais po na kon digan tayo na napayo na kon tingapong nam karakin kawameso. Sa po mo!

0: Tangirante wa kin dei dei wa na re na ki ro ne yere ne Francis Toto me ko na na peta korana ade ka ine sena ko im ko ya ta inte dei dei ne ta ko spa mana nga ta ko pa pen de kena pam ta ino ora ne mane vente uri ne re ne ade ai dine pe pokon ong ram te ka po ngai yo o na ra tai mong ka ine me wa te menesi mo inte a war wai wa ke ine me wa te menesi mo inte po ina ja non ra ba ki a te pi me ta wa na ko im ka ya ne te anon dai na Anda tanya yang kan ni aku kikan wan nara wan ikan kaki pusat de meten nanom program kunam meme meten nanom iya iki asna kare merena iya napa me iya rong rongo aratan popo toka ngoram de inga apa ngayu inanon weekend kan wan tiaw sen tanya yo ngayare main doro kon nau pusi nakon nara PPA Meudi FM 89.9 Facebook asna angan muara pota kita makuri atau wan ayu imain No, no, ran nara pupusi ya kian aku nandro kon aku nara pohaki. Konan meuri ni poni, kurang dara pan rokom naku nara kiri ni kiaiyo. Ia si minam susuar kuasa ni karaya, ibu kinte bi koko, payai rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tau kita. Ibu nda ini kupena ko, geiswang aku payah irau ti dia popo api. Kau ini angka ibu nda kata iya. Kanga irau ame iya, dekik ibu gini merungin nasu, patira arona iya.
2: Ibu gini irau ame, ti dia popo pun cara kaiti metuan terapata. Ari naku nani kariki kanga anga naku ni merungin rapatara. Ntebe-tebe ke orang tapi anga cara kayu, ntebe apa ti mana mebu aku iya orang mana ame ta enari ini iya irau iya ti dia popo. Ketepi meni mewa tak ada bubuah, mepuah kau ya tebotan nama ta. Steker orang ngaira, payai payi nara ki ibu kini tararuana, meya katokia. Abunya ina peanga ibu kini kawareri kian cianga, peana kieve nakon nasim.
1: Ya, togita, nana ne aku nanti jaga kini tebe popo nasiu.
2: Iyang. Anda tu wan membuat aku naron event tipe apa bu? Event tu orang kayu, eri-eri ke memaisin, cuman nora ki aribusin daran tesina.
1: Hong kan ni, nak angan natai ya pernah jaga kita sun tipe apa bu?
2: Tu wan tiang aku ni mentuan daram, ibu kini maisin menin tipe apa bu? Ia, pernah maisin menin tipe apa bu? Daram.
1: Hong tak jaga tu tau kita? Ya ya, ibu kini kau menuan nasiu, pernah ke jaga?
2: Yei tapi uang ai karang ni korakora ayai bubu ki, itu toko ayi kakin nasim. Temuan puni mekin tebay nara ki, editono fobia, mentebong ayu. Tapi tebay nara kayu, inaka wariri kaya maisin menin tebay bubu, daram. Ika kawa ki, pangkana koni me tebasin ayu, inanun namtai ni pikoko. Wai nakuna andakin wariri kaya maisin menin tebay bubu, daram. Wariri kaya maisin menin tebay bubu, ayi puni kiri kakin nabetianga. Tena yaka kina sim ntain tepung.
1: Hota yoga rigi toa kita. Akita kanganga inakona andiki nakon nasiu. Kani akapunga nate pa inaora kiani. Inakona andota kiyaki yaki.
2: Harangin temerua msisiraki. Tetonovia yasanka inika menenaki. Ido uye piko ukou inanun didika ikamais. Hoekunieka nakamenomeno nakon tenas. Hawakena na urupai nakon terapata. Kedikiraken tenas ntain tepiko ukou. Tepai nara kayu, ya men nape ni kapunga nak irauye pikoko, aikai HIV, itu toko an event cara kita kon nasiya. Irang noma kan ama kuri, itu toko an event HIV atau pekoko. Mungkana ye ni mekinan cemi ngabuah, narun te merak ni piroto. Angin te tay, agi te metua, aku akuna nape ni kapuan pay meyai.
1: Oh ngaya, narun nariya ni mohon te basin di katua kong.
3: Eyang, orang ini kata awak, pakonani mesti tenofobia, mika tu apung. Ika urin kau nape, pakonari ni amtai inanun nampung. Ada kau kakuan ni kiai, ni mempasin. Tangan aku prasna wiem, kemkan aku kai ngapung, kimai ni mesum. Karena aku maningan ni mempasin tepungina, akhir tak anganga kiai. Kau kai mengamuin tepung arimina. Mengkana ya mai sampung, aika kau kini mempasin. Angkan ni, inape ni mengarikila ke mai sin temenin nyorat, inanun rapatam. Ngayar irang ini kakawat, uringan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak. Ibu kini kasihan nampasin.
1: Wanita yau hari kita tahu kita. Nenon nak hati metua pai norak. Imi nu punya kini nasiu.
3: Heng, si kau muka aku nak hati metua nampasin, tapi wajah nama kau ini imi nu punya. Si naswang kau mtai nuki, orang yang aku ni kawat yang susu nuki. ইরাঙ্গি নিকা কাওয়া কাতি মে তো আনম পাসি মেসিনা মঙ্গা পুনি মেরো রোয়া কিন্না দিতে গেরা কোনো আকিয়াই অসা ওয়াই আনি কা কাইতে কা

0: Green Day ye aya po insinia kien ko na ni kinagi tebise engineering day hoy lei
1: ko tanya anim to roy to ko ta kini makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ki tebise ke te po ta kini makuri ari ta me makurian kar kira ki afati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana pameru ipukin pongin te engineering day ke aya po insinia ki pon mise engineering day
0: Kwa wangu ene iku wakitendeo, ajiwa tepo ngare na katiria kiai kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakao wakini tintinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine kakiripese ika bubura nero na katiitei, pa ngarina non chaka inipei. Kara wata kawai, teburis, suwa na otarar wakini tiran ba ina meroi.
1: Kampana akiamina yan mise pon PUB KHS Coil OIPVU or project narunaikai the South Tarawa Water Supply Project get the STWSP South Tarawa Sanitation Project get the STSP South Tarawa Renewable Energy Project get the STRIP. Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP. Await promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sapo the Bairiki field nuwapime awa on wapime nimewa ntepetemba wo watenga wapime onowa. Karikia umum anapong eka kawaki tenzinia. Tapi yang ingin kau kongurang, awak ni kamera tak bukan mana ya pun insinia.
2: Tunggu lah nampu kau nak kanu ada misi ada nak kau yang tadi yang depan tika pun iru yang ini aku. Nampu nampu yang tadi yang primary school, negara kau, pilih yang kena jeda ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau kongurang, awak ni kamera tak bukan nak kau buat iru yang kali. What bang bang?
1: Kapu ke competitors, Ariana Korawa keikai. Apo nipeni nirikiri ki mete makuri e te insinia, naro ni katiante ka peni ni metua on 9-1 breeze, ke te bridge mente speketi mete glue. Te jenga blocks awoi de leko, o sexinga ya me aipun noina, aripun na nakakatau roi me ana kanua te mother ministry e mise, mbrona kiroia ana SOEs me ana projects, aki amene yana nikotaki me ana contractors nape.

0: tenga con ellos. O sea, bueno, cuando se termina este botín de comer, no voy a tener que ir, porque hay que estar con ellos. Tenga con ellos.
1: Sana tu wanan kau kan dera pohi nan tamiran dengan aku ngai nan de dana tena sa tame ya roi ri amen ja tu aku maka sepenti me tu nan ngara kai tau aran pun pun aku ingin tema tu nan kawakin sna makin na nan teman wi ke dia semua ke ya pohi karu kan ngara karu pari nan te wi ke pohi ja tu aku maka tema tu nan sibo pun haru tamne me maka dan tema tu nan ngara kira dai na nani dai yang akan tanya kata meru sorry punan meru urukin ada yang akan tanya cara bantu punan buka kia ya perakili bes hari kerapotan nama tak mana iru ura menunggu lagi nana rapu wiyai kerapotu kina sakit kororoi setiap tuan siku para ya rapu senaku ini naik kait nara nasembari Yesus Kristus era wiyah amen sapusi panaran nana taru tuh wiyai senang ni lah tamerari karawa. Natapo ke ram anaro ko biam natau kem te ka yon te yeron ta wanai karawa ani nan te pong mai karawa sa ta wiai o khabara yera pu nei ro kai khabara yera pu ka na pu na koida o te ka hi nan kon ta ka ri yak o me ro nan te pa ka amen daram de ta me tenas hamni yera ri amen.
0: Tukang orang ni mata mingkai, mungkin dia minat ibu kinta pota kini, mungkin dia bukan rong-rong itu mana mana, yang orang pernah kesan tetap, minat.
2: Tersbiga, aku bersens, minat tak, lihat tak kait tera, nanti, aku kerjanya ki, kami kiri bersin kami ni, aku. Amat aku amin nora nandap makurun kibes otapo aki kamamine ye kamna perin bauri gure ita jaka au meruru dai ayo kamini kamata dai bukin ana inga inga awan kan nataya te kibes yon kapuan wan kibe e bukin te kibe kibe ina noa ois nan kaogi en namuana omeruro nanti kami atas yon oin bukin ke anak bebas kerja lagi ayo sedai naran ayat lagi abra ekir bebas pun jawa ego mano anak makur aika ika ngang aika abdu tukwa anak roin teri caki domo orang iruya arab pota nomeda nikota kime karuan kaku aika arangin kaina nok a norun boy norak o amarak o adesik te tau te a enora gawakin e ina mon payaki cakanganga a de domana ikaro yan anakari kiraki ibugin rin to agi kete infrastructure project in kainis na ayo o te tau te a te meto a kapuanga nai waniki be nai bisi ano ibukin karawan tekida karawan tekida imaranan tarawa o krisis eka ko wag ba ngai posagi oinarawan kibe ano ari kibe kirbes ena pun neneri ena da aranga a uneki unekin kantoka na arun kawaiya wari kibe aikai aikai ari ekariyo tesesaki eka ngai yara ngkai inagi kuna an karikia on ngapuangana uin anuani kibe tiki res kekane yu tisat daire yukon o wei roi uin bukin karikiraki eka roi yal tau teka yu e bukin turun bain o ame u roi tiki res karikian wani kibe aika uwa aikai punna na karikiraki kibes ena wane inanun tetei enen anakonan kami tu kata naruah arun kira kira anakon calon mainu on kerjaya at competition kita kapu dekat ibu ibu kan tiga nak Christmas Hari ya kono naga yai gau gari dikia takanto. Ya tagi par nanun teri tagi. Andi kari kira ki kete tarurwa ibukin wana kita aikai the joint venture. Ya karawagi imarinan te tau tea kari kiribes. Nanun tea kiribes limited. Or the kampana at the Australian Corporate Jet Centers. ACJC. Teri tagi kari kira ki ayo. If I were here, the Tauta Kirish, the mice are already very low at the present. Nasaki, Tarakamani, Ari, and another Dio, and Yay, take it rest. Men and a Karigak is Tauta, you. And a Karigi another, the Makuri, or Katani Yay, Nakoya, Arabiras, Arahoses, or Insinia, or Tanaboku, that men, Aikai, Ari, Anakona, and Karigakia, Takapaya, or Tarakau, Iloya, Tenasin Kirish. Ibukin ngai o tai aika naro. Yai nara sisaki aika asin mumwe aki akaini sime liniakin toani kibe eti emburaya. Ya kamen kamen tabaya teichira ayo dautea. Ari ya kunia pa temburaya ita meharu warigi ana kapena pa narun oan warirake ana urupai nakon te otawal. Akabuwa kwaari kibe aikai yaan tepuroroi Merdan itu tahu tiada kerjibes, nanti tangkapan yang preview, apun, aku boleh tahu tiada kerjibes, jangan.

0: Ja, da. Ja, ja, det er nogle rigtige CJC. Ja. Det er der, når jeg er der, at du har givet en varnekivær. Hvis jeg er en varnekivær, jeg kommer under, at du prøver til en udtrykning. Har gjort dem en varnekivær. Har jeg godt tråk. Og varne, er der ikke, jeg så kunne gøre, at der ikke er nogen, der har råket i sinne. Har jeg været en dag, og varne er været en dag, og det er jeg. Har jeg, har jeg sendt dig, og jeg har sendt dig på, at det er jo det, jeg sendte dig, jeg sendte dig. Jeg sendte dig, og det er det, og det er det, og det er det, kalau ini sendiri, ada kau kan mana juga, naru itu yakin lah, ya kalau kau ingkai, ani katau kasuka di Australia, ya nari naira, pilih-pilih nara anak kerja di terkasa, ada di Australian aviation, ayu orang ni ada suku yang di terade, ada joint venture, ada partner, ada kamu kurayu, ayu nak saya di mana kata ni, oh iya nak kata ni kata dari, pak ingkai anak kau nanti tahu bunga, nak kau di September, di Oktober sedai. Ane, tangkai ara arrangement dengan kamarayo, aite chada. Asa joint venture ye, kamu mana kita lawan kita ye, ye ramai ada kita ye. Asa kita ris, aite chada. Asa kita ye, kita mau division. Kalau sekarang si lawan kita ye, awane, ane, inra, nanti kita lawan kita ye. Aika, ya boleh di sedai ni, lawan kami ada ada di sedai. Rakyat ni apa? Ya saya kita di management of the line kita ye, sesuai korai ye, lawan pilih-pilih dengan kerja kita ye. Sinak orang itu kampanye di Australia, hari ini enak bukir yang ni, orang kata ni kalau nak ikut dan mau kuri ke, anda nak ni ke, anda nak nanti apa ni dari hari dia dapat asin sesen tu dia senang sesen mau kuri macam ni, anda kan enak kerja kerja, orang ni ayah kerja kerja orang bukan normal, cai politik nak ni tu kan kerja kerja nak senang sesen, jika kerja kerja senang tu juga anda itu dia normal dia buat dia, nah anda orang tu ingat kerja kerja, ya itu boleh kalau nak kayu, sesen ni. Aji ya, sesen yang sakit, sesen yang kami. Orang kata ni kan ibu bapa tidak di, tidak kami ada nanti tidak umur luai sedai. Umur luai, kami ni bila pak, kau apa? Ye, takkan noda yang ada pada nama. Ya.
1: Kalau pada minta, najis itu nanti, ni mahu itu nanti silak. Nika agamat itu, yang demirus, nak nak orang antam silak. Nakon demi tante jangan lain, anu boleh mikir itu temer. Demi?
2: Kau itu teri kau itu kumbang uye anu boleh speak antemer untuk ingat pengayu. Ayuh siak, angkan isma terang nenawan kita kiri besar timbra. Etaku teri orang komen tu pokai tabu. Kau kiri nandro kau ikan nan, karena kau kiri nandro mua teri ruwa. Bina kau main orang teri ruwa. Amina kau nandro kau ikan nan. Ayuh siak nakon disepi demi dekari nek. Ogoa, divinita, patimbra yo, nam ambotrekdes, nam sab, patwani ki pa yo, enakarika, Christmas, but the new development up for the nation of Kiribati, darikan doani ki pa yo, ogoa ngano ba, energy Christmas, but the new development up in future, krapa, honorable speaker.
1: Krapa, divinita, the statement. Honorable Alexander Tep.
0: Kakowa sebaik, baru pun nanti lah orang kapuan tuan kita sebaik, nanti malam ini. Ayo kakowa, awan pun bila sekarang kaya tetayai, sekarang bila nanti, enak tuwa kau ini roh tak kerja kaya, terus nak kau kerja kaya tuan kita. Or, ya sel, 65 is naro, ngaya sih sebaik, the management of the operation tuan kita, ngaya nero roh kaya, abu pura orang, ngaya sekarang kerja kaya, masih nak kapter ngaya roh. Nggak saroi tekan orang kembali, wah sama ini kerana itu hari kembali, nanti nanti kita balik ahli tu, nanti imannya seluruh nanti nak kembali esok setai, paling kau mesti sila kau ini nanti setai. Ayo,
1: kerana ti, demil, ti setai ya kau ini kita mana mai Christmas, anu kau tiri bahasa bet,
3: kerana kerana ti speaker, kerana kerana kita minita, kali ni kita bukit nak kami atas, kau yang kita kani Christmas. Sinangin mukurey ngay erigitawan ni kipayo, kasi tayo pa na tuma taraw ng Christmas, na tuma Christmas ma John Nat kan the PC onuru, na kamay ta the tourist ay kana roko yon Christmas, ay kito ba ito ona tisabay de bapon the trade, aus sila kina kon tisati yakadinek, ningay ay nawakin ay roko na tawan ni kipayo Christmas, ay nakona tawan ni kipayo. Nubuhin ka kawa kibay na kunaan yung busi. Ay yakain na kain kidismes, ay export na kin seafood, tinan bedfish,

0: tenanrane di gani korani bukiye na betenan mutir oni karo koi ayi kainda no ibukini busumaya ni kana iye tenan tourist korabe di sebe bay
1: ayi temit
2: korabe sebe bay narunere i imani be i diragi nare angkai sebaro ngaro ari bayu no konti tanggal September Oktober sebe bay awar kantene ngabakana teli tumi lagi sebe bay excited bawu tanti bawu sebe sebe bay yor kan nak akhar karon takar ge ke na na swasti ya kan choin be chana lang ben sebai ar de entok ba ah te yan el sna enang dairi yang kan tera yang te jo tera pa dar ma yari sen sesen mi koi wa enang kali ni kate ni na de ja kin ngai ga pun tan ka ma pura zwan ki ba apun ra kai na roi pun ki sa apun ra kai na roi pun pe ka na sebai ai kan pun pe ka sta ki ni ka sebai ai entok ba enang ra mun ri kai ki ba swa ane uru bugina skaroi na kagin te tamni ke hasla karoi na runa yo sna daru ngai roi bai ena ye panara ye osna kona no karo ko kainoni ai ke bes pair karoi ara ra pata ye sebai era
1: kora bini te lizen te rate on vol te sier ye lambo
3: kora mate spika ayo sira kino konte te milita karinek te han na na roro mo sakira ngin no roi ya de mon pai to me akin tarao me christmas naron nare kanga ta kan tani ana te sira ki ba ngai awani ki bai kai yere nan kapta ki ron ta kampan na austeria ni ngai yere ena pon kapta ana wan ki bai ki ribes te ki ribes naron te ta kan tani ya an ta kar ki ra ke
1: Ingat
2: ayo. Demi itu. Kalau masuk bayar, itu kau ini pare dia kah kapten di tuan ibu saya bayar. Ia sendiri kena sekali yang dicuri bentuk sebayar. Hanya sendiri. Di management ada yang bantu di tuan ibu saya sebayar. Sekali dicuri bentuk sebayar. Angai angai kalau nanti sebayar entah mana nasti. Okay. Oh, ayuh orang bermain. Baca kau ni kita ni kita. Sekolah nukon C kan saya korawar B or A ke, ada ke? Sekolah nukon N. Deviation tu korang nuk, ke? Ada kampanye dia kerja. Sekolah kau sekolah korawar dia akan kian dari nukon ni international ke? Dari gini akan kian. Ah, nak tahu ya ini dia akan sebaya. Awan bukan lagi sih nak kau ikai, pasti nak kawar, sih nak kawar ikai, pasti nak riri ikai, sih nak katau kupung agit deh. Ini nak apa pun tahu lagi. Facility naira, ayah wajib kau ini. Ini terus kau rujuk knowledge, ini terus akan kau sebaya. Asalnya kan mengai, asalnya sena develop ke harus kius menangkai kan sebenarnya. Ia poin katanya kan itu, he, orang ayahan kan untuk borroy sekolah menangkai. Kamu nak kapitar orang kita menangkai dengan kami, nah kamu nak cuci negara korek, atau kamu nak korek gaya kita sebaik. Pertama asalnya korang dukun, itu mana kah hari ini sebaik. Sekian asalnya puri kita negara hari asalnya kerja kita kanga dia vision sebaik. Kalau
1: buat Tisa dia korang nak dengan dengan menu, soalan boleh kirim ya tahu.
4: Selain itu, game monika, ni yang mau kita rekian tu, orang kita ayuh. Pun terus bayar bayar di sini, kita nak tengah tengah mana orang sedi dia, orang nak sih kui kai, pun nanti mana bayar.
1: Demi ni,
2: selain itu, ikan kita kasih lagi. Tas pun nur terang antum pun mana kita kira? Ayat tu wakin ada yang COVID-19, ke? Wahana wakin ada sesuatu nak orang lagi. Asal nur terang orang yang sedaya lagi sungai, orang di lagi kerok sedaya. Wahana pun itu COVID-19 yang ini kau ni mesti sedaya. Wahana sakit sedaya, kita pun pergi, kita pun ada nak orang pun ini nak orang, ke? Anak pakar tu kita nampak tu dalam jaga. Wahana kita tak kira kita jaga. Korang most cik orang ini terus korang ini kau mampu ramyang sedaya. Habis itu dia tak kian sebaik. Oh, ngaji sekali ni nol naik. Patok pun ngaji bukanya si. Ia kita orang kokor nol nak ada. Kalau sebab ni nol nol ni nol nol. Eh, ni nol nol ni kan wan ni apa yang kata? Oh, ngaji sekarang kita. Patok pun nak awal itu hujan awal. Kasih kau ikhik. Eh, dah itu COVID 19 ni. Habis itu asal ini sen. Ayuh ya ini sen kan ngaji. Eh, cahat. Saya operit. Saya manage. Let's manage sih kiki. Eh, kaki nol. Eh, oh nol. Ya, yang di orang dia tu bos ni ada segi raya lain ni. So kalau ni kan katin, nunggu dia nak harap, katin dia nak harap. Hari berapa yang kau baca? Kira baca yang ambil ni lah korang korang merana kau bersedia. Hanya senarai yang sulit cik dalam buku sedia. Hanya begini. Tinakon tapo, drabo tayo. Bukurari, eh, ako na, nanganira. Natinolo, excuse na lang kami sa tayo. Ba, nakaira pa tayo at atatang din ang aviation. Ito kaya naman, P4-8 at the Pacific, ari, na yung Australia. Akay na. Di? Ayon sa aviation sa tayo. At the Pacific for aviation, o Australia o rin yung sa tayo. Ay, ito ba, inakit rakit ito mo ba, ba, tapos ito mo ba, sinakaruran ka niya ko niya ba, Tidak, jangan sana. Sana kau lupa kan gaya yang akan dilepas. Pauai saya tu tukan gaya nanti. Awan. Sejen dia kau dengan gaya. Kan sana kau lupa kan gaya. Awan. Kalau sudah tukan gaya. Awan. Sana kaya tak takkan tanya. Ira.
1: Kalau begini, nak anu di terapi yang sana kita orang di minit dan di terigili. Anu boleh buat tak terakhir. Ibai ibun boleh nak ibai kami dia am lari yang am mai ki ke apa ning kita ka betra ni mane no ami tare ko kurare ko ko ka men ko ti am taur te mi dan deri ve
0: te pora ba speaker iren ka te wo te mi dan dara na na statement da ka no ko ti ngapo ngoi yo yarang in ka kure ya ya kan sa ke te mi da yo te mi da na no kan ne sa pon na ni ka to ka yara pa in no ra ke kya Agar wo ke anek te pek ne kyo stile men ye bisi on the video ways ga bona chat arrangement nan on de tang men skona pen kai ga baro ara mon de sangaran ko bisi de besi begin to ya ten de rein ga bona chat de tang ma tan ma kuri nyu sidan no australia ba sang ga bona chat an ban sang pun karang ara mon de ka arang no ko jugi ba sangaran no ye de minute prop
1: de minute
2: Korang masih dah, oh, ikan macam sini kaya sedai, ya, apun orang kain kita sangat ni pasti kaya, apun gaya kita kat TV on di Facebook sedai, orang lain yang cakap dengan sedai, pas apun nang nur arun pilih nak untuk mana sedai, akhir tu boleh ikut, akhir tu orang kita ikut, nama mana gaya orang korang nama dia Mois, artan business, orang banyak orang kita nak tengok ni, siapa kau yang ngapa, kalau buat kau iran sedai. Owan, ayah si cerita apa dah? Ayah si jersey, ayah si cajang tak? Ayah dah nak ayah sana, sana kebun orang orang kebun, ada cajang nak cetak? Owan pun hari ni nanti cajang, dia orang cuma dah, ayah pun hari 65%, hari ni nanti bayar. Jauh bahannya dia berong aku itu dia kayu, hanya sekarang orang itu dia baris itu sekarang tak kerja kayu pun dia yang kangen orang ni yang kerja, nasi kaya orang asal niau ye. Pasti lagi ni ada lagi, takkan baik. Sekarang kasut tuan ini baik, bukan suku ini. Penaran tu burung tuan yang korang dah yang tiada kerja ber. Senang kasut tu buat kan dia insek. Aku ni kini korang kira aku ni darung agi lagi. Karena aku kira aku ni korang, karena itu enak aku ni kini rek awak pun tidak menangkan tahu kan? Tahan mau kerja kan? Ani tahan kurmis dan kur kawan. Atau jadi ni apa yang orang dan orang Orang ini lebih kesal kan orang ini. Ayah ni yang kabel itu tahu dia. Selain kabel itu tahu dia, kahiran dia. Orang kan yang kabel itu yang orang lain ni. Who knows yang pun bukan dia. Dan dia sendiri yang dia nak dia lain sebelum dia pergi dia pergi. Orang kerja kerja dia biasa ni dia pergi. Ayah dia rakan dia apa? Ina pun orang kita kerja kerja. Ina dia yang wak. Orang sekarang pun bodoh orang ni pak. Ayuh, anak kerja dia pergi. Ayah kena ni. Orang kerja kita kerja. Kita kan silok. Wan tu bayang korang juga, hai sekarang lagi gay, pai gay bukanya, aku pun dengan gay, bukanya kain kipas. Pasti suai dengan wan kipas, nak kini saya nak kerok, sedai. Oh apa ini? Ia kalau putus nak, hari kerok orang kain, terus sedai.
1: Kenapa ti? Minit lah. Ya tu di sirak jangan di statement, ayah sen korang ingat buat sirak. Jangan nongon yang nongon nara. Awak kami dia mi mic, ya karena ambil mi mic dia. Senang kan nak guna resila? Atau masih sila kena yang ada dia penting aku ngaji penting sila kena nampak tebu boni nak mesu, wajib orang ina mumi ronde sate ya kalau nak mekuri, aku nak bukan orang pilih sate.
5: White House Speaker, iyo sila. Eh sangkai ni metuan, tak interungan, tak apa lah tayo.
1: Ayak lagi sirak iron di minat ibu kinto botak ini makuri ibu ki ayin iron dikirak tegak roh kami roh iya amet tean borus cross kuansi. Demin?
3: Korapan roh busi kau iyo kaya kana ikai tau desa jay jimen na nekuri ayak adini ayak nana sirak hon kaya kana ayak ureng jay kina ayak tarak jinama kaina ayak akas nakun tibi jimba wogu tanga wabi naisuwa patayin jirungan antakakaru.
1: Manbukan ng sirak sa tiyo ko rin
5: yun? Aki abukan ng sirak, Honorable Speaker, rangin na pati ka.
1: Kura ba, sa tiyo? Ako ito, taraan na yapun na rin. Ay, sa tiyo ko rin yun, may kawukan po ka ng sirak, kung nabukan ng sirak, sa tiyo ko rin yun, may tabuaran na rin yun. Ada kosda ke kuguri, honorable kosda ke kuguri, yang aku tu pro.
0: Kebesin dapa honorable speaker, sekarang mewuri dan tinggal pun ngai, kau mendapat ini mewuri. Bukan disiraki, nafusnya di minit akhir ini aki. Ta, yang orang dia ini, karena anak orang kita kita ini terungan, kangen terungan aku. Aku kulin kuras meti sahpet di Pacific Games, hari aku menang aja nyeretan tak akarun diari. Kaya di Pacific King, yan bukin area pun kan team, yon menayak makur. Ito pun ti, tibubusin akun ti, timunit ya karinya, kanaya nora diyan, kanaya nakunan kasipan ako akimatira, to kanaroon pa yari kita yung di Pacific King, sa nakasipan ako akimayo, to ano po uriki main, ayaw man niya tawuroy na pera taan takakar, imain di Pacific King, mo ana, anadikiro ya tayo na, train, imain ti tayo yari. Habang tibubusin akun ti, timunit ya karinya, kanaya akunan nora diyan na yu, kakurapariki yon po speak.
3: Kaya daw ito sa tiya, akalinek may tabuera ni wikin pokan na nasisirek. Nilagirik na darong akin dito yon di Pacific Games. Ako ba, kaya taragi di tayyan, no, anapun darong akin na may iriyakan di dokumet, di gima cabinets na da, ntara roi diyan tayin di games di tayyari na tagi di nagiyay. Ibukin nami rongrong ana pun tenan national federation sa tenan na ben involved sa ribon divno wanwa maisin tenan national federations oi kan na tenan na ben involved na ben ntara roi pun the dates happen target sig no ya pun poor ai na there are regional or international commitments na na ben na tada kan ba ushu oi kai ba ya ka anari nanwa ki hamen tara gi ba ana ki press ara the data re tak dina ki ogun maisna ta paya ga anatara ki irikin the Pacific Games obun ta te yana ta khang obun ta eng jiri re indiri gere ki nay ta indiri etara ki na met the break you on the team anan mais paya ga anari nanwa ki dipukin tara ki te te chare na kanne eta ki ta yo si tara ki mo pa imerina nokas o te bitemba aya ga khaye ki na ba te te ga da khaden ta nyaro inda ta yan asinda.
1: Kabinet bukan sikap di ruang di setiap orang yang dimana mei besok, Arwo Joey Freddy.
0: Kurapa Arwo Sviga, nabu sirik di minta. Ini main tayin di ruangan, ini aku nantau roi ya, anak tabun tak akar kan, rukun di setiap itu dari kain tadi ngaku pinti. Di terang tak akar, ngakin di uspor, anak flow, roi, di track, pahir kin tak akar, di tau roi, kanan aku bongan agin nantai. Kurapa.
3: Ini cara pelan pelan tersebut ya. Hari ni agak baik esok ibu kini bukan dengan sesuatu. Ibu kini terakin tayang tapun tak aku lagi tayang tapun training naran the grounds the track or tayang kerja ni kita ayo. Sekarang pelan pelan nana tapi kan pelan. Enak orang buat kita pendiri nua kira ya kan nara sport division. Nakon nana kon ada tahu dia kan yang ibu kini tak tahu roy. Ya harap.
1: Not meet, yes, I really announced a man on the Karimina and number at the Wubon of Vinaw, my order number may run the city, the men I had in the Yakimay, Christmas, a hunted, a honorable Jacob Tim. City?
5: Proverbs are very. Oh, can I tell no selected, so very well. There are no young, the doctor, I book in the Yaws, and a town in Mogri, a cake and a Uyapa, and a Mogri, yon, Canton.
1: Kerabat, jadi di negara kami sila kira anda minta ibu kita botak ini makuri. pintiyanun raina kadikira kiyan titira menu yanur bol me kadite temai temita kwaita tere kadika kwaita kombe oya onu bo speaker o iyo ke kanda na select sati temenna me christmas o kantu yera yang o pota kini maguri pana kata maro yo sion kantu me ekasini yakinapa me kainano o tangtang nire kireke Matangiran Zeus, Irayatan Maburi, Yon Christmas, Quite Honorable Speaker. Crowd minute, Monvoanam select Sadia Orne.
5: Crowd, Sabada Orne. Got over there, the minute of Sabada. A whole score away and in your own day and no see on Christmas. Ma. We get a rat de stereos of Bangaba. Also, I am a man of a gay, Dan Mori and a Dan Mori to tell you in London. And I have a name, Naki Nandoy. Yet you never tell there and worry about Anna at a narrow house again. Such also can have a day, Gabu. Magana Nora Yen upon a Yen Tatet. Terus usik es apa yang kerana bapa si guna mua, dia kata maruak, kaya apa yang ini, ibu buah, apa iya, oh iya, tidak ada kaya ke, nak kena nongi bukan semua, berapa semua.
1: Demikian. Kau jadi dari kerja orang bos pika, awak ni rawat kanga, geru kereta udah kau itu punya diri kena. Oyo ta kanganga yon kantun no yon Christmas. Sika kowa anu korokoro dangiran ota kata maro yon naus yon kantun o Christmas. Na kana kotara ta kata maro ayo punna kia e koroya titau tiaka ari maya. Punna kene tipe a koroya yon kantun o yon Christmas nuni yon sin gabir yon di maintenance. Tanti a kan titau tiaka ntai kena korop speaker. Aye, awak katian dalam makan dia, dia sedih, kawan bukan nam sirak.
5: Orang apa? Disebut. Ya kita ini nonton juga, pak Yeye ni yang hotel dia, ni kalau hotel ada malu, kiat. Nasi nak pun saya tahu dia. Atau pak Yeye pun saya kita ini kalau. Ada siapa kita tanya dia? Pak Kau kita senarai mor. Pada ayo kawan itu kita semua. Aku saya kira sampai. Tapi dengan kena orang kawan kita dan mukul yang sama mukul itu dia. Akan aku ia panen dengan dia mukul. Ada orang nak kawan dengan orang. Awak kena. Kenapa ada yang kau dia? Jadi apa? Nika tu mana orang ayo itu dia. Bagaimana dia? Tapi orang ini dia kau kiri mahu tukar dia. Atau ada kira ia tak boleh mengambil orang lain. Nampak mana bangkit? Speak up on there. Cook and men of work. I saw what I'm not really. I'm going to make a book. Did I know what they were there? Yay? Yeah. What up?
1: 10 minutes? Quite a terrible young was speak. Yay, I'm going to school. Ask him very, Kisser on the hotel, ask him very in a pair. And I can only take Anton, and I can only take Christmas. Eh? Ya, ane kira kau tipipa, tipipa. Ngai mempunyai kampung di Pulau Terengganu tipipa. Asyikati jauh sekarang mana ye, ye jauh sekarang. Ye seno yang kandang. Ye, ye ane sekarang dah ane bangun house di nis tu terengganu sekiran house. Ye, ye skumi asyikat sekiran. Ye, mampu tengah nak kaji bari. Apun dia ane kaya jauh sekali. Hari ane biar biaya. Bari pun nak kita kau mukul tu terengganu ye, ye. Asyik aku ya patut aja tak punya bisnis kandang. Naya. Nah, kaya ini orang cipta utia kaya no, garikira kaya. Melayai, awak semua kuri yang kaya, ye? Semua kuri anak kaya no, semua kuri yang Christmas, atau semua kuri yang yang kaya. Nah, kira ramai sesiati. Emel aja anda nanti, ye? Nah, cipta utia kaya, cipta uroi, awak ane anak puni teri ni pitak, ye nanti, ye nato uno, awak benda benda melayu anda uroi, ye? Ye, anak kata awak ini cipta utia, ye? Enak kira ramai ye, kita kata biarkan orang ye, kita buat siapa orang, nah, tan muri yang kantun, itu begini cipta utia, orang. kamenan bukan nam sira isa dia korne
6: kora sabai sabai ngo abun dik ba lo myo pare ara bodo no me ta ai kan samogru do dia ai kamenai yo yo kan ton ai stay bu ai ya sira bon dia lo pas na bta do dia pare ko pare ya do ya te ka kin tai bodo la tabana ani kan na no kan bu wa Angkara jari nanti tahu dia apa? Dia orang tanang, orang mukul mana kat terus terai kamu isu dia, anak tan mukul dia tiada lagi orang kantun. Orang kantun ni apa? Dia ada koi koi. Aku na orang dia ni apa? Yang aku untuk pagi, jangan ayo, kai, anak ingin kain jalan ya. Terus memang mana dia mukul dia orang kantun. Orang besar.
1: Demikian. Apun kami ini anak sila kita dia kerana kepada terinik sebenarnya kantun sebenarnya terinik dia yang YC yang kantun, ika apun diri tak mengaira, ke? Yang kerana yang wanita mana terbaik negara kita kapu, ane terpen terinik, ke? Sisa yang nong Maria tanu maguri yang kantun, yang kau pun terisi wah, ke? Sisa yang nuri arah, ke? Mana kita yang nak raki kai, ke? Mau mana kiri pas, mac setau roy, karena apun tau roy terkai mungkin atau roy pas. Kita orang yang kau pinjam, apa yang kita orang yang kau pinjam, panjang titi karena jual Christmas. Tetapi hari pun kita orang yang roy itu, kata kau bukan mana, yang sama. Tetapi dia kau, nanti lanjut finish itu apa? Ayah kangen atau anu mau rezeki anak orang mereka lagi kantun. Saya kira tetapi dia kau anak orang tadi ayah kia, ayah yang mana ibu dia kau kantun. Korup sebika.
7: Ada sila kerimina, sila kau nampak nanti bukan yang pun nongol, ayah orang yang mau merut sesati hari ni kau mekuria. Anu bukan mura, Irina. Jadi,
5: berapa? Speaker, ayo, aku buat silak. Tapi ini makuri, mungkin tak ada kawai. Esok berapa tahun ayo an kuria? Nanti ni kau makuri ya, amira ayo antara. Tapi aku ayo, ekai kata hidam ya. Nak untuk makuri, kata malu nak untuk kawai. Nanti dia kain nua kiai. Ia itu yang anak kau nanti kata ni ya kita ni makuri ayo an kuria. Pak awang ni korang ni kau mukul itu pun mukul ya yo, kita ya dia kain dan wakia kita yo, orang pasti.
7: Naga agam sila kau jadi minta ibu kini buat aku ni mukul, ibu kini mukul, kalau kita ke, ah katimu tuan korakor ayam lembut dekau teras, demi itu.
8: Orang pasti kau angkat dia tepung ayam puruan dari benda mengakmau record, pasti kau makan dan tayu pada presiden setiap umen dari yang kau ini merung. Orang minita ini dan terkait dengan tante ini kapan? Kerana orang ini makan dapat uang tambahan, orang ini untuk bermain kuliah di misi. Ini kami orang kami perant mewah, uang merung, orang dapat nara uang. Kamu dapat ni mewah ni? Awak juga nak kaya kan? Kau dengan sirak di setiap hari ni kami kuliah. Sebab kau kau ini kerap ada setiap hari ni kami kuliah, ibu kau dengan sirak. Kau ini kau mahu setiap. Ia ispan kuliah yang dengan medium size machines. Awak buat agni makuliah tahu orang ini kerja kebay. Mesti buat agni makuliah ibu kau kati awak apa ini nua. Ketim sia, ni kerawat riri nak kuiya anatahan makuri tak kau sira, ni kau makuran misin, bukan makuri ni kerawan tak kauai. Korapa, speak.
7: Man bukan nam sirik setia korinya.
5: Kau dah speak, kerawat milita nak kaya kaya nak makuri, ikan pusat milita kali ni aki, esen muak, ni tak makan ketim sia, bayangan nak, muak kontek katakan tak kangang ayu, katakan buka gayu, dia kau speak.
7: 10 minit.
8: Orang pada speaker ada pergi setia kerja. Atau na nangin kangaya kini nangin teri rai kanon na na pohon na sila setia. Meto na nak nak kori kita kepada para tu kita nak kau yang memang ada setia kau nak kuriya. Te anak kau kuriya esen kerawak daperan teri kena. Nara misi nak ispun kemana mereka yang terawak. Rekerawak kau ini nanti pengangat tenan maintenance main terkaru kau. Kawai ya, main tu kan dah bayar mesin ni, kan? Anak pun payah ni kan? Esok kita nanti sim dari di kena, apun suku mesin payah makuri. Awak makan makuri kini, kaya makan dokot di tengah di bumbu sim nanti kan? Sudah pada makan orang kita mungkin terkalah wenok. Asal ni makan makuri kira operita, asal ni kira kawai ni kuriya. Makan kawai ya, sebab kita tahu waktu weekend nak bayar kuriya. Lepas kandar ni, kita baru orang kita kawai ni jual kuriya. Anak rendi terkatanya jadi mana dia? Terkatanya ibu kini mesin, karena anak pun suku nanti kan? Sudah pada. Anak pun kami ni lagi kaya tak kau sih. Awak ni kan? training ada sih na kalau yang kanaruh no paruh kana, anda mesin kuriya, kalau pasam sebab.
7: Kau pun bukan anda seleksi dia orang ni.
5: Oh, sekarang mah nak kata timur itu, sekarang berapa tu? Kau speaker, es pasal apa ni kalau awak ini kuriya, lagi apa nak ya, kalau kau meitar awak pinter lah, kau mau kuriya mesin layu, ada sekali tahu orang, jika kau kinta kangen dia kau ingin awak kiai, nah. Karena ekoran kemarata di media kali ni, kini ngaji kanya ni, kalau itu tekan tali ngapa rohaya misin nak ye, kalau pun sekuyuan kuliah tayok.
7: Demit.
8: Kalau pasifik agak erap ngaji tayok mata teroid di terat di seti. Eh ngaji kan dari kanwan dari face tu, orang kuwan makro. Dia asal kata wak ya makro kan itu nan mon makro kan itu awak. Dia itu pun tipi mewuar ya nak. Angkat ni mengajar kawan angkat ni. Asma kuri yang kai, naro napa yang nakunan kuro bukini main berentiri kai, orang kuna kan ni mangsa sepat, ni kita napa kai tu? Kunci wawar face, mon face, asal nak, atau kau wang kan asma kuri ya, ada tu kau nampi bukan napa kan, face tu pun kuri ya, kau apa sih?
7: Kebanyakan bukan nama seleksi dia kuri ni,
5: kau apa sih? Kalau memang kai tahu kita mesti dah kuri ni, kau kuri, tunggu orang nak nak kini kaya kai kai. Speaker mungkin kan juga yang buat nama dari kita kawal yang kuriya ayam busa itu betul betul akhirnya kita rangan apa pun orang tak kerja lah terang main tu kan jadi kayu mungkin bukan bukan yang kain kuriya naya di sini korang kawal korang pas speaker saya pun yang bersih
7: korang pati sari ini tak
8: korang pati speaker ada pergi sari ya kau pun dah nara tak kerja tak kerja nak kaitan dengan jadi kayu apa tu sisi lagi kau kita punya benda pelik orang yang dia ini panas senro akhirnya rangan mohon korak atau kau wana anak ni barang, ya stuck itu nampak. Dan yang makuriya aku rasa, esen kapata kita di DCC ya orang kaya yang makuriya kanuan dari, arun malah nak ina, mereka ni orang punya betul betul jantai mungkin kapuan kapuan pekai menti esen aku. Kurang masih bicara pada kesedi.
7: Berapa minit? Ada sila kali minat, sila kali nampak tu bubu anu kini ni mahu ayu ada nama mereka di sini di mana kali dia kini Christmas, akan tu, anu Jacob Jam. Sedi.
6: Kerana sebab ayah sila, tetapi katiran no akaruk pakan takaruk yuan kanton. Jika nang ada tahu tayaran poki yana tan mukri, akemila yuan kanton. Kerap.
7: Naga agam sila kayu rentemen dia bukinto botakin mukri bukinti yuanan reina, kerikila kende itre menu, yuanu poni kerikiti temer. Temen itu.
9: Kau tak mahu yeri kian robo speaker ayo katakan anestetikmen nanti sedi. Tapi awak teri kena ko ayi temisin kerawan. Arya napa intangira Australia. Arya pun mananga Nigeria. An kata-kata kai ikan don. Ekaina kena sim Australia ikan demai city atemise deta yare. Tak awak ni bobok. Ekarawan kena beriun aupota kini makuri. The Ministry of Land and Phoenix. Ike asalnya ni kerja ikan ge ni kerawu. Awasan apa yang kami mahu itu warehouse, ane dari ini dia port di kantor White House speaker.
7: Kerba, ni mohon bukan nama seleksi dia korang ni.
6: Kerba, sebab orang ini kita tahu tu, ada media korang ni yang nak kah. Sebab, siapa yang kah mohon mereka kantor dengan apa mayor, madam, yang kita kau, atau yang Mama jauh sayu, baik ke pun saya entah berapa ikat berapa ni aku. Nah, nampu siapa, terak yang kan ke wakil usir, anak itu terak apa pun awi yang mau kerjau sak, aikai kanwal wau yang anak itu dia yo pa, nanti rugi yang macam tu speak, pa, enak kalau wakil orang lain, terak pada tahu dia kan tu. Sekarang tahu kita tahu dia, bahaya orang kahang aja sebab, dah ikhannya kan dalam dalam kapal kapal, demi dia kerjanya. Atau ada kapal nak kau bahaya ke desalination plant, atau apa dia? Ya itu yang tangkin karau, okey karau. Tahu aja mau dia ikhannya sebab, masa kerja apa dia? Dia apa dia? Nah. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Baik, kaya mahu. Atau anda punya bimbang macam siapa? Kau tak? Ngayon naman sa ito, teka pa, ngayon ito yung metro at na ngayon. Kung ano mga bundok niya, patiraan na nga. Bukiya, ano saan mo kuri at siya. Ang mga kami taka-taka. Yon ang kanto sa ban. Karap.
7: Diminito?
9: Kwaita kong mawari ka nung po speaker. Ano yung diminito ang dekin na payan ko nun? Barra na nung titaw tiya ka, dararuwa yan ang potan na amat ay kanatana mo kuri ang kanto. Kapera. Asa ko mitit na ko hiyay tayo na kung noraya kayo na. Yan ako tanata, tiyaw sindi yung pa esa natay ito YC kantun pandena kanaya na kangang anarita ki matirinix aneroy koy na yaso ang tataw tiya kangkay kanaya ang kangang kantun rita ki matirinix patara po kong kay po natan tataw tiya na nakakuha matiribus askari ka mentimit at yagin na tiya ofisya rito mataraan anawita kantun pa eririgira kangkay papakan takaraw ikantun may ngu kan tiririgayo ni karuwa tupong ngay ngay sarukun Intita yar sa tong ng patyaw mayang. Okay? Punta kan tani ngana ba, esen kaya kak, ay yabusi kan gantun, ganwa ki na yatangge, inta karaw, ari esen pakang kain timyato ang kain. Ayar kang kawan tani nga, anaki at kang ang mbo yon gantun. Na enak nung uwat seti. Okay? Asa punta pekin, ero ko, anapusi gantun, tira, asa punta taura. Abi ben taura, ipan ka ben ang tirinix. Karaw ang di, salinization plant, katiendi kitangge pa ni ka ben, era pasanut. Na uri ke sama ngau reply na konti sama ngau sama tu wise ya er ko kerku yang brong rokong ke irun diri nix er ko pun si kerku na birun di set isa kangangan ki oi ngaka wai er ye ki nari nagra ron ki ate tau te kayo ye ya rai pupu ngi nakon kantun e pupu rara tau mi nakon kantun kai pun apen te tau te ya re nagna na rokong rak tas ka pun apen te tau te ka pare kantun apen te tau te ki ta bekan sirak me ya ka men ngoi wena te tau te ka ntai no ibu ya kan kantun Kaita tarika, speaker.
7: Krabat min, kawan bukan nang sirek sa day?
6: Krabat, sabay na kone. Yang ini kaya kawa di, timilya ka rin eh. Ako, pa, tepe kaya kay. Anang aki talaga na tautea pa to, kawaya na tautea ka to, kami taong ni ngana ki, ki kitikitya na kitan. Na iti ano rin, tautea ka pa, tesisang ni Yoro. Pari ko, manghangan ako. Ispaspan, anong maulit eh, pinapan nito. Awarawat na paano tapo aki, ilateraruwa iyo ay na, katuki ka hangangan man, wakin din ako na iyo aki, ikakawaway pa, tubakin tapo na nalo. Na, ipi ka natin, tesisang kayo sa pari pa, tesisang ni Yoro. Pari ko rin pa, ikaw, Tetapi ia juga sangat kaya tahu apa, ia tak tahu mengapa seperti itu. Tiada ni ni.
7: Mana orang orang yang serak sate?
6: Tetapi kebal, ada mana serak. Aikah bukan orang serak berperan, bukan orang serak serak. Aiyo tu betul betul ramai orang sakit, tapi yang ada di mana? Bayar semua musim pak. Sekarang kata orang ini nak tetapi yang mengaruh atau apa kata? Ayah saya mesti tahu dia. Yang ini tahu orang. Asal usia ya kau ya kau, imannya dia mengaruh, dia ni, lain, orang.
7: Demikian.
9: Kau dah tarik lagi orang musibah, orang buat setiap Mei, Christmas saya yang makan. Kami pun ingat dengan dia yang musik. Ah, ya ingat, ya, nama kau ni kan? Oh, ya itu kalau bukan mana kau Mei, Mei Samoa Gaya, G. Enak orang berikan nak nak awak ikan tu, jaga tiup panti yang lagi. Ayuh ayuh ni, hari ini tangan hari ini nanti yang tiri nis. Eh, baris seru aja ki. Kangan tu tangan bisnis saya orang kerja mana nak berikan tiup dia. Nak awak niar, ki? Jaga tiup ayuh awak yang lain juga ya, ki? Nanti pe, nak ibu kian, awak tu kau tiyes. Ika tu ka, payah pun dia bagi nak berikan. Mantap kami ini dengan orang hari. Kau kiri itu kat ti, awak sih tiri nis, nak awak kantun. Ayuh, niar kaya nak itu ka. Ah, tiyes, nanti tiyes, baris seru awak kantun. Tukin ayai, angkir orang yang bukan orang tua na, paris teraru akan tu, airu gayang, air tak kuteri bos ke mana, mungkin dengan orang orang tiaw sinti ayu, mana kan naratif di sekretari nak akan tu, muat teri di ayu, air kakuwa, Irish town, ayah kanga ngatep uwa kain kantun, na ayah moni kanga na, nak awak di kau sekali, na ayah moni kanga na, puni petirin, kia kamewan ayah Stalin, ari ekarikia kia mana ubota kini makuri, eh? Ayah sendok. Asimon pai anarongorongo te gantun ari ko utru to rachano keta utu waisi ayo takanga nga skibai ye ania ki mari de takanga ngan ai sena pao ke yar ngai ro itara na sida di sedi yo e ka tin ka ngora te tau te ka ki sima spa ko ye karo ta e karo ta de na te ri ks ye ani pon ro ka ti ri bo sme gantun sina ti ji don bot ye gena na anara anamero sedi ya ka tinya ki mari puni ka wain ta pin te tau te ora pasbi
7: Kerabat ini, kabinet bawa enam serak di setiap korinnya.
6: Kerabat serai. Ila itu, aku sakit aku hantarin apa? Tanya kami tahun ngat tau tak siap. Aku hantarin apa? Saya aku ingin kupu. Yang tak hantarin ngari, sebab sepatin tu tak. Aku, gaya tahu roh itu, di mana dan nyerantin anak kaya. Tanya ngai anak hantarin apa? Toi nak kena orang kami tu baik kita ni mak kena kuyar nama kita kita orang tu ane ibu bapa jangan tinggi terang sila kita ini orang kita sila tanya ibu bapa kita sebab
7: Mike, ini.
9: Orang bersepeda, nak rawan anu ada setiap hari ni. Kita ikat tempian anu, kita rawa kata anu anu kasih sesi begini kan tu. Sekarang nanti orang, mai dia tu begini nasi dek. Aku nanti dalam tu web plan, within diri dia yo. Aku nanti nak anak anak kan tu. Aku ni jangan nanti nak. Aku nanti orang orang yang nanti tahu orang diri niks. Hari nak patent tahu tu. Apa pun orang nanti tahu yang orang aku. Aku tahu ini orang. Sekarang nanti orang, orang anak anak tiga kan tu. Niar kita ikat tempian anu ni. Every sex, yeah. Agi yang mesti kanapa ye kananapa tikir aye. Korap speaker.
7: Sana orang resah kerja mina, resah kerja nampar orang nubui, tiba bawa nubui. Nai orang ni mau merun desa ti mekuriya, orang bawa panuara perin. Sate.
5: Nah korap hari ini speaker. Ayo silak. Eka kuwa kita, hari kita keboni kaku. Iya, ni yang kita uzah kayu, ni kaki nak ya, wakai ya korak ya kaki makul. Ini naik terus ikan ibu ni kaku, wakai kayu kayu.
7: Naya kaki am silak, iron de, temin de bukan tu botak ni makul, ibu kaya ini iron de kira kira. Tak akar, aku merawat ya, am saya orang bul, Ruth Cross Quinson. Temin itu.
10: Kurang bawa orang bus pika. Ikan itu awak desa tu ya hari ni ag naik kuriya, nanti sesirak hoyo kaya kahana. Ibu kurang dia kena, bayar ni nampak ayuh tetap dia ha. Tetapi ayuh ayah seni mio kuaki, aku pota kini makuri, bayar awak arah mete bayar nana mana ni pota tetap dia ha. Nikutak mete mana nak makuri.
7: Kenapa? Demi ni, mana bukan nama saya kesatria kerana?
5: Kalau pas speaker, kau tahu kat mana dia kerana kita nak dia ha. Anak kau kata kau kurai, ikan. Mata saya kian dekat speaker saya. Jadi, kang aye je, tetakit saya dekam sanga kita kami nak saya ni kami terbaik. Mesti minat saya, jadi saya dekam na, kan saya kami terbaik bukan pokai arah kota nama saya.
7: Minat?
10: Dah itu awak tersedih, mai kuliah kali ni aku bukan pohon na sesuatu ni degree kita doa tetap iya iya na saya iya kami terbaik kian na yo. Aku kurang mungkin apa tetapi ayo ayah saya akan tetapi yang di teman ini cara naran-naran sesuatu yang aku ingin jauh nana, on tetapi ayo wajara rakan saudation kita temeruru yang tayan mana ini buka ke wawa, on tetapi ayo sekarang dengan apa akan tetapi yang tuan itu ini saya ini dengan makai ini November, kanan apa ada yang nak raya yang rakan saudation saya kata kita nak ini dengan makai ini ke mana. Harapan dari kami bangga rasa kami tuai gay kai, as kunang kami betara ke arah beba kira recommendations nakun tiga tiga ni si bukin dinanwaki no anerul
11: Recommendations kira non ori men tayen kamete pa ye kan ata no korari kin tara ki pa tara roi ta kata umani ya tara roi yana kono pai ta utya ka ntarai tayen tayen payments ke tayen pa kamani ye kan ora kan tani ga pa ya no ora kin ta yan pa ya ka gira kata nyaro ai kan ta ro ngai men ta utya ka ata sa kan tani ga tong kanar no sna ta ge tin nari ki ta tiri ki apu pa sa ta ye ka kanar na ba yosna ko min ta kamete pai benin tiri ki Hari nanu aku memang tidak tahu dia, kaki tua di kabinet, nampak nak kuan yang mohon ceri dik. Harap kan tadi ngapai ya kuat dia, dia tak tahu mana nak kuan ceri dik yang naro. Naya tu seterari kita, anak kuan nusna kan kuan dia terma kuliah tak memang terbaik ya. Erap.
12: Ada sila kerimin, sila kan nampak nanti boy sebui. Mayor kan mungkin sila itu menyakar nak membayar, yang lalu kolobes rumor. Sedi.
13: Orang awam orang bersih, kalau yang na pun, awak ni tu bantu mereka orang itu monta injat. Ayah, rita ini, ram sedi je orang bersih, kan orang mahu orang melayan, orang buta kini rumah je, tahun melayan, pun kan melayan orang kafe. Naro juga tu peranan kami orang je, nak umde orang bersih, kalau pun melayan kafe itu prestij, kau men, minita, tiri tentang kaita, awak pun orang kafe ni kesabaran untuk je, temaran tu mana mungkin. Anaran amon tetap orang muda, ngan sebenar amon mewul, ngan sebenar mewul. Ayuh, dah kan, nausir dek orang bos bika. Kami dah kan, anausir ya temen kita, tapi na, jangan roy ya nak ini payri, anak pota kini makuri, yang na yaman nak ini makuri. Akai na ubah makur maya na, agi amin arah patah yang taro bukin narakio, arah patah orang bos bika.
12: Naga kaya kami sila kiron te temin te bukin tu pota kini makuri bukin ayin iron dekira kita kagak. Aku merawat ayam itu, ayam Ruth Cross Consing. Minit.
11: Kurapa orang bosfika. Ika itu awak desajai ya kerana yang dibenda nih maya na nasisrak. Aku bukin kaya kana. Aku bukan dia kena, apa orang yang agak main dibenda ya bu makuru nak tarawa. Aku bukin orang iya, arjai. Kian konan data kini ya ASWO, aku bukin main iya. Ati ASWO, ina data kini ada memuasa. Ina nak tak kerja ya, men demuasa nak kau nanti semane, nanti apa makoro men demuasa. Tapi nak anak aku ayam mana nak ya bosi untuk posmu nak tarawa.
12: mun bukan nam sirak sate ya korne
13: ara ba jara ro swiga ara bari gana kame ata ta te ati bini ta korne e me ata ita ba ra ka ya pon no moro ba pon ti ta ka na yo ya pon ti ma zon no kyo ka wa ka na pon isa kiro ai ita na ya ba na na ra na ba gairan ka wa no ndai ka pa ka mani ka mai ra te ara ro swiga bukan de sirak go ara ro swiga anda ka gina re pa mani ve ya te ita ki te a mati trari te ISWO a te ISWO era mai ta na te mai sa ena ka ra bun tri ta ki ana ku ra ki min ka sun suo te te mi ta ena ri ta ki ta an ta bun ta an to ro bok i man de na pa ga ta ma era ba ro su
12: mi ni ta
10: ka ta wa te sa te ya ka ri ni ki bu kin na sa sra ka e ko wa na ka ha wa ki te na ta ta yon te te process ayo pe yon an kri ya na ko ya ara ki bu kin de ken po ka ya ne yeten kita na yabe makro ibukin ibukin poka kiyan na yara kin jon nara kiyan enan ka hawa ke ba ena karo ko pabun te khadiya ya ena bun no mente te spidi ayre te reita ke mate swo ponin an tarpon ke te email ke abun kona na pen direct no kon te spidi en kana ya yana pabun si te ba ya ka hawa ke yo e de gere ke me te emergency case ke bun si bukiya ara ki ke si buki ya arak age apun kanan confirm ba apun din jo narak yon tarawa te nai nan ke on kanarna ba apun ro te te kapwa ke te confirmation yon nan yarin jorak jo narak o kanan kanin kanok te khariya ya te spiji na kon te samane jaba makoro pe na ko kak anamana yani ke na kanok te mane yani te posmo pe yon andiki ire yarak te aidarikin nan anga to pun sita hauring nal kangana jeri ki bibitak hai ka khokro ato asaki nire gere ke mate emergency case o akan ne pun kawai nana tan karokon dogorongon iron te esta vivo o te spiti o ana karawa ke tan ibitak ana rien karawa ke ani main wobin te pun ara wobin tan ma khaina me yang ara khawa ki pa hinasi ata ki pa te di termo ke de posmo hanne si bukin de emergency case si bukia ora ki pesen daba
12: sadi ko won bukan nam sirak
13: ara ba de ara bosbi ai era ba ba ara ri me tata ari ona de ta kin de email ba de tarpo ke bukan de au go won ari han sirak de ara bosbi ari sadaya ba ora kin de ba ya angin ta ya ma ya ari ron kain ron ari ron ki ya ke to ya ke tei ka ke ane ikona busia de meta ari kena be yante to ni be reyo ke apun ko apur ara pa ona bus
12: meta
10: te era pa pogan te sisrek don te sate ya gari nek nei mai yana yang ko wa pa apun ta uran bus mai ya te tirong rong ayo nei reya ke tei kas ke ta apun to ara to su tenes te sate esti kahaga gena konan confirm jrong rong wayo anarne te epon konan nairi na na meti ko certificate ke dogon rong rong na awan nen kan nen epon konan de ki right dividends eno konan confirm ba jora ke yo epon nen en ton nark anang ku kureng bus maya te notification na na nitra ga ko kon met sa si wo si dividends te ya tara
12: ben bogan na sek sa te ya konde
13: era ba de ano bo sviga eto ba yabun nare nga ya ke te a bo ga ni distrak eto ba me ta ta te te dira yo te ano bo sviga era ba te me ta a era ba na na me ta ta ta kan ta nga ba ba ba a bo no an na bo ko ra ma ya na te a pa i ke ga ran ga wa e bu gin te pa ma ne ga ma ya te ano bo sviga era ba ni ka ano bo sviga
12: kura ba che di te me ta
10: ai kara bari ki te sati ya kharnia ke to ai bun ga tenya ro ai bukin ka sur suruan te rong rong ayo e ga khawa ki ta na ki direct na kon te saman ke to anta iri ki gari ke na ke ka te rong rong ayo e na ri endo ko i rong te spg ke na division te mai sa ngai re buta bun si te reita ke me te aswo ke to bun direct na kon na division te mai sa te spg te yo ga o to sa ki to te saman je ba makuru pa akia makan testamani nja pa makuru nka jermo ke ton posmo the funds na ke tharia ya ya pon sande ke rona men the spg division kan harne pe ne pon nang ma ta tarai ya orang da ara bat sate ye bukin na sisra ke kha kha ke yo ye bukin po akia ora ki era
12: Rabati minta, silakan minta, silakan nampaknya tebu buah wawa, namun ia meronti sedih teman yang hari ini kami terawati ini kita, yang orang tunggu ni pergi, boleh kita kokoh. Tetapi,
14: Rabati, orang tu speaker aku, orang nang leh utai bukan dari silak, main dengan nak kalau ko, jadi si pelan kami uli nanti ngapung ayo, namun meronti, hati speaker kali ini kami akan nampai pura. Presiden saya kali ni aki, komel presiden saya kali ni aki, militer kami kali ni aki, jadi tentang kaitan, apa pun yang ada nanti, yang orang ini dah teruai komel, yang kita pernah kami urut orang tinggal pun ayo, nanti mahu tu merungkam kami na pernah mahu. Yang kurang tapi kan, dia akan nak sila kita di tempat wow wow, nak kangen, nak busia di militer kali ni aki, tapi ni. Patrang ki konan to pa kaina luya kaina rakao aya pato dikena kinterao ki karpon diki kawain te posi ki tawa tai tora jero pa na ki kuo ani korakai kaina rakao aya pato au kawa ki dikina ngana ro kini ya pa ina ko antepe ngai yana ngin daru te tapu aya ro ro kina ki yei men tapon tepe ta yo
12: Negara yang silak, iron te minta ikut itu botak ini makuri, ikut orang-orang itu men nama mana, ayam orang bule Alexander tiap. Tapi ni tu,
2: orang orang bule speaker, ayo kita akan sesek sedia kat sini kita lagi tu. Itu orang ini, atau orang makuri, tempat innovation, ni kerja kita ini merapat, aika, tapi ni ramun tu bukan sesek sedia.
12: Mana bukan tempat silak sedia?
14: Kalau macam tu, demi saya kerja ni aki, anak saya kan tu, tu bukusi atau tu terkayu no yo, ngaji kita kau apa itu roy. Tapi lewat tu bukusi yang mengurus yo, ah bukan kayu no ya kayu betul. Pada tapi dia, ah air anak meyen tayu ni, ya kita akan aki, angkai ya dia harus kotor ni aku, ah pun kata yo yo, yang ini dah ruan anak aki ya, air dia yang korak ini, nanti dia perlu, nanti tu bukusi pa, terang kita kena anak aki. Terawan wakani yang kita kena pun temin tu tadi pun tu tua ki dia kain dapat tau, kain tetap tua yang anak tua kena dapat tau. Karena sekarang anak kami ni tu bising kan, isi karuku ki tu tana nak pun tu kau ye pun kau pun orang lagi bukan tu kau ye tu tu mahu nama tu yang dapat tau tu yang.
12: Temin itu.
2: Terawan tu kau sekejap dah kau senora antara dengan sekejap ane ada tau pada. Orang kita nanti bayar sekali dalam ruangan interaktif kita kita rasa kan ini kerja mahal sebayar atau sahaja kita dah dan waktu nanti bayar. Esok lagi kita nak buat ni dan mahal sebayar. Nampaknya dia kena si. Nampaknya kalau dia kaya angin kaya dia kaya terlalu sedih beri yang kaya hari ini. Angin bayar yang dengan kaya dan kalau nampaknya bayar kaya orang nanti apa? Nanti nanti dia pernah dengan jari bayar di dalam bayar kita beri orang sahaja kita dah. Mak juga saya tanya, itu bahan anda nak nuri akan sedih bangai ini tak kamu kudu tanya, tidak kita dapat ada kasar. Sekarang kamu kudu apa yang anda ira, apa yang anda ira, jangan terangan yang anda lawan sedih orang kau kau sedih yang anda, tapi ia tidak terlalu yang anda mahu sedih.
12: Kau pun bukan yang sedih sedih kau ini.
14: Enak dah lu tu bini saya kini kalau kan tering apa nung kain betul kain kawat kita tu, kumpulin dari yang kan nungra kayak kain ya bubusi ya kain pun kami ni apa tu terkali dia mengur anak kumpulin bini tu kain atau pun bubur kena lu pa, kau tanya kita perayaan cerup kain kena antu pagi antu orang kian antu pagi ni ya kain lu kain tu anak kawat kah kain ni kilor, enak dah.
12: Minta.
2: Era buat dia di nol lagi nanti sedih aku di sana kau nak ayun kalau sedih apa sedih ya kalau kalau dia kan nol era kita mesti sila kau sedih lah enak punya itu biasa orang yang akan berdiri rawat lagi macam sedih orang tengah makan di sana akan nol dia sedih ane tapi tahu tak tahun ini dia ada sana kalau ada barang sana kalau ada barang dia orang kata ni apa ini gaya dia tapi dia kan dia nol dan bila dia ya. Aku berani sebagai ilmu bangsa kan, kemudian juga sebagai Arab.
12: Main bukan dalam sila kita dia orang ni.
14: Kalau orang tu orang musim ini kalau ia pun kami ni tetapi kalau orang pasti kahai tu orang tu tetapi ni tak an panahan ni kekan tu tu panjang yuk, alih tangki tetapi ni sebenarnya.

0: ولكن Lasara karimin unti sira ka nan pan at boys bi mawu no yore na pan bunga me ronti sate te men na karin nak men kuno on ro ta woni meria te sare
1: kroba te speaker for nak on ka is kom bonte te na pe te nga bunga yo kan te si panar ka bauri no koy na kan nam tai pura resistance minita te te te ka ter ta ante ni ka pe ni Akan rap mukuran kuno, awi pun tanung ra. Kembali nak kau mikan, kembali kembali. Awi ayu tekan te. Ustaz memainnya kan kuat te, tekan ustaz te te sepai yo. Entah bosi te pita ke awal ini kan makan erori non te te beristes. Bosi kan pita ni ni kuno nak kau ni kumen. Aran te kawai ni kumen. Kan erori ya kan kuat tu. Ai tan ya yan ko le me ko e bon na gipta kite a ke ro e gipta kite tis a na bu busi te bu bu e te na kon announced minute de ke uc ni ku mem ngai e bon dang po ngata te ruok na kon na naus men tem ko tiran ke e wa ko nde ke te bu bu na ko ye te te yo korop ro busi
0: Rosati, awak nak kira kem sila kita di presens, His Excellency Tan Sri Mahmud presens. Tersebut aku ini, ikhaya tu waktu sate itu mana mungkin aku nak nama sila kayu, nama sila kau kayu kakan. Kau awak ya sambil kau cuba busi kayu, nak wabis tapi waktu ini kena. Ya imara kau ini orang pilih kena makudian, orang karawan tak metepai, atau kata ubu yang cuci, na. Ya kau meki ya kita pergi ayu, pak namu ni pergi ya an kata dia mau kuliah, ada.
2: Mabukan mesrek siapa?
1: Kalau kau lu busi kau, ay ya kau itu waktu itu presence nara nara kaya kan konti, ah tu busi ayu, ah itu kau bae, engkau kau pun nake tu, bukan disrek tu sebab itu terane. Kaya pun karunan nuna pa na kaya kati the presidency, okay? Naroon na ako kuwa pa kaya pun dak, yaya san do ko na office, yarang ni man, okay? Kay yaya nga panana ni kau mekiya na kita biya, pano mo ni paia ni kata biya makuriana, ito ko pa yo eh, arang ni kanta ni kaya, kaya narakawa eh, ay nukumer, di kira araminita ng kaya ni KUC yon narakawa ay nukumer, ay bukin ka kami ang arawan natabot eh araminita ayari ito ko ayon nati at pukan ti sinag yun yapon na nga panahon ka ito won noon yung makinat ti presidence na nakitabi ya kaya na anak po kakarawan ti titirayo koro ba ti sepe
0: koro ba ti sati ti presidence
3: gara ba ti matatan di sati yaka din ito manamay nukunawa yakas ko ay loro ba nakunawa wabis sa wali akong kakawang kaan jams Kerana tadi kita tahu nama kuliah kita ini kerana kita ayuh, sebab ni kerja pay, bukan bukan dengan kangen. Arab makulah ni kuno untuk saya, nampaknya ni jauh sendirian. Jadi sila kita hari ini kerja pun bukan tapi main bukan bukan jangan aku bina. Ira bete, bete anpostu.
0: Ramai tu beresis. Jadi orang nenom, sana kau nak sila kerimin. Ano naman ang tibubo ano pina o ano ayaw rin naman meron di sa ti teman na akarin niya kami Christmas o kanto ano po Jacob te di sa ti
4: kura ba sabat ayaw sila kikura nga tatao te akan ni kaparapara pa ni ngay roi te tay and ang tuki mamatin tapawa yon Christmas kura
0: Nakakagam sila kaya kung dimin na ibukin ti potak ni makuli ibukin ti aunan day na karikira kaya ti itiramenu ay aunan po may karikira ti mari. Timir?
3: Kwa ito kami awari kino robospika. O ayo kaya kaan ana sila kitimel na tisati may Christmas. Ara po tabi o Christmas, tabi o napakantot. Ta isi sipan ako meru, ta ima makay ng kaya kaya kaya kaya kaya kaya ni sila kaya tabi o. E kantan nga aki. Panarangin kiri kaki, kini kona antuki, meti-meti nito pawa, nganeruku, onsa, ankani makina pata kagukon saan raita, aribu, arikanta ni ngaki, rukunan rapenin tiri kiyo,
0: ken won tiridiki anero quite the honorable speaker
2: mon bogan nam sirak sade
4: kraba sabai gai to wede mirna na kha akho saki selka kine er di ma tona bar dra ngai on bisma se mukini meten ta ba oh selka bra tera ya ba ta ye I suppose I have been in the middle of it. Orang itu kita kan ayo, tetap ya yang mau ciri lagi on. Oh, nak yang terbaru. Eh, yang ini mau mele.
2: Anak apa buat nama sejak sate?
4: Buat nama sejak sate. Ba, terapu pernah sangat dah kah botol engkau ibat. Ada dah wow. Oh, anak ini mau ini. Terapu pernah sangat dah agi kandang agi panel. On Ramograph, by the smile and come on and teach on Christmas is a bad crop.
2: The minute?
0: Quite on my way to get honorable speech. Today, when I'm not going to meet him, pa. I get to pay a carriage. Ana ini nak bayi tengok pun lupa ini nanti tanya mesti tanya. Mesti mesti nanti bawa. Aku orang kat dengar lagi nanti tanya mesti tanya. Napa dia kapungan ini tanya pa? Yari enak terakhir Christmas pa. Ia pun mesti mesti nanti pa. Kau terkangangan. Emak uria uria mix. Enak kira ramat sabtu sabtu. Nai resmi mereka yang Christmas dia kata apa nak ngaji yang Christmas kira. Nai resmi mereka yang Christmas. Mesti mahu pun mahu baru pun terkangangan. Sana. Tanda pekau bana irawa. Umurah sana dan yang pun makulia nata arai sini ente entis. Asumun di tekna bakampa naik abu umurah. Aika ari kiri kena narun tera pumpranya. Arpawa nak ulan tau yon Christmas. Mengana tau bai yana tete inga yeron ye kipun kari ketuhan nga sana ide bukini Christmas. Korab speaker.
2: Mon na kauan bukan nam sere kesete.
4: Korab. Speaker. Sriga, yang ini betul bukan orang Sriga, baik si Sriga betul bukan orang Sriga. Asal ini jenis agak ini Sriga. Naya ni apa? Naya yang kahangan apa pun. Naya ni mungkin agak terpilih orang untuk tahu dia apa. Aku yang orang apa? Sriga itu kaum tapi kita akan betul orang yang mana orang untuk tahu dia. Nanti tetapi aku orang apa? Aku orang apa pun orang betul nama. Aku yang pernah yang orang Christmas. Padahal, nampak sebegini entah iya apa, bukan kebimbangan dalam demam atau kerjanya kian Christmas. Entah apa yang ada, tahu dia kan tu. Pa, entah orang kira itu bukan teks iya, main tu kini diri dia. Kalau,
2: demi,
0: kau tak kau mengerti, orang bersepeda. Erapa, nanon tersebut, tak asal tadi tu ni begini kerja tu begini kira nanti, ah teri mix, ada pun dapat nanti, tapi nanti orang Christmas ada pun dapat nanti tahu tak? Sinora ya kainan, ada ni tangkain koran dah kau ungkai tu mungkin anak kau Mary tu, tak kau sila, tu minita, sepuni kau anda erapa awaiyo, mewu emet, ke, anda usah nak kau yati, nagi tanpa pokian, sinora kau tak kangen, sekarang kau segi biji nak kau naya. Ngaya ini memang ayam Christmas. Tunggu kena rokok itu ke Christmas. Jadi nak yerik. Siapa yang Christmas? Siapa yang Christmas? Jadi apa beri kisah nukun Christmas? Nasi nora tak kama. Orang ini beri nora tak kama. Akak awak ini koran. Mete-mete je pau. Oh isong aku sok rubuk. Tiada pokok ya kain koran ni beri mete-mete je pau. Ya aku nak bayi di speaker. Nara kanora. Senang kata ni ramen. Tiap bukina, siapa tiap bukina bangai. Nah, itu aku usah urup lagi asyik beri ya. Tapi ni dah, ya orang kau mau kuliah, orang kau kahiri, bukan orang usah beri dia kau pula.
5: Nga dapat ni tiligayo. Are ni rin urunga giri yang ang Christmas. Si din uwa rukon takay buke Christmas at kontena. E, beri, ekonan naga September o December. Maka na yagi rukon ditem pa yo. At ano na rukon tiligay po. Maka na rukon inanon ditem pa takabiran kontena. Ato na to kaya. Ah, sakata yun, close our fingers. Sa taro pa na konan rukon. Na, tetau tia ka, etap yakin na yakay na rukon Christmas. Sili giyon te pao. Okay? Sembilan hari dia, sinora ya kain ano, OS kata yang perlu memilai ni. Jadi, naraun ano nanti sate, eh? Apa? Tahu dia kayu pun terus lagi nana betis, yon Christmas. Oh, sinan apa awak naikkan, eh? Ime lagi, apa ni meti meti? Jangan dia ada mana meti meti. Ime ti runtun, ya mana aje nanti banana, ya mana tapak ya siru tak kita kah? Nah, itu aku usah urup lagi. Nah, isar bego, semua usia kita minat patient, sekatanya arah korak korai. Aisyah ngaji beri. Angan itu tentu kaya kangen atau botan. Asal kau perlu nak kaya kain Christmas enggak beri nanti macam tu. Si sekali ni apa tena non rizan asal kau busi kau perlu ada perlu. Macam asli yakin, asli yakin. Nanti asal pun mereka kaya Christmas, akhir dia beri dari kini Christmas. Korang pasti bika.
2: Korang ada mil? Kebenaran bukan mesirak. Ah, kaya ti bukan mesirak. Sana orang mesirak ada mil. Mesirak yang pernah tahu buat sebuih mahu. Mau yari nama merun sate menarik nak meperu, orang pun engkau yut. Sate?
6: Tapi kalau pada speaker, mengenai tanpa panan kami orang kapal yang aku lihat ya, presidents, mana militer, terlihat terkait tera, orang pun kaya dan kapal nanti, ni kita kira kaya nama habis the speaker, nonton dah merun tinggal pun mau yon, nanti tanya terus aku nak panin mau. Oh yang kan. Rong takkan nasi cerak ini. Ia na tang teman yang cahin air na nongi menterapata. Di nangu tang tang ini kainis. Maka musrawan na menana tabun maguring gua. Demus aikunagi desam maguri. Era wanita nong demus. Yogyakarta ni ye jawab sini kam maguri bukan bukan. Aitungak. Pada tapi kira kita nong tepowi. Bukan kita tuan. Aus cerak. Sebika, sekarang bayaran gaya nak kena ni ketarikah kerja namu seterapotai. Atira bukan gaya nak memilih nak kena tu bota kini kau maguri kau tua muda musterap.
2: Kerapa disati? Ah, ini kerja kami sila kita minta minta bukan tu bota kini maguri bukan kau maguri. Ah, kerja kerja kaya ni ya kena pay. Ah, met orang bola audio kisina.
7: Profesor Sampai, ayi ya ini tema mete teru harapan rasa di, awak kain makin kapan ni? Asa sekamaru mete handphone speaker, perisai sekarang mete kawan minita, di teri tentang kaitan lah, tanti, awak tanu orang kapan tayo, dalam nanti bu akan dapat memori. Awak yo anak ayah kata utek, esok kau tak dimakuri, kau mesti setang, kau ini yang tersua. Ada ni kalau ia mungkin makhluk ini terus kerap sampai.
2: Wan bukan serak di setiap orang ni.
6: Bukan dong awak serak di speaker. Ya, engkau nak tawari kaki. Anak mesti terapat ayo. Anak terapungan kan itu terapat ayo, okay? Ena iye ipunganan ano kaya tang-tang imuina kaya nakir. Okay? Bawaan na usisilak. Pasisisi ka kaya ng tangan na iye. Sagi kan kapore pa kaya kaya kan tetua. At kaya ka sanganag. Puntiya ka gini kaya katuan. Napusi ito minita. Yan ang kaya narigayo. Kana iye ka para-para na iruna. Ay yan ang. Kaya na nawarili kaya na kuna. O naman ka na kaki. Yan tetua tuwan na ba? Yan akamatuan di buwi. Isi kan mesti ada benda kan air orang orang anda air orang tu ya.
2: Demi?
7: Ya kau yang terlepas di setiap ni yang bukan yang sedek, mereka ini mereka tapan, kini semati di soal makuri, section 131, katilah kepa, yai anak rakyat parti ada ke tuan tuan gay, nampiu temus, hari esok mentera di arbitration, kerana sepeh.
2: Kau one buat nama saya kat dia hari ni.
6: speaker ayo tangan ayo dia tanam aku dek kan ayo pun terbunyi ayo tarik dan terima kan ayo jangan ke mana ayo meo nak untuk sahurbuk ayo meo nak untuk sahurbuk in kapal perahu tu ayo okey tak kah no ayo orang kaya kah lagi na untuk kau kau ini nana orang kaya kah ini tu minit pangai kah ayo konak itu set pukinak konak itu sangat bagus enari ayo nangan kini kata orang angkai kaya mengawal seorang orang beruntung minita, ia ini nama ten, terasa begini nak, ni kakek anak, ini enam orang nak piu, kakek dia piu, kakek dia piu leh saya mesti, ni yang kaya tuan orang mana ini nak untuk bawa, ni esok kan bukan tu bawa nama ta, bawa itu takkan dapat kau duit tan, makul yang ayah anak kami nak kaya kaya kaya darai, asal mesti ada minat apa kaya kaya siapa nasa makul, asal mesti ada presiden, ayah dia yo. Okey, apa orang nak rari tak mai habis? Okey, mana saya kena kami? Bayar sana pergi ke? Ya kalau orang kena nol nol amat. Asal orang ikut. Atau kaya kaya kan kau nol tu beristens. Ya kipu orang yang nak kaya kat minit tak? Nai tapi terbikin. Ikat tarik kaya kaya itu mus. Ayah orang kaya nak kaya. Enam meja nak kena tu buat lagi nama guri. Ikan betul ada mus. Rap. Emang orang rap.
2: Di minit.
7: Kau tu, irama tu, setia ni, anak istri, hati, kena juga terawih pada terati, anak istri tu, hati setia, terati ya.
2: Ayat setia kau ni.
6: Aku nak pernah buat demi pertama kali apa lagi, lagi kami tata demi ni tak, tani kaya kaya. Anak kita apa nak bayar lagi? Amon di tera-tera usirak awal pun karawan katanya, ayah kami nur kaya kaki di silak, mana nur lah usirak, ayah apa pun itu minyak segam pun, eh ia segam, nampak tak? Wanita wajib tan maguri, ayah kaki kebong naya usirak, ayuh naya mana kaya kaya, ayuh kaya kaki ya tan tiga pasti di nek naya pula, bong naya kaya segam kau tak? Nasi naya tangai lah. Sekarang apa senang kaya kaki, nona bapa dah makul buatan makul. Ayah kena nongat minit. Ayah sejuta, ayah jodoh nam sejuta. Antuk aku, apa nak kita? The speaker, nanti minit dan kapra pada roy. Patrai nana nak kita sejuta. Aku sih pun nama kubi kayu. Berapa minit? Ayah tak. Ayah pun akhir dia aku kat dia ceria kita pun. Aku rasa nama dia kaya.
2: Kemarin ni.
7: Kau en eh irama pada itra deh dia dia setia ni lah. Yari bayar yari tadi main terapis ibu kini dia bukan dia. Ana nasib lagi dia dia tersati. Kau nak pada speaker.
2: Seti eh tanah kau nerima mana sila kan nampar nanti buah awan ibu imetinmu. Awi wari na ena ena. Tapi kita tersati yang lainnya kemai inostemen, atau tenis, oisang. Tersati.
8: Kau apa tersebut? Ia itu no mohon mua, mewuri kami tersebut me staff atau presiden yang lainnya. Ini tak ada cara pun kami kapal ni kami bantai. Anda nak tahu apa depan mana mewi? Ayuh kan dia terbiarkan usir aja nampak atau bawa ni mewi dulu. Kain orang mana yang tiada usir mereka? Jadi tan makulin dikiri ni, aki apa? Kalau tak boleh mian, ya saya ayah usir tan makulin. Nanti kahang ayah show ipa kemana na? Pa, tanya kalau mana tetapu, alina mana na? Pa, anak pelik mana kasah, ya usir kapel. Gini, akhirnya po orang nak kuat kena per, mana yang tu buat tertai. Tapi buset ini tadi tapi na, orang mana ibu bapa kita pakar semua poi ya tan mau kita saya aus, apa dia? Sebila?
2: Kurapa dia? Seti, nama muka kita ini nak kaya kaya mesti lagi kan dia. Tapi dia bukan tu kita kena makul bukan terawan temeru ya kata garak, anu bapa posi nawan. Emini?
9: Ayat sebila, aku betul mana. Jadi kita kena tahu, tapi tuan meyak, meitawai nak taku nuan entau ni kayu wen, entau ni kayu naik ni. Nikah baru tu speaker aku mungkin mana. Άρα περισσέντσα από τον μάνε, άρα μην ήταν από τον μάνε, από τον να είναι, αλλά ήταν τα καλύτερα από τον να είναι. Ο έγκαιρα τα άντια είναι καπέρα, είχα από τον μάνε, από τον να είναι, ήταν και μεγάλη νομόμπης. Είχα από τον μάνε, την κυράχα όρισα, άρα λίγο κάνσο. Σα με ουρίρε μόνο, τα πάντα, τα έντια, πούγα μόνο, τα άντια, τα μέρο αγιού. Αν έχω να πεχάει να πέω αρέ, μην έκανε το private world, τα πόχα. Τι και πού. Σα με ουρίρε, αν δεν πέρα μόνο με ουρίρε. Αγίου κακάν να συνέχεται. Αν δεν σε δει μόνο πάνω το καρινιέκ με γνώστη με ένα από τον μάνι. Ήρα από τη σε δει καρινιέκ με γνώστη. Αγίου κακάν να συνέχεται. Η γουρέ είναι εκείνα να χωντεί αυσή σε αγίου. Παε τα ουρόια ουπότα και μάκουρι. Νικά Niki bera te bubusia yo ora ba sa bai
2: wan bo anam sirak sate
5: tama ke de minita akwar nyegi nam kya ora ba de minita akwar nam putur man abu no gan los a ya gas ko rom te de minita pa koi bo bo ke pa a ha han na to wali ya sa ya ma huli mo ta wa kai no tarari a pa gan mo ya man gas ko ya no ga mo ora ba tsbi ya te gina bega
9: Εγώ ρε άρα πάνε πέρα, ότι ένα άκρη ρόμα γάνει τον ούσο. Εγώ τη σπίγα, ήταν ότι πάει έσχαν και μετά τα μου, ότι έρα ρί, αν είναι στήρα και τη σαντία χρινιά και με είναι νόους, έτσι ρόει, αν είναι στήρα και πά. Αν είναι εγώ, αν χανώ αν την πεπάει ρε εγώ, με αν χαρικίδα και τη τεταυτά είχαν την ουσίρα, να ρε τη εμφέτ. Τα πέντε προσέκτα, εγώ, συναχατία εσύ, τη ονόρκη, Αν κάνετε από μαγούρο και τεχάουα, τα πήρα χατσιέν αούσινη κυρίπες. Αν αούστηνες, τα αούσινη μέσου, ότα είναι μόδα, αν αούσινα μάρκη. Σαν ουρία που είναι συνεβάγα τα καρικίρια και ιός επέι. Ήρθε με αγαρό άρεπε πέι λέει πού, ας κάνει. Νιουσίραν, αν είμαι αγαμμένη να κάνετε. Καρόν αν αούστηνες, αν απούια ότα είναι μόδς. Παγανεσάκι μάνε να τεπαγε ιό, να οχίρεζε τα ουτέχ. Αν κανένα δεν έχει δει τα ουτέχα, η μάνα τα ουμάνε το ουάν. Αγία δεν κάει. Σκαρπάτε τα ουτέχα, νιουσίραν. Αγία να πω την τέχη να πάνε σε μπάιρε, κόραπα νιουσίραν, κόραπα τη άικα μισήνα πάτη, με αμ staff, και αμ τεπίτη άικα μισήνα ρινίρε, αν δεν είναι αμφίε σε προτερή κατσίνα. Αγίο, τε, που κοινά ρονό, τε, στα δύο αγαρινέκ με είναι νόσου, με, όλα είναι όνε παγάνε νόσου. Όνε όνε πέ, από μαγόρο, και σε γαρόγια ρακινίνη γιέι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο Διαούσιν να μάρα και το γόνα τέγα. Τι ρόκει και τα γάει να γωσίν ανοίγου, νημέ πουβουά. Ο ατεμάν είπα, νημέ πουβουά. Τα γέννου ότς εγκάνια ρε τεπούια, το γόνα τέγα. Ότι το γόνα να μάρα και το ότς, το γόνα τέγα. Να νου να ισούα τέγα. Έρε ένα άκρη ρόμα κάνει τον ούσα, άκουνα αν μου άκρινα για κάτι είτε. Έτα ουρόι καπούαν, κάνει τα ρόα την αίγετα, κάνει τη γιάρα ρε, τη κουρία. Ανε κουρία, ανε καρόνα τα γεμμένα. Κάνει που τρίταρι, ο νομόρου, αν έτω εμείς εμένα, κυπέρι αν έπα. Κυρίγε και κάπερι έκανα, αγατσία και έκανε κυρία και έκανε. Σα κάνα πάρα πάρα γοντά ούτε έκανε νιουσίρια, είναι παίρε και που έκανε. Κόρα σε πάρε, ωραία, για τα πάρε και πέρα.
2: Γεια, γεια, γεια, αι, χαβού αν που έκανε μισρά και ξέρετε.
5: Κόρα από τη σπίγα, πάντα και από όνο συναγημέρα, έναν κουρίνα λόγα, η νομόγω μας είναι Η μάνα είναι η πάχη. Για μην καβείτε με το προπουσίο. Αγώρα παρακείτε τη μύτα. Τι όχι.
2: Τι μύτα.
9: Tore ba buka sa mare ari abu na ta yakan no usan yang kan kan ya rita ki mete mai ate mai rita ki mete kaun sira e ka ko wa ki pa mete kaun sira ate mai pa yesa asa pa yakan ne aw kan ne asa min na ba ya era na ari ya aya aya documents ke ya ya ya claim bukin ka pangan da mare yo ai ne ri ngang ka oke to ngai ya ti na mete de min de spiga aya bu si ya na ba kai na ma ku ra ke ka ro ki o nor ki ke klinika ke pana kharoi roi pai e kan ma to teru ai na na ti ma to na ustenes ke ya ya uste or ki de en wots to wona ne bai ka de ki na bai ke pai ka ne bai kari kira ke abu ku ra sa pai de ye a ona ona bai ta di kari kira ke yo de the Pacific Healthy Islands infrastructure transformation something blah blah blah blah ye kasi kira on de en aus no nor a ya ustenes Ah, yon na bemita mera na ko may magit na koro yata na mo mo mita bituwa maya kapara mure di karo ko Christmas na buera dera ina ke na karo ko kie na Deus ni metang pa Deus ni karo ay na ustenes na usini metang kanga de decorate ay award na usini beni metang ina finsina kiti to compound na ke o ina mga solo la istauran de onorik o ina dim na mera styling. Bukan terakhir yang saya bayar, panang orang pakai nis, akan nama kuri anak. Pasti nak kau ini nanya nis, pak anak kan si kuri ini makuri anak. Ibukan kata ibu tu anda merungi anak. Pada tuan ada kahang, kau nak kahang ini kan makuri nis, karena kau makuri a. Ibu pura kaya kau nora, te tain tengah ini an tepung, kau nora titu. Ayah aneh tu kiai, orang orang nanya nis panas si kuri. Anak kan itu orang orang kau ibukan dia de. Anda yari kan de tanti ini kapan pak karukan apa ni am mager. Kurang apa de disebut aku betul mana. Kau nanti kira ini mungkin kata kata ni sekira yang
2: kurang. Apa demi apa? Aturan hari apun. Eka tu tu metana ti satu ia terbenda kerana kami nulis pak. Ya. Kebenaran bukan disirak. Nah anda kau teliti dan terkait. Tersebut zaman dah kerana kami apa nam. Kau nanti sihir yang lain pun. Tersebut.
10: Rabat esvika, ikan pan asirak itu setempe ina nos. Esikan usia demi tabari ina petenan klinik area katia ke anda perap meme. Kya kain peritua tebang atau ikan sirak ina bi bin manuk peripun swaire ina pe anak klinik. Ika ya arin ina bi pokonte anak arigira ke ita pun sita kametua ian dari ita bay ni metan. Kurap.
2: Demi ni tak?
9: Ah, kita kan bon sirak itu sebenar ina onde. Ia sedi kain de meme. Bodoh nain. Ena anak kerawak ini orang membusiakan. Ena kerawak ini pernah rukut tekamerung atau pernah orang hilang dikiri pas. Enggak enggak nasib tayar kita parit tayo kita yutaya. Ena rukut hilang kapan? Hilangnya sen tayar atau hilangnya yutaya kiri sana. Nana pernah rukut hilangnya. Nah, kena kira ramai sesati. Naga wawa apa? Nana kau memang memastaf. Nora perlu tahu apa yang kita tahu orang kaya perlu tahu ane karaok. Orsina nak orang perlu Nora nama manuk. Pernah kau karaok ane cie, anu Nora nama manuk. Bayi jauh seremi nak ayon cerik megi. Kangai daruane pernah dia ini pernah nampai Nora yang turuman yang ini memang cerik yang. Oh, dikira orang karaok. Misi ngari. Anak tahu ni kapu pun. Cik hari sakaturika ibu gia. Misi ngari. Okay. Anak dia ini pernah ayon Nora ke Yunus. Bagaimana orang yang misalnya lagi kata niye nasiya buaya nasiya anak anak orang yang dapat iya ayah yang anak kibarak ini oh inanun manuk anak anak kamerunga kita amaiya kenapa deh disebabkan aku betul mana oh enak dia ramai disetia kerana kami ya mem kenapa
2: deh minta ya sarjana senang Nora Rimina nampak ada buah nubi metenua. Oh, you are going to be able to set the year next month of Christmas, can't it? Honorable Jacob Tiam. The study?
4: Prabha, Sabat. I can't get a no sir. See, the one I have seen woman when the bank is on Christmas. The one that out there and they take him out the bank. The book in Karakan, the machine, the yoke, Nikawa, Kabura, Derekin, Tonton, Prabha, Sabat.
2: En la gara gamse la kiron de Beresens, y su excelencia intana su amor. De Beresens.
3: Y que me gongo a ti se ti te manda a cadena que me dice me sacan ton, pa yey te cago a neitiem, Enak kui Christmas, ini nanti nama kain ayo.
2: Mau buka nama sirak siapa?
4: Berapa? Sebab ada kaya tau kat dia, terus tahun baru nana lita kima. Di bank yang di Z yang di, di sirak itu sebab. Ma, buka nama sirak sebab. Jadi yang mau buka yang kau tahu nana kunci. Kita kau gua, nak cakap ni, dah kau lalat sebab.
2: Impresens?
3: Era apa bukan sejak hati narun di anak kain bayar di tegin se bank, atau enak pun je ini payah narun tu. Kalau nak kau hati anak sejak sejak era.
2: Kawan bukan nam sirak tisade, kerana?
4: Kerana, sebab ada orang ini kerjanya kilo. Sebab, sekarang itu orang tu, orang tu lihat kiri orang tu, di bank. Ma, orang itu bukan sejak kiri orang segi, segi kan yang orang jangan tu. Ba, ye kawan kita orang dalam orang berun tu, atau mai besok nak ho, pundik, di mana ayuh sebab. Awalnya nang angin tu, tuan sih mungkin kena jadi singgah kan? Kena susun aku teman lagi. Ma, nampu tak awal ni singgah yo? Enaki ibu harun, tapi kan disirat. Padahal disirat kan jangan orang tawa, agak singgah pun tuan. Tiada terang angin, tiada lagi puna. Jauh awak yang kan di jalan Christmas, oh nampu nampu snore jalan taro, oh yei besok yei tawa tawa lagi taro kuah. Polik, sebab, jadi, sekarang saya mungkin kalau anda itu, anda orang itu, dipanggil untuk itu sebab, kerap.
2: Terima
3: kasih. Ia apa bukan sejak kalau kang apa nanti kita nak ini bayar itu kan, ia kata yang buta kita komen dengan ATM, ia kata yang apa nak ini yang terawang, ia dia apa buta. Jangan bantai tuan jauh nuai, hanya anak itu kita nak nejim, sekarang kita nak botak bantai, bapa hari cepat iya na anak ni kupu tu bangke, ibu kita hari aku nana pun, kami nana iya iya pos, ibu apa kita nak sup store, jadi kita nari pun cepu man, aku nana kain nana kami nana iya iya iya kat ibu man, kini ibu apa, awak aku nana pun ibu man, iya pada aku nana ibu apa. Awak kalau anda kangen atau wabui tak punya jaga perniagaan, awak bukan wabui, ini ke kiran ayah, ini ke ayah sains ini kiran tu bopai. Kangen, nak kangen punya enggak ya nama kita bank. Kata yang ni main ni nak main tu berarti ATM. Ayah kata yang kain, ayah semua orang yang antara waktu ini. Iran, apa nama yang orang kaya kangen? Sebenarnya orang orang ayah apa nama yang kain bahaya yang kain, awak yang kain. Di bank, kita naik naik bubuk nak kunci, tersedia kan? Kau
2: ingin buka nama syarikat siapa?
4: Kenapa? Sebab, aku kata waktu itu, sebab extension dana kami ada, bagai nak ikut kau kulo, bagai jalan nak terterang nak, atau aku akan kena kan bagai jawab, ayolah. Anak ini baru tahu tu bank dia tu. Bangai guru yang ini kau orang mana? Tahu snorri yang naik gaya lagi. Bangai snorri busy. Ia kabur ni dia naik ya na. Anak itu dia. Anak snorri yang tahu ini. Ia lagi. Kali nak kita itu dia punya nanti supermarket. Kali nak kita lah. Atau awak ni kau itu. Tahu tu dia itu yang ini kau ni nak dia itu dia mana? Kau nak kau ni? Kita lari. Tera. Yang pun kasih kau kita itu dia. Anak kau ngaji. Tiap bos, ke, terbawa ini terkredit. Tiada lagi nak, anak kata terus terus. Kau yang mana? Sekarang pernah anak kau yang berbual dengan, kau yang orang ni yang mata lagi tu, tuh apa kira? Padahal saya terangkan jangan, hari ini yang orang terbawa ini bukan dia. Terus terus.
2: Persis.
3: Ia bukan serak. Atau pernah anda lihat saya pun serak ini pernah orang kau di bank. Entah sih nak kau ngari kita bank, tapi enak kalau ada kita nara, and public consultations and awareness programs and our customers. That's actually Tarawati in the Peso, and you are never Christmas. I thought of Nana, I used to select, and I got a potty, the Maruru, or to come around on the bottom now. A Kangan in Guyana and a Wagdi, the bank. A Yakatay and two away, Metananda, then I'm missing Naikai, and Uncomet and Bobai through the non credit Kangaminske, the boss with non credit cards. Akan ya kata yang kata in wata ada kita itu buat orang ramai kiri bes tasi yang ada dari kita ada pun kau korban kepada kita dengan facilities melayani kai dengan supermarket atau store akau main apa bopai dengan lu bayi ka kena pan bopai ka abu ke kau bopai di mana kau bopai di kredit card dari hari suku bagang ada yang antus seti dari pasal kata yang ibu buku ni mana. Karokori kita orang orang untuk bank kan? Ibuin karawa anak kongora, kena anak public consultations, nak itu buat orang nama.
2: Kalau berbeza sensa, tenaga nak cerita kerimin, anak tebu buat tebu nawa, tebu buat tebu tebu buat wanita buin mesua, anak mahu merun di sate yang anak tebu nama mesu, kan Joy Freddy, sate.
1: Orang orang pun speak up. Mainan dah wakad, serai siri peranan kami awal ini. Rita ini makanya nak tahu. Kalau sedih, unai ni kita ni men, urmane unai ni peso, aku nak kain peso. Di kami awal orang bos pika, aku hari ni, makanya nak tahu pera. Di presiden saya aku hari ni, dokumen kita bawa kami ni. Di minita, kita akan hari ni, di rita tak kaitar, aku hari ni. Apa nengai kita nanti. Jika kamu teringat niak, ayun tan murah ayun kiri bes, amorara obat makur ayu beso. Jika kamu urutan tinga pun ayu, kamu beri nama urut. Ayu kurein tapi kalau silag, yang tua tapi apa nampak nanti buah warik mesua, kahang itu kan? Abu busi hari kita minit ayah kiri niak hari tapi na, paytera nanga antopa kainanun ti beso, anak kod ningai, ibu kita kahang ayun pilih takin, atau metuan pembuangan tis menteri BUP, kaya kaku. Kaya kakawa pa, ay pun takanga nga, ay mga kaitar, mga iya usu, te usu, ilanikin te meaw, nagatawa pong, kura pa ano lakas kita.
2: Nakikagi am sila kitundi, te meaday bukin kota kin makuri, makuri, kalikilaki, katina tuwan kurakur, ang ano kote kiwa taras. Te minita.
11: Sipika ako rin eh, kaito wate sete, yari na tepanda may peso, ibukin na sila ki, o iyo kaya ka. Kurang tiga kini nak kau disetiti, kau tu mana ya bayu? Biasa ni tahu tiga kini nana nana kampana, FUP ni kerana ia wujud tiga kau orang kena pon days mentitai, ada muat tak aje diri dia nak kau, ni kerana kau tiga iyo. Anak apa ni tiga pun nyeperi diri dia iyo. Kurap, speak.
2: Membuka nama select sate.
1: Kurap orang bos speak kau, era parik itu, timnitan nana kaya. Atau nampun kabar apa lepas? Ibu nanti metuan ya, usir lagi. Mungkin ya, ibu nanti metuan ya takangan ayu. Nako ya ukur dan nama metu. Betul ngaji ya, mengapun kari kian ya, mengap. Okey okey, nampun usir lagi ayu. Nampun nanti metuan kah atau kah angkar kuah. Ibu nanti kainan ayu, meni ya kangan ayu. Ayu. Yesan tapi kan ya, the petition. Ibu nene ibu nene nama mau seyu. Onu kuah tengah tapun, nika sign ayu. Era pada minit apa tu yesan maguriya. Nampun siat di. Di minit tadi. Tiada nang esen korang nak metapai, yon road takin mau ya usu ibu kinte takang ayuan yon peso rap.
2: Mit?
11: Korang pada sebaya ada pergi di sini mepeso dan sila kita kau ya okok, atau kata yang kira ngin yang kira ngin dekat dekat dengan yang kau nara, anak anak no review di PUP ada esen katain kaki di akhir kau tes, okay? Aku beri netak bah, ponti saya supaya nangkai tau. Karena saya ingin terangkan di BUP ya, di tahu tak? Yang ingin terai ya di tokorak kaki mainan, resaraniya, skarinaniya, nara customers di BUP, tapi nan lifeline customers. Mereka ikut korak kaki, senori ya pak, apa yang mereka kaki mesin dah jaga kemana? Ah mesin ya tokorak kaki juga semua nuak nangkai ya, nak untuk mesin ya kira, okay, sila muka. Angkai sekurang-kurangnya kita buat. Jadi aku mengukuhkan tentang amai siar kerja sama saya. Renaka itu rendah itu yang kita tanya nak. Pun nama tak kita jangan crossroad itu atau ngaji tu yang kita itu yang atas itu yang kerana kita ngaji. Renaka yang kita tahu pun si kita ura di peka awal ni kerja kami awi. Di tahun jangan dah nari kita. Ini kata-kata ni apa? Nara. Renaka kita kaya mita. Jemuan tu yang sangat ni jemu buat tekilu watt itu nama kita. Rena kami awal ya istilah. Karena dia jemu buat tekilu watt. Angkat. Asas nak yang anda tu rate teri jangan rikir. Saya ni apa tena non life customers, non life na terang kuarai itu life non lifeline customers ke. Nah, ini anda tu review nara nari tak. Asas ni mengajar kiri gitu. Tuar ya, mente bubu anak konte bubu teni bui. Nana aku na naga yang anak itu rate. Tapi memang buat sense itu kan itu kilowatt. Rena anak mana nanya anda tu wana nama anak. Karena dia orang kengin buat bubu angkai sekarang hari. Nak konti bubu buat ini bui. Ada kan dengan apa anda tuan akan ada bubu kita kau ye teh teh kan ini. Ada ini nak kita tahu pun orang ini kenapa ayah kerja mana. Kerap bermuat speak. Ada mo.
2: Kawan bukan mesyak sate. Ko kau itu kawan bos speak kau kerap ada militan. Nah anda nak kek. Ayah kau. Hari ibun di metu ni gigi di sila gaya bukina. Ibun di metu ni orang kau. Awak tak nampak dengan aku mungkin tangi-tangi ayo. Ayer, nampun di mana tuan, gak kau ni nampun jauh sayu. Kalau kat ayer, apun tahu gaya nanoi. Di mungkin di sila gaya. Di nak ayer, di agni ayer kaki. Apun awak tak nampak tu. Ayer tapi kaki ayer sila gaya, ayer kawan. Resak ngai mu apun ngai, ane ribiri tanah kau ini gaya mu yang arau. Nak ayer pun nara tangan mau urine tahu dia. Tahu. Pun placement, nes, seringi, apun tan makul ini kami.
11: Karena aku bukan namsek setit dia.
2: Makanya pada itu nanya yo, angat di tontan itu tontan lagi dia. Yang di naga ya pun tim itu ane yang dua tak. Di, ekornati, bukan di sini lagi. Ekornati, di minit a, akarinya. Ekornan buka pun tis, ane karin dan dana katau mana nak jadi tiga orang. Tapi sabun kami ni ada tu betul pusing nak tahu dia. Kadang-kadang nak kon diri kita pun nak tahu mana kita ada supplementary korap.
11: Minta korap ada speaker. Aku jadi takkan ada nata tadi kita nasi lagi di seti mebiasa. Panona yakin yang interaya korak kita mainan. Ada dengan crossroad people. Panona tadi teraya korak kita kami jangan lagi. Okay, dengan non life non lifeline customers. Ada customer kan dia. Adio ya mita mentemu buat ini buat kilowatt muerk. Tak bukan dah yo nara jenora orang anda kang ngerti nara sisirak di sini. Ia kata yang mereka tahu ni ya. Anona yang pace nara sisirak itu ya. Kita mainan. Atau nak kita mainan? Asal nara trace kain nara ya nara nara sisirak ini. Asal topak. Pada si tv melihat waktu tara kita temui tabun ya mita. Tak mana terang makai. Anona nak kai nak kata ni kan? Nak kata utau nara sisirak di sini. Anak ini nak kau kena Betul, setelah ini kan, terkadang dari yang lagi, ada begini ko, ni mahu ini mahu ada sains ini, ada kilowatt, ada sas, angkai sesen kaki kaki, nak ni mahu sains, okay, ni mahu ada sains kaki kaki, okay. Aku kata terang ni buku kita tahu tiada nak ko yang nak ini dari tangi nak kiri para bentuk kos, untuk sini kita mahu mereka siapa mahu usaha untuk kabinet sebab, esok aku nak kata ni bahkan arun dan awak di bui nak untuk buat nama tak, okay. Barangnya di tayar kan aku tarik apa, kita dari kita, okay. Kapuak itu kan, kapuak itu terkait dengan siapa? Kapuak itu is. Ada yang kiri pes, ada yang terawat ini yang lebih peso. Isi kapuak itu is. Ayat itu biu bi, ibun tokari ya terawat a. Makurian di terkait dengan siapa? Ada makurian teran. Apakah ia free? Tangkiran apa? Kapuak itu kai? Tangan kau wangkan dah ni pasti nak kau wangkan lagi is. Makai itu dia biu bi. Ingin lagi rangkai kai nak. Pada, karena erok itu daripu, ya bu agak terkait dengan kosiran uang lagi. Tetapi main no lagi kiri bayar nak. Kasih kaki di mana pun itu ada di community ada. Angkanya ni kapan ni? Beri ni kapu awak hidup di BUB. Nak ya, anak kerja mana di BUB meja. Oh, yang ni betulan. Nampaknya itu kan, tetapi akhirnya mulai akhirnya. Kalau kau entiran ikan, kalau kau ikan entiran, agi sahsi, agi sahsi ni betul BUB entiran. Ayer itu nampaknya kapan ni mana entiran. Tenan operational cost yang mungkin di civil itu ada. Tenan apa yang turut di BUB atau pekerja di BUB yang mana ni kerawan naikai, mana mana tesis ya kerja, mana itu yang customer tesis. Yang rekod naikai kangapun tamri to wana sigeyara argandanga basakarawati te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te